0: trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Kemenpro 2 ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan mendorong masyarakat untuk aktif mengecek status sosial ekonominya dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat bisa mengajukan perbaikan melalui mekanisme usul sanggah. Kepala BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin ini mengatakan, keterlibatan masyarakat ini menjadi salah satu bagian penting dalam pemutakhiran DTSEN dan data sosial ekonomi yang tidak sesuai ini bisa diperbaiki melalui jalur yang telah disediakan pemerintah. Menurut dari Samsudin, masyarakat ini tidak harus menunggu adanya persoalan bantuan sosial untuk memeriksa kesesuaian data. Warga ini bisa melakukan pengecekan dan penyampaian perubahan kondisi apabila terdapat informasi yang sudah tidak sesuai. Dan pemutakhiran tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial maupun melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Dan dia pun juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki ruang nih untuk menyampaikan usulan maupun sanggahan melalui fitur usul sanggah, dan warga bisa mengusulkan seseorang yang dinilai layak masuk dalam data penerima bantuan atau menyanggah data penerima yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya nih teman Pro 2 ya. Dan DTSEN ini sendiri merupakan hasil integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi. BPS ini memiliki kewenangan dalam memproses integrasi dan juga pemeringkatan. Tetapi sumber data yang digunakan berasal dari berbagai kementerian, lembaga hingga BUMN nih teman Pro 2 ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kamu merasa ada beberapa data-data yang enggak sesuai bisa diusul sanggah, tapi kamu cek dulu status sosial

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Mona di sini ya, Tuan Pro 2. Ini ada satu informasi nih, Tuan Pro 2. Di era digital yang bergerak cepat ya, produktivitas ini tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan ya, Tuan Pro 2, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu yang penting banget untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Ini mengutip dari berbagai sumber ya, ada kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup ini lebih produktif. Yang pertama adalah jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, kebiasaan siapa ini ya? Jadi menghindari gawai sesaat setelah bangun ini bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi mudah terpecah ya, Tuan Pro 2. Lalu selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Ini mana kebiasaan ya? Semoga kamu juga ya. Karena setelah tidur semalaman, tubuh tuh kayak kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali seger ya. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan juga meningkatkan konsentrasi. Itu tuh sederhana banget ya, Teman Pro 2. Kebiasaan ini ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang harinya. Jadi kalau boleh dibilang, bangun tidur melek tuh ya, langsung minum air putih. Terus buat daftar prioritas atau to-do list ya. Jadi kalau kita membuat daftar prioritas, ini membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tulis beberapa tugas utama, biar fokusnya tuh tetap terjaga sepanjang hari ya. Kebiasaan ini membantu mengurangi yang namanya distraksi dan membuat pengguna waktu tuh lebih efektif gitu ya. Jadi kita lebih efektif menggunakan waktu-waktu kita setiap harinya. Dengan prioritas yang jelas, energi ini dapat diarahkan pada tugas yang paling utama atau paling penting. Terus ini harus menjadi kebiasaan, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan tugas yang terpenting lebih dahulu ini bisa membantu memanfaatkan energi dan juga fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasa menjadi momen terbaik ya untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau bisa kerjakan dulu yang lebih penting, lebih berat, setelah itu baru yang ringan-ringan ya. Siang-siang soalnya udah ngantuk ya. Jangan lupa olahraga setiap hari ya. Walaupun ringan cuma jalan kaki, ini menjaga banget kebugaran tubuh kamu. Jadi olahraga tuh membantu suasana hati tetap positif. Terus luangkan waktu untuk refleksi. Karena kenapa? Ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kebiasaan ini memungkinkan seseorang nih mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Jadi produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Jadi ingat ya, Teman Pro 2, harus produktif dan ingat kebiasaan-kebiasaan kecil yang pastinya baik buat diri kita setiap harinya.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI.co.id

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dan teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Kita masih di kebersamaan kita di Spada saat pagi, teman Pro 2. Nanti aku bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng nih, teman Pro 2, untuk edisi hari ini. Kalau kamu tahu bahwa hari ini tuh kita diingatkan sama peristiwa G30 SPKI ya. Dan ini di tahun 1965, tepatnya pada malam tanggal 30 September dini hari 1 Oktober gitu ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol itu di Spada sampai jam 9 nanti. Stay tune ya.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik. Kamu nih teman Pro 2. Ini sekarang di tanggal 30 September ya, 2026. Jadi kalau kita ingat pemberontakan PKI gitu ya, atau peristiwa G30S PKI yang terjadi di tahun 1965, tepatnya di 30 September hingga dini hari 1 Oktober ya. Jadi ada gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat yang jenazahnya ini dimasukkan di sumur tua di Lubang Buaya. Dan ini dipimpin oleh Letkol Untung dari pasukan Cakrabirawa dan berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan DN Aidit ya, teman Pro 2 ya. Kalau kita mengingat gitu ya, teman Pro 2, dulu waktu kecil kita tuh sering disuguhkan sama yang namanya film gitu ya, G30S PKI, di mana sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia, gerakan 30S PKI ya, atau gerakan 30 September 1965 terjadi pada malam hari pada waktu itu ya. Dan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintah Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Dan gerakan 30S PKI ini dipimpin oleh ketua saat itu Dipa Nusantara Aidit, atau sering dikenal dengan nama DN Aidit. Dan ini gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan juga sentosa gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan DN Aidit ini menurut pakar sejarah pada masa rezim Presiden Soeharto merupakan dalang utama dari gerakan 30S PKI. Dan gerakan 30S PKI ini bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa dan Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta, mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermasuk kayak menculik aja dan membawa para jenderal dan perwira tinggi ini ke Lubang Buaya. Namun ada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Jenderal yang dibantai oleh PKI diantaranya ada Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Sisanya jenderal dan perwira tinggi meninggal dunia secara berlahan karena luka penyiksaan di Lubang Buaya. Aduh, jadi kalau kita tahu bahwa para pahlawan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman gerakan G30S PKI dan ditemukan di sumur Lubang Buaya itu adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani ya, meninggal dunia di rumahnya di Jakarta. Dan rumahnya sekarang juga menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Ada juga Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Brigadir Jenderal Donald Isa Pancetan, ada Mayor Jenderal Sis Wondo Parman, ada Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun meninggal di rumahnya, ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, korban G30S PKI di Yogyakarta, ada juga Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto, korban G30S PKI di Yogyakarta. Ada juga Ade Irma Suryani Nasution, ini putri dari Abdul Haris Nasution, meninggal di kejadian ini juga gitu ya. Lalu Kapten Letu Pierre Andreas Tendean meninggal di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini kejadiannya jadi luka bangsa Indonesia ya, dan ini kejam banget nih teman Pro 2. Makanya mungkin sekarang di rumah kamu juga saat ini bendera merah putih setengah tiang gitu ya. Nah, yang pengen aku tanyakan, apa sih hal yang kamu ketahui dan apa pendapat kamu tentang peristiwa G30S PKI? Boleh gabung di 0811 369 7755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro22nya.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngomongin tentang hari ini, yaitu pas kita kayak apa ya, mengenang kembali gerakan G30S PKI ya. G-nya itu gerakan ya, peristiwa G30S PKI yang terjadi di tahun 65 gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan mungkin sebagian dari kita kayak ingat atau ya sekedar apa ya, tahu gitu ya. Karena mungkin kejadian itu udah lama kan gitu ya, teman Pro 2. Tapi kita mengingatnya dari beberapa film-film atau mungkin kamu ngelihat dari beberapa media sosial gitu ya. Dimana gerakan 30S PKI ini benar-benar luar biasa. Kalau orang bilang tuh kejam banget gitu ya. Bahkan caranya membunuh itu juga yang kita tahu menakutkan. Monas pernah ngelihat sih, teman Pro 2, filmnya waktu itu, aduh, benar-benar udah nggak mau ngelihat gitu, kayak takut gitu, kasian, gimana kalau ngerasain waktu itu gitu, pasti kan ya sakitnya luar biasa. Bahkan ada yang sampai di boleh dibilang kayak dihukum, bukan dihukum sih, kayak dibikin kayak mati pelan-pelan gitu. Jadi ini peristiwa yang kelewat kejam banget kalau menurut aku. Karena ini latar belakang terjadinya G30S PKI ini adalah, ini dikutip ya dari jurnal gerakan 30S PKI ya, di 65 dalam perspektif filsafat sejarah. Ini karya dari Hersa Permata. Menurutnya versi Orde Baru, PKI ini merupakan dalang dibalik peristiwa G30S PKI. Dan ini PKI diyakini ingin merebut kekuasaan dan mengubah haluan negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunis. Dan salah satu bagian dalam buku gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, ini latar belakang aksi dan perumpasan yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia di era Orde Baru berbunyi pada tanggal 4 Oktober 65. Itulah diketahui untuk pertama kalinya kejelasan mengenai gerakan 30 September tersebut. Dan gerakan ini ternyata terkait dengan Partai Komunis Indonesia yang sejak tahun 1951 membangun kembali kekuatannya setelah terlibat dalam pemberontakan terhadap Republik Indonesia dalam bulan September 1948 di Kota Madiun, Jawa Timur. Jadi dalam gerakan atau pemberontakan PKI ini ternyata ada hubungannya juga di kota kita, Madiun. Jadi pemberontakan PKI di tahun 1948 itu ada gerakan bersenjata kaum komunis yang terjadi pada 18 September hingga 30 September 1948 yang berbeda waktu dan peristiwa dengan gerakan 30S PKI di tahun 65 ya. Meskipun sama-sama melibatkan Partai Komunis Indonesia gitu ya. Jadi di situ boleh dikatakan ternyata ada peristiwa PKI di Madiun gitu ya, di tahun sebelumnya, yaitu tahun 1948. Gitu nih, tahun Pro 2 ya. Jadi ini jalan peristiwanya dimulai di 18 September 48 di Madiun. Kelompok pemberontakan melalui penculikan, penjarahan, dan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, TNI, polisi, tokoh masyarakat, santri, sampai dengan ulama. Dan ini wilayahnya tuh di Madiun dan juga di Magetan menjadi pusat kekejaman, termasuk pembantaian di sekitar pabrik Glor Josari dan pembuangan korban ke sumur tua di desa Socobendo serta Monumen Kresek. Jadi kalau kamu lihat di Monumen Kresek sekarang ada ya, teman Pro 2 ya, saksi lah, saksi kekejaman PKI saat itu ya, teman Pro 2. Nah, udah ada yang masuk di 0811-369-7755. Nanti tak bacain ada siapa nih yang sudah komentar di sini. Apa sih yang kamu ketahui dan apa pendapat kamu tentang peristiwa G30S PKI ini ya. Setelah beberapa single nanti Bona bacakan.
1: need your arms around me. I need to feel your touch.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Ada yang masuk di sini dari Nur Kalis katanya. Menurut kisah yang dipercaya banyak orang, Kapten Perpetendean ditangkap lalu dibunuh oleh Cakrabirawa setelah mengaku sebagai Jenderal Ahmad Yani Nasution. Sekarang coba deh, Aha Nasution seorang jenderal tentunya sudah senior. Terus Perpetendean masih muda, tapi dia mau apa nih? Bukan berjuang sih. Ini apa sih? Jangan pakai singkatan-singkatan deh. Aku bingung jadinya ya. Mau menggantikan gitu kali ya. Lalu dia mengaku sebagai Jenderal Aha Nasution. Jadinya aku terharu. Oke, terharu ya. Oke deh, makasih ya. Terus dari Agustinus, saat itu mungkin aku belum lahir dan bahkan belum dipikirlah sama orang tuaku. Tapi kalau ngelihat sejarah, aku ngelihat di Google tuh, aku ngerasa kayak kasihan dan kok kejam banget gitu. Semoga tidak ada hal semacam ini lagi ke depannya. Dan ini sebagai pembelajaran dan sejarah aja. Oke, terima kasih ya Agustinus ya. Selamat pagi Pro 2 dari Bayu. Aku waktu kecil pernah diceritain sama nenek dan itu tuh nyeritainnya bikin aku nangis dan terharu. Semoga yang sudah tewas saat itu diterima amal ibadahnya. Kejam banget, katanya iya deh. Iya deh, kebanyakan memang anak-anak muda atau Gen Z nih, mereka hanya diceritain aja ya. Dalam arti tidak tahu sebenarnya, karena memang itu di tahun 65 gitu ya, tahun Pro 2 ya. Jadi kebanyakan diceritain atau mungkin ngelihat dari media sosial, YouTube. Karena ada berbagai versi juga cerita-cerita, bahkan ada yang sudah ngelihat kayak filmnya gitu ya. Teman Pro 2 itu benar-benar deh bisa menjadi satu hal yang kita tahu ternyata ada ya yang sekejam itu gitu ya. Entah apapun itu alasannya, yang namanya ngebunuh bahkan juga menyiksa itu benar-benar kejam banget gitu ya. Dari Rehan, halo semuanya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kalau saat itu aku ada, aku pasti akan tolong. Tapi takut ding. Ih, kamu nih minta lagunya Ariana Grande dong, apa aja yang ada di list. Yes. And ya, yowis, tak puterin yang itu aja ya Rehan ya. Mau nolongin tapi takut ya Rehan. Ya, sip ya. Yang penting didoain aja lah. Semoga yang saat itu benar-benar tewas gitu ya. Ya, husnul khotimah, amin. Oke deh, teman Pro 2, udah jam 8 lebihnya 51. Jadi deg-degan kalau mengingat kembali dan jadi sedih gitu ya. Tapi semoga ini tetap bisa menjadi sejarah bahwa di tahun 1965 pernah terjadi peristiwa yang

0: benar-benar luar biasa banget gitu ya. Yang ini kekejamannya juga pol-polan. Bahkan sebelum itu Madiun ini juga menjadi salah satu kota dengan peristiwa yang luar biasa. Tetap ya bersama dengan PKI gitu ya di tahun 48 gitu ya. Nah kalau kamu pengen cek-cek ada jaga malam di hari Kamis gitu ya, beberapa waktu yang lalu juga bersama dengan ini ya teman-teman dari HVM gitu ya, menceritakan tentang sejarah di tahun 1948. Kamu cek aja di YouTube channel RRI Madiun, kamu cek Jaga Malam yang itu di pendidikan ya di hari Kamis gitu ya. Cek aja di situ, nanti kamu bisa dengerin dan tonton lagi ya. Thank you nih buat teman Pro 2, dan setelah ini bakal ada Brem buat kalian semuanya. Stay tune.
1: Ya balik. Lah, ini juga ada
2: Kudut ID, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Station BTSN.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tam Pro 2 di Brem. Pada Brem untuk di share ini, kita ngobrolin tentang tangga bencana. Dan bencana itu gak cuma bencana alam aja ya teman Pro 2, tapi ada bencana yang lain. Termasuk salah satunya nih teman Pro 2, kita tahu lebah. Serangan lebah ya teman Pro 2. Kalau lebah mah kayak kita ngelihatnya kayak imut gitu ya. Tapi ternyata nih teman Pro 2, yang namanya lebah ini kalau udah nyengat gitu ya, atau menyerang manusia itu menakutkan sekali. Wah, kita sampai benar-benar lari kocar-kacir gitu ya teman Pro 2. Dan memang kalau ngomongin senengatan lebah ini perlu penanganan khusus, apalagi kalau memang ini bisa mengganggu masyarakat setempat gitu.

Jadi serangan lebah ini bisa menjadi kejadian darurat atau dalam kondisi tertentu bisa berkembang menjadi bencana, terutama jika melibatkan banyak orang ya, dan terjadi di area padat penduduk gitu ya. Jadi memang lebah ini bisa menyerang secara berkelompok ketika merasa kayak terancam mereka. Jadi serangan mereka tuh akibat mereka merasa terancam. Dan sengatan ini bisa menyebabkan bengkak, nyeri gitu ya, memicu alergi berat. Dan pastinya kepanikan ini bisa menyebabkan orang ini berlari tanpa arah dan kadangkala terjatuh sehingga menambah resiko cedera. Karena ya itu tadi, udah bingung sendiri gitu ya teman Pro 2. Tapi hal yang kita lakukan tuh sebenarnya ada satu slogan yaitu bukan panik tapi harus bertindak cepat. Tapi kalau yang namanya serangan lebah kadang-kadang kita udah nggak kepikiran apa-apa, langsung lari aja gitu ya. Harus ada kesiapsiagaan. Prinsip utamanya adalah menyelamatkan saat menghadapi kayak situasi darurat. Contohnya aja ya serangan lebah itu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita gitu ya. Jadi harus ada kesiapsiagaan buat kita gitu ya teman Pro 2 terhadap yang namanya serangan lebah atau tawon gitu ya, karena ini ternyata bisa menjadi bencana lokal. Nah, potensi serangan bahaya lebah tuh seperti apa sih? Ini kayak semacam shock anafilaksis. Nah, teman Pro 2 nih. Jadi serangan tawon ini bisa menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya banget. Bisa menjadi salah satu contohnya yaitu shock anafilaktis, yaitu reaksi alergi yang tergolong berat oleh karena paparan alergen seperti makanan, seafood, telur, kacang-kacangan, termasuk juga sengatan serangga, termasuk lebah ataupun tawon gitu ya teman Pro 2. Dan shock anafilaksis ini sendiri biasanya muncul dalam hitungan detik atau menit setelah terjadi paparan alergen gitu ya. Jadi ini yang sangat kita takutkan, kata potensi bahaya dari serangan lebah itu ya ini tadi, shock anafilaksis gitu ya. Terus sengatan massal. Jadi serangga seperti tawon Vespa atau lebah sosial ini melepaskan feromon gitu ya saat menyerang, dan akan memanggil ratusan lebah lainnya untuk ikut nyengat. Jadi gak cuma satu lebah, bayangin aja berpuluh-puluh bahkan mungkin lebih dari 20-30 lebah nyerang kita secara massal. Itu kan menjadi hal yang sangat menakutkan sekali gitu ya. Apalagi ini kejadiannya kayak mungkin di desa atau di kota gitu ya. Kota ada gak sih sarang lebah? Ada ya. Itu terus nanti jadi semuanya berlarian gara-gara lebah ini ya. Dan yang gak enak itu tadi, dia melepaskan feromon saat menyerang dan akan memanggil ratusan lagi lebah, ratusan loh ya yang ikut nyerang gitu ya. Bahkan banyak kasus nih warga atau mungkin hewan ternak gitu ya yang tersengat lebah meninggal dunia akibat disengat ratusan kali atau terlambat mendapatkan pertolongan medis darurat di IGD. Wow, itu aduh jangan sampai nih. Lebah udahlah, kamu nancep di bunga-bunga aja lah, jangan ke manusia ya. Tapi bagaimana dengan pertolongan pertama kalau tersengat lebah? Nanti Mona bakal kasih infonya buat kalian. Tetap di Sepada Brem.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau urusannya sama bi. Bi atau lebah ya. Kalau kita sedang jalan santai, tiba-tiba terdengar suara dengungan dari atas pohon, lalu mulai berterbangan di sekitar kita, bahkan menyerang kita. Ini situasi panik justru akan kita rasakan gitu ya. Dan kalau paniknya berlebihan, ini membuat keadaan makin bahaya. Karena lebah ini memang merupakan bagian dari ekosistem juga ya. Tapi koloninya yang merasa terancam gitu ya, ini pasti akan menyerang dan menyengat secara berulang-ulang atau berkelompok gitu ya. Jadi sengatan lebah ini umumnya pasti menyebabkan rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan ya. Dan sebagian orang memang ada reaksi alergi di situ ya. Nah, apa nih yang harus kita lakukan gitu ya, teman Pro 2? Aduh, ngomongin serangan lebah ini, pertolongan pertama pada serangan lebah itu ada nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa nih, kita kalau udah ketemu gitu ya sama kawanan yang mendekat, apalagi bergelombol banyak pula ratusan gitu ya, kalau kita udah tahu lokasi sarang atau sumber kawanan, jangan mendekat. Bergeraklah menuju tempat yang lebih aman, terutama ruangan atau bangunan yang dapat tertutup ya. Lindungi bagian kepala dan wajah. Wajah, mata, hidung, mulut ini merupakan bagian tubuh yang perlu dilindungi. Jadi gunakan pakaian atau benda yang tersedia untuk membantu menutup bagian tersebut sambil tetap bergerak menuju tempat yang aman. Terus, yang ketiga, nih kadang-kadang kita nih kalau udah diserang mukul-mukul nih, jangan mencoba memukul-mukul lebah ya. Jadi kayak gerakan mengibas atau memukul lebah ini bisa membuat situasi makin kacau nih teman Pro 2. Tapi yang namanya juga ini ya, panik ya, pasti langsung ini lebah pergi-pergi hus-hus sana-sana gitu ya. Kalau orang bilang tuh dulu ya, bilang pahit gitu. Ternyata ucapan pahit itu juga tidak mengurungkan niat lebah untuk menyerang gitu ya. Jadi jangan mukul-mukul lebah karena membuat situasi makin kacau. Prioritas adalah keluar dari yang namanya area tersebut ya. Terus dalam keadaan darurat, keselamatan jauh lebih penting daripada yang lainnya. Jadi segera gitu ya untuk lari ya. Nah, ketika panik, seseorang mungkin langsung berlari tanpa melihat arah ya. Padahal yang paling penting adalah menjauh dari sumber serangan dan mencari perlindungan. Jika ada bangunan atau kendaraan tertutup yang aman untuk dimasuki, segera berlindung di dalamnya. Tutup jendela atau pintu ya. Hindari berlindung di tempat yang justru tidak memberikan perlindungan memadai gitu ya. Jadi hal yang kita lakukan adalah berlindung dan pergi dari kawanan lebah-lebah jahat itu ya. Tapi gimana nih kalau sudah tersengat ya teman Pro 2? Pertolongan pertama, gunakan tepi kuku atau kartu apapun untuk mendorong sungutnya lebah itu keluar. Jangan dipencet ya atau memakai pinset karena racun bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau bisa kayak didorong sungutnya keluar. Lalu kamu lepaskan cincin perhiasan di sekitar area sengatan. Jika terjadi pembengkakan, basuh area sengatan dengan air mengalir dan sabun yang lembut. Tempelkan es dibalut kain selama 20 menit untuk meredakan nyeri dan bengkak. Lalu minum paracetamol atau ibuprofen jika diperlukan, serta oleskan lotion kalamin untuk gatal gitu ya teman Pro 2 ya. Karena itu penting banget ya. Karena ada beberapa jenis lebah, sengatannya itu bisa tertinggal di kulit. Jika terlihat, lepaskan aja dengan hati-hati tanpa menekan bagian yang tertinggal ya. Nanti malah masuk temas. Jadi kayak dicungkil gitu loh ya. Pokoknya di kalau udah gitu dicuci, disabun dengan air, kompres dengan air dingin untuk mengurangi rasa nyeri dan bengkak. Namun jangan hanya memperhatikan luka sengatan ya, perhatikan juga kondisi tubuh secara keseluruhan ya. Ini bagian yang penting. Ada sebagian orang, sengatan serangga ini bisa menyebabkan yang namanya anafilaksis atau reaksi alergi seperti yang Mona bilang tadi ya. Kayak sulit bernafas,
nafas bunyi, pembengkakan pada bibir, lidah, tenggorokan, wajah, kesulitan menelan atau berbicara, pusing berat, merasa kayak pingsan, penurunan kesadaran. Jadi jika muncul tanda-tanda ini, anggap sebagai keadaan darurat dan segera cari bantuan medis. Jika orang tersebut memiliki obat darurat yang memang telah diresepkan untuk alergi, bantu untuk meminumkannya atau bantu penggunaannya sesuai dengan petunjuk medis yang diberikan. Jadi jangan menunggu sampai gejalanya makin parah gitu ya. Nah, bagaimana jika ada orang lain yang terkena serangan, kita bisa menolong tetapi tidak membahayakan diri sendiri. Jadi bantu aja korban menuju tempat berlindung jika memungkinkan, periksa kondisi korban, perhatikan jumlah atau lokasi sengatannya, amati tanda-tanda alergi, dan kamu bisa menolong dengan menghubungi layanan darurat atau fasilitas kesehatan jika korban memang membutuhkan pertolongan gitu ya. Jangan meninggalkan korban yang mengalami kondisi serius sendirian ya, karena kasihan juga. Tapi semoga si lebah tidak menyerang. Uang aja deh yang menyerang, langsung aku peluk itu kalau uang.

terbaik kamu ya. Tetap jangan panik, tapi lakukan pencegahan ya. Pencegahan selalu lebih baik daripada menghadapi keadaan darurat. Langkah yang bisa dilakukan ya, jangan mengganggu sarang atau koloni lebah. Periksa lingkungan rumah secara berkala jika terdapat tempat yang berpotensi menjadi lokasi sarang lebah ya. Hati-hati ketika berada di dekat pohon, atap, gudang, atau tempat lain yang menjadi lokasi koloni. Kamu bisa juga mengajarkan anak-anak untuk tidak melempar benda atau mengusik sarang lebah. Karena bahaya nek nyerang ya. Apa meneh satus ya, satus lebah wis. Walaupun cilik-cilik tapi tetap membuat takut ya. Jika menemukan sarang di tempat yang membahayakan, jangan mencoba menanganinya sendiri. Dan pastikan anggota keluarga mengetahui langkah dasar menghadapi serangan lebah ya. Pokoknya ada berlindung, usahakan tetap tenang, tindak dengan tepat. Prinsipnya BUT itu tadi ya, berlindung, usaha tetap tenang, dan tindak dengan tepat ya. Pesannya nih buat kamu, sarang lebah mungkin kecil gitu ya. Namun keadaan darurat ini bisa menjadi sesuatu yang tambah besar, bahkan bencana. Yang menentukan keselamatan seringkali adalah bagaimana kita merespon beberapa detik pertama gitu ya. Jangan panik, jangan mengganggu, jangan melawan kawanan, cari tempat yang aman, lindungi diri. Setelah aman, periksa kondisi dan cari bantuan bila diperlukan. Dan gak kalah pentingnya, menolong bukan berarti mempertaruhkan diri. Pastikan diri kita untuk aman dan membantu orang lain dengan benar ya. Jadi itu ya, bagaimana kita tetap tenang, mengendalikan bahaya, mengenali bahaya, mengambil keputusan yang tepat, dan mencari pertolongan jika dibutuhkan. Karena kalau dalam keadaan bahaya atau darurat, beberapa detik ini bisa menentukan tindakan berikutnya. Jadi ingat, bukan panik, tapi tetap bertindak yang tepat. Kenali bahayanya, lindungi diri, bantu sesama dengan aman. Oke deh, thank you banget ya teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada hit list buat kalian semuanya, single-single Indonesia. Bakal kita play buat kalian, udah di list sama musik director aku. Dilanjut dengan single-single manca sampai jam 12 nanti. Menopamit, selalu jadikan generasi

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Segera download RRI Digital.

kamu tahu bro dua. Pernah gak sih saling curi pandang dengan seseorang lalu kayaknya mendadak salah tingkah dan pura-pura tenang gitu ya? Kayaknya momen sederhana seperti ini menjadi cerita utama ya di single terbarunya yang udah kamu dengerin, Rizky Febian dengan Adu Pandang nih ya. Jadi penyanyi yang juga suami dari Mahalini ini resmi merilis Adu Pandang di 25 September 2026 melalui label independennya RFAS Music. Dan mengusung warna pop R&B soul ya. Lagu ini menawarkan cerita cinta yang ringan, dekat dengan keseharian. Gitu nih teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini ditulis Rizky Febian barengan dengan Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Dan sementara produksinya digarap Bala Negara AB ya. Dan lagu Curi Pandang ini ya sudah bisa didengar di seluruh platform musik digital dan official lirik videonya di YouTube channel Rizky Febian nih teman Pro 2 ya. Hai. Udah ada beberapa lagu yang mau naplay buat kalian semuanya nih di edisi hari ini di hitlistnya. Masih di single Indonesia sampai jam 11 ya teman Pro 2. Next, aku bakal puterin lagu yang udah di request banyak orang nih dari kemarin-kemarin. Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpah.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
2: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
3: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
2: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
3: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
2: Masa sih? Oh iya.
3: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
2: Iya, maaf.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Jun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang sudah masuk di sini yang minta lagunya Selesainya Sabrina Leonor ya. Banyak banget yang minta lagunya Sabrina Leonor. Beberapa ya, nanti Bona bakal kasih spesial buat kalian semuanya ya untuk di share ini. Hai, buat kamu yang baru aja menemukan channel kita, tenang, kita masih panjang sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2. Single-single Indonesia 11 dan di 11 nanti dilanjut single-single manca ya teman Pro 2. Tetap di ajang hit list. Oke deh teman Pro 2 ya. Oh iya, besok di jam yang sama, di jam 10, kita juga bakal ikutin putaran kedua untuk Bintang Radio Indonesia RRI Sekorwil Jatim ya. Kita lihat nih perwakilan Madiun ya, semoga aja terus melaju sampai nasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Your eyes and nose, your lips, they so divine.

Aku masih tuteskan kepada semuanya aku bareng kamu ya teman produe. Setelah ini bakal ada Nabila yang temenin kalian sampai jam 18. Mana pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: You know you can save all that running shit for your own album, right?
1: P95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa barengan sama aku Nabila Negari ya, yang menemani kamu di Hitlist Mancanegara untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Pastinya di Hitlist Mancanegara ini kamu akan ditemani oleh informasi update juga seputar info-info musisi mancanegara. Sekaligus di sini kamu boleh request lagu ya, teman Pro 2, di 0811-369-7755 atau boleh melalui direct message di story direct message di Instagram @rripro2madiun. Sudah ada beberapa single yang menemani kamu ya, di antaranya tadi sebelumnya sudah Nabila putarkan Heaven on Your Mind dari Kygo featuring Dantai Minsky. Lalu ada Black Prada Dress dari Ellie Goulding. Ada juga Perfect Man, Teddy Swims, Hoti Fruity dari Kat Seye. Dan barusan ada The Dream featuring User ya, dengan lagu yang berjudul Tanpa. Nah, jadi lagu ini tuh berkolaborasi ya, R&B antara The Dream and User yang dirilis pada bulan Juni lalu dan diproduseri oleh Pharrell Williams. Oke teman Pro 2, sambil kamu mikir gitu ya, kira-kira mau makan apa ini siang? Ya, sambil mikir-mikir, tenang aja, biar hatinya adem, akan ada musisi enak gitu ya, yang menemani siang hari kamu. Terus biar semangat, akan ada Lisa dengan judulnya Sawadika, yang menggambarkan Thailand gitu ya, sesuai dengan aslinya Lisa ini kan dari Thailand. Nah makanya kita dengarkan bersama-sama.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, saatnya adzan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, kabar bahagia untuk kamu para ARMY alias fans BTS, di mana BTS ini berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dalam MTV Video Music Awards atau VMAs 2026 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Minggu 27 September lalu. Lagu Swim mengantarkan grup asal Korea Selatan tersebut memenangkan Song of the Year dan juga Best K-pop, di mana mereka juga membawa pulang trofi Best Group. Dikutip dari The Korea Times, kemenangan tersebut menjadi pencapaian pertama BTS dengan formasi lengkap setelah hampir 4 tahun mereka ini vakum gitu ya dari aktivitas grup. Dan BTS sendiri berhasil memenangkan 3 kategori meskipun tidak hadir secara langsung dalam acara ini di Peacock Theater Los Angeles, tapi yang jelas mereka berhasil memborong 3 kemenangan sekaligus. Adapun lagu Swim merupakan lagu utama dari album studio kelima BTS, yaitu bertajuk Arirang. Dan lagu ini berhasil mengungguli sejumlah musisi internasional dalam perebutan Song of the Year. Di antara persaingan, terdapat Madonna dan juga Sabrina Carpenter melalui lagu Bring Your Love serta Hunter X dengan Golden, lagu tema film animasi Netflix K-pop Demon Hunters tersebut. Kemenangan Swim ini juga menempatkan BTS sebagai grup K-pop pertama yang meraih Song of the Year di MTV VMAs. Dan tahun sebelumnya, kategori tersebut dimenangkan oleh Rose Blackpink melalui lagu APT, hasil kolaborasi bersama dengan Bruno Mars. Tidak hanya berjaya lewat Swim, tapi BTS kembali mencatatkan rekor dalam kategori Best Group. Penghargaan tahun ini tentu merupakan kemenangan kelima BTS dalam kategori tersebut. Dan sebelumnya mereka meraih trofi Best Group 4 tahun berturut-turut gitu ya. Jadi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 itu berturut-turut mereka memenangkan kategori tersebut. Jadi bisa dibilang sudah langganan gitu ya teman Pro 2. Apalagi ditambah dengan tambahan satu trofi tahun ini. Jadi BTS mempertahankan rekor sebagai grup dengan kemenangan terbanyak dalam kategori Best Group. Ketiga penghargaan tersebut diraih setelah seluruh anggota BTS kembali beraktivitas bersama, di antaranya ada RM, Jin, Suga, Jihoop, Jimin, V dan juga Jungkook yang merilis album Arirang pada bulan Maret 2026 setelah seluruh anggotanya benar-benar menyelesaikan wajib militer.

0: deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang, Jawa Tengah.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro2, sesaat lagi Nabila ingin mengajak kamu semuanya untuk bergabung ke program 2RRI Malang untuk kita ikuti program Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wellness 10 Jawa Timur, membangun kualitas di industri hiburan, yang mana nanti kita bakal menyimak obrolan antara Kak Iren sebagai host dan juga ada narasumbernya yang merupakan owner dari Lotus Music Entertainment. Nah, seperti apa keseruannya teman Pro 2? Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mana? Selamat siang aja buat semua teman Pro 2 dan menyapa kamu, ya kan, dari RRI Malang. Yang pasti siang hari ini yang lagi pada dengerin kita dari Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep ya. Pokoknya selamat siang aja. Dan seperti yang sudah kita sounding juga di Instagram kita, kalau siang hari ini kita akan menghadirkan spesial program Muda Kreatif Berjaringan. Temanya luar biasa banget nih ya, ini membangun kualitas di industri hiburan. Saya gak sendirian seperti yang bisa kamu lihat di studio. Siang hari ini aku bersama dengan owner dari Lotus Music Entertainment, ada Mas Bisma.
1: Halo.
0: Kabar gimana siang, Mas?
1: Alhamdulillah ya? Baik. Wow. Baik, gimana kabarnya?
0: Luar biasa. Masya gitu ya.
1: Masya Allah, cantik banget ya.
0: Aduh, jangan dipuji dong. Nanti melambung. Tapi katanya tadi di luar panas ya Mas?
1: Panas
0: ya?
1: Panas banget hari
0: panas
1: ini.
0: Panas banget, oke. Okay. Tapi yes, aman ya, udah.
1: Tapi alhamdulillah aman.
0: Chill ya. Alright. Thank you banget by the way dengan segala kesibukan. Kita tahu Lotus Music Entertainment ini salah satu band entertainment yang udah malang melintang gitu.
1: Masya
0: ya.
1: Allah.
0: Dan kayaknya benar-benar udah selalu ada di top 5 deh.
1: Masya Allah.
0: Kalau pada mau wedding pilihannya Lotus gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Wow, tapi di awal kayaknya Mas Bisma, mungkin kenalan dulu kali ya.
1: Baik.
0: Dan menyapa semua teman Pro 2 yang lagi dengerin kita siang hari ini karena kita berjaringan di Korno 10 Jawa Timur.
1: Baik, halo semuanya pendengar Pro 2. Perkenalkan saya Bisma dari Lotus Music Entertainment.
0: Wow, itu tadi ya. Mas Bisma, ini namanya kan Lotus Music Entertainment. Ya. Kenapa sih pemilihannya Lotus nih? Menarik nih. Boleh diceritain
1: gak sih? Lotus itu adalah kan sebenarnya bunga lotus.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Bunga lotus itu melambangkan kebijaksanaan atau apa ya?
0: Okay.
1: Saya lupa ada artinya sendirilah.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk lotus sendiri artinya paling benar adalah love to sing.
0: Love to sing sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Akhirnya jadi lotus gitu
1: iya,
0: aja ya. Okay, love to sing jadi lotus gitu.
1: Yes.
0: Tapi kalau ditanya tahun berdirinya seorang Bisma mendirikan Lotus Music ini tepatnya
1: di tahun 2016 akhir.
0: Oh, 2016 akhir.
1: November seingatku.
0: Oh, November ya?
1: Iya.
0: Oke. Itu waktu itu memang kayak kepikiran sendiri atau gimana tuh Mas Bisma?
1: Jadi gini, jadi itu saya kan pernah main di salah satu band juga.
0: Okay.
1: Band pop, kalau yang tahu band pop itu band kayak di dugem-dugem gitu.
0: Yes.
1: Jadi saya ada sama Aldita sama Ijal namanya.
0: Oke. Okay.
1: Kita itu bertiga udah lama dari tahun 2013. Terus bubar band-nya.
0: Oke. Okay.
1: Bubar band-nya saya ikut band lain. Mm-hmm. Terus teman-teman ini masih ada nih. Okay. Masih ada dua nih, Ijal sama Aldita ini masih ada nih. Jadi aku bikin rumah buat mereka.
0: Yes.
1: Gitu. Akhirnya aku buatlah Lotus itu gitu di tahun 2016.
0: Okay.
1: Istilahnya kayak rumah baru buat kita lah.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi bikin rumah ya buat teman-teman lama gitu. Tapi memang di sini adalah memang betul-betul it's only kayak singer pemain musik aja atau gimana?
1: Saya.
0: Di Lotusnya ini singer ya.
1: Singer aja.
0: Wow, berarti kalau total personilnya ada berapa nih yang sekarang di bawah Lotus
1: yang
0: Music
1: sekarang yang ada 9 orang. Berapa orang? Banyak sih.
0: Banyak sih.
1: Antara 13-an deh.
0: 13
1: wow. Orang.
0: Dan memang itu kayak playernya juga sempat ganti-ganti juga ya Mas ya?
1: Sempat.
0: Menemukan formula yang paling pas.
1: Okay. Yang paling match lah.
0: Yang paling match ya. Karena memang kalau kerja bareng tuh harus chemistry.
1: Harus
0: ya,
1: chemistry ya? Banget.
0: Okay.
1: Harus bisa apa namanya? Ngerti satu sama lain.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Tapi kalau dari ceritanya tadi behind the story, selain memang akhirnya kepikiran bikin rumah deh buat teman-teman lama gitu. Apa yang kemudian membuat seorang Bisma ini memilih benar-benar serius deh gitu di industri hiburan ini?
1: Sebenarnya dulu itu nggak yakin, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Beneran nggak yakin karena aku pikir bisa nggak ya hidup dengan kerjaan musik, kerjaan ya, kerjaan musik apa bisa hidup ya? Karena kan sebenarnya di bank kan.
0: Iya.
1: Gitu
0: banker
1: tanya.
0: Ya.
1: Iya banker, di banker.
0: Banker.
1: Di banker gitu. Terus ternyata bisa nih lanjut nih, akhirnya ternyata bisa ya, menghasilkan ya.
0: Dan menjanjikan ya.
1: Dan alhamdulillah menjanjikan.
0: Oke. Okay.
1: Sampai sekarang bisa rumah, mobil.
0: Wow.
1: Gitu. Kalau ditekunin sih bisa seperti itu.
0: Betul.
1: Difokusin.
0: difokusin, diseriusin gitu ya. Dan karena memang it takes time untuk membangun dan membesarkan bisnis ini gitu ya, industri yang memang industri, lagi digeluti oleh seorang Bisma ini. Karena aku yakin ini bukan cuman soal waktu aja, tapi menjaga kualitas, dan yang paling penting adalah attitude ya Mas ya kayaknya.
1: Attitude yang paling penting.
0: Setuju gak sih Mas Bisma?
1: Setuju banget kalau attitude itu, setuju banget. Karena seenak apapun suara kamu, secantik apapun, seganteng apapun, kalau attitude-mu gak ada, kayaknya juga gak bisa bertahan deh.
0: Yes, that's the point ya berarti ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak muda yang sekarang kemudian tertarik untuk membuat mungkin ya mulai merintis usaha yang sama dengan apa yang dilakukan Bisma, yang paling harus mereka dari awal banget punya itu apa? Kalau menurut seorang Bisma,
1: pertama attitude.
0: Attitude ya.
1: Attitude baik sama orang, sopan sih.
0: Betul.
1: Attitude semuanya attitude sih. Semua attitude dan yang skill nomor 2 deh.
0: Oke. Skillnya nomor 2 gitu ya. Tapi kalau boleh ceritain enggak sih Mas Bisma, pada saat kemudian pertama kali seorang Bisma ini sudah punya gambaran belum sih ini bakal sampai di titik ini, Lotus Music Entertainment udah punya gambaran enggak ntar bakal besar-besar ini gitu?
1: Punya kan, pasti punya ya keinginan yang aku pingin seperti ini nih. Jadi kayak udah gambaran di nggak mudah, memang nggak mudah banget untuk sampai seperti ini. Setitik ini nggak mudah, banyak sekali rintangan-rintangannya.
0: Benar.
1: Cuman ya tadi kita harus harus baik sama orang.
0: Betul, betul.
1: Terus bisa menjaga sopan santun sama orang, ngobrol baik sama orang, kayak gitu kan.
0: Membangun link ya.
1: Membangun link sama orang itu bisa jadi seperti ini. Akhirnya bisa seperti ini sih.
0: Tapi kalau dilihat dengan media sosial yang sekarang sudah pergerakannya luar biasa ini, menjadi tantangan atau justru makin mudah nih untuk Mas Bisma juga bisa mengembangkan bisnis ini di industri.
1: Sebenarnya mudah, gampang-gampang susah untuk membuilding dari sosial media, karena kan banyak pilihan ya.
0: Betul, betul.
1: Di Malang kan udah banyak pilihan band, di Malang udah banyak banget ya.
0: Benar.
1: Jadi harus pintar-pintar dalam bersosial media.
0: Yes.
1: Pintar-pintar bikin konten. Bener. Sekarang kan karena klien lebih milih konten yang bagus daripada suara yang bagus.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Ntar pas kadang udah tampil, loh kok gini?
1: Kok gini ya? Tapi ya semua kan tergantung pemilihannya.
0: Benar.
1: Semua tergantung orangnya.
0: Oke. Jadi menarik ya, kreatif aja belum cukup teman Pro 2. Kita juga harus punya skill tentunya
1: Mas Bisma
0: ya. Kualitas, pengalaman, yang paling penting adalah network juga seperti itu. Tapi kalau dari seorang Bisma sendiri, perubahan yang paling besar di industri hiburan dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Bisma apa?
1: Perubahan bisnis musik ya. Bisnis musik ini banyak banget perubahan. Sekarang banyak yang pinter. Suaranya bagus-bagus loh sekarang.
0: Iya benar ya.
1: Vokalis cowok, vokalis cewek, musiknya pun juga bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, skillnya bagus-bagus banget.
0: Okay.
1: Ya, apalagi ya, itu aja sih sebenarnya.
0: Banyak hal ya sebenarnya.
1: Banyak hal.
0: Tapi tantangan nggak sih, Mas Bisma? Karena kan generasi sekarang ini sama generasi sebelumnya beda. Mungkin ada kayak treatment yang berbeda juga. Kadang dulu kalau nyari penyanyi itu, oh mereka bisa nih kerja berapa jam, oke, gitu ya. Tapi sekarang mungkin resiliensinya beda generasi yang sekarang gitu, nggak bisa lama-lama. Ada perbedaan nggak? Oh sama ya.
1: Sama aja. Semua sama dari dulu kayak, kalau di aku ya itu sama aja sih semuanya. Kayak minimal kan berapa sih? Maksimal 3 jam kan kalau wedding. Kalau ada overtime juga pasti mereka minta.
0: Iya.
1: Ada namanya sih.
0: Oke. Tapi untuk membuat satu konsep, karena kalau kita lihat dari penampilan-penampilan yang teman-teman Lotus mereka ketika performance ini kan benar-benar menarik banget gitu. Itu nyiapin konsepnya memang.
1: Konsepnya harus matang. Aku biasanya 2 bulan sebelumnya.
0: Ada tim gak sih?
1: Ada timnya sendiri. Kayak untuk baju yang pasti ya pas. Dan lagu, pemilihan lagu. Kalau weddingnya di tempat yang besar kan juga susah kalau lagunya biasa aja kan.
0: Benar.
1: Lagunya yang bagus sekalian.
0: Betul. Gitu. Coaching juga gak sih?
1: Aku coach
0: buat teman-teman yang mereka bakal perform gitu.
1: Oke.
0: Jadi mereka mau udah jadi gitu.
1: Udah jadi. Dia udah jadi, udah matang gitu sih. Tapi kalau untuk coaching mungkin latihan biasa aja ya. Kayak barengan gitu di studio gitu buat matching lagunya.
0: Betul.
1: Itu aja sih.
0: Oke. Jadi preparasinya adalah sebelum hari H-nya gitu ya. Biasanya ada
1: 1 bulan. satu bulan. Kalau weddingnya besar ya, nggak ada pemilihan sih sebenarnya. Kalau kalau besar juga sama aja, semuanya sama sih. Tapi kalau ada lagu-lagu yang susah, karena kan lagu-lagu kita banyak-banyak aransemen kan.
0: Betul.
1: Live gitu kan. Jadi kayak harus latihan satu bulan sekali.
0: Oke. Okay. Tapi kalau di sisi yang lain gitu ya, kita ngebahas sisi yang lain. Baik. Karena semua orang tuh bisa berkarya. Persaingan juga semakin banyak, seperti yang tadi Mas Bisma bilang, yang kerasa adalah memang karena makin banyak pilihan seperti itu ya. Apa yang akhirnya membuat orang tuh jadi ngeliriknya Lotus Music Entertainment nih? Ini menarik ya.
1: Menarik banget sih.
0: Menarik.
1: Kalau untuk dari Lotus sendiri, mungkin dari segi musikalitas ya. Kalau dari semua orang kan bagus juga, musiknya juga bagus, tapi Lotus punya lagu-lagu, list lagu sendiri sih. Jadi orang jadi pasti milih, bukan pasti milih, jadi kayak orang lebih ke Lotus gitu. Karena kan Lotus itu kan kayaknya banyak list lagunya itu ini, Malik, yang esensial.
0: Okay.
1: Jadi gitu, jadi kebanyakan kan orang suka lagu itu.
0: Betul.
1: Nggak mungkin nggak suka lagu
0: Malik. Mungkin nggak suka ya. Yes. Jadi memang kayak pemilihan lagu yang tepat juga berpengaruh banget.
1: Berpengaruh banget.
0: Dan istilahnya adalah memang yang lagi tren sekarang apa, yang membuat orang tuh jadi interest, gitu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin ad-libbing yang bagus kali ya tentang Lotus Music Entertainment, akhirnya orang memilih untuk Lotus sendiri kayak gitu. Tapi boleh gak sih diceritain, kita tarik lagi ke belakang, berarti Bisma sendiri ketika awal mulai di industri ini, awalnya dulu berarti seorang singer ya?
1: Singer
0: dan akhirnya punya sendiri gitu?
1: Iya, dari dulu singer sampai punya sendiri. Tapi sebenarnya juga saya punya band sendiri juga dulu.
0: Oh iya?
1: Tapi namanya juga Bisma aja.
0: Namanya Bisma?
1: Bisma Project gitu.
0: Bisma Project?
1: Iya.
0: Oke, sampai sekarang masih jalan?
1: Enggak.
0: Udah
1: jadi Lotus.
0: Udah jadi Lotus ya. Oke, tapi boleh gak diceritain kenapa seorang Bisma ini tertarik banget di dunia tarik suara dan akhirnya punya bisnis di industri ini?
1: Karena saya terjun di dunia entertainment ya karena hobi, juga kepingin ketemu banyak orang, bangun relasi, kayak gitu sih. Karena itu yang paling bisa tuh, di situ kan bisa tuh di jaring yang awalnya kita gak kenal, jadi kenal. Kayak gini kita kan sebenarnya gak kenal nih Mbak.
0: Jadi kenal kan Ya kalau saya udah tahu sih Mas Bisma ya. Oke, terus
1: apa lagi ya, apa tadi penyataannya?
0: emang akhirnya happy aja gitu ya,
1: happy aja.
0: Dunia ini udah passion ya, nyanyi passion, apa segala
1: nyanyi,
0: macam
1: gitu.
0: Berarti dari usia berapa Mas Bisma?
1: Aku dari usia, dari kecil sebenarnya udah bisa nyanyi.
0: DNA-nya gitu. Keluarga penyanyi?
1: Mama saya penyanyi keroncong dulu.
0: Oh ala, pantesan. Akhirnya darahnya itu ada ya, by blood.
1: Ada,
0: ya,
1: cuma di aku aja, yang lain enggak. Kayaknya keluarga aku yang lain enggak deh.
0: Gak bisa.
1: Soalnya enggak enak semua. Astaga.
0: Keluarga sendiri ya, diceng-cengin gitu. Karena memang mamanya adalah seorang penyanyi keroncong, tapi Bisma justru banting setir nih ya.
1: Iya.
0: Enggak keroncong.
1: Suka, tapi belum bisa cengkoknya. Susah
0: loh keroncong itu ya.
1: Susah banget.
0: Perlu treatment skill khusus.
1: Skill khusus itu betul. Skill harus OP itu. Overpower tuh.
0: Benar. Tapi akhirnya kemudian memilih lebih ke pop gitu ya.
1: Ini pop, all-round sih. Tapi sebelumnya di pop aku juga ini musik slow rock.
0: Oh, di slow rock.
1: Rock klasik ya ngomongnya ya.
0: Wow. Oke.
1: Gitu, karena band saya yang lama ikut band orang itu rock-rockan.
0: Oke, rock-rockan.
1: Slow rock gitu, iya.
0: Oke. Okay. Terus akhirnya nyemplung di Lotus ini, ditawarin memang ikut nyanyi wedding-wedding gitu.
1: Heeh.
0: Oke.
1: Dulu awal-awal udah wedding-wedding gitu di tahun 2000 berapa ya? 10. Saya malas di Surabaya sebelumnya.
0: Oh, di Surabaya.
1: Di Surabaya banyak di Surabaya sampai di 2013 saya di Malang. Okay. Ikut band orang di pub itu tadi. Terus sampai di 2016 bikin sendiri.
0: Okay,
1: sebelumnya ikut band lain kok.
0: Sebelumnya berarti memang jam terbang, kemudian pengalaman-pengalamannya adalah karena pernah ikut orang tadi ya.
1: Ya.
0: Terus akhirnya bisa buka sendiri.
1: Tahu linknya sendiri kayak gimana ya? Mencari formulanya kan untuk bisa dapat link kan.
0: Benar.
1: Gimana
0: benar,
1: ya caranya?
0: Benar.
1: Kayak gini ya.
0: Oke. Tapi menantang ya dan seneng ya.
1: Seneng. Saya suka bertemu dengan orang baru.
0: Suka banget bertemu dengan orang baru.
1: Yes.
0: Oke, tapi untuk kemudian menjaga bisnis ini, kita bisa bilangnya apa ya? Ini industri kreatif ini, itu kan memang seorang Bisma pun gak mungkin ibaratnya kalau orang Malang bilang cul-culan, gak bisa ya.
1: Gak bisa.
0: Tetap ketika ada orang baru masuk misalnya, harus ada sesuatu yang memang secara idealisme tuh mungkin bisa ditularkan ke penyanyinya. Itu gimana cara awal banget untuk bisa klik lah minimal.
1: Klik ya.
0: Karena kan teamwork ya, membangun teamwork.
1: Betul, kalau band juga sama, player musik-musik pemusik juga sama. Kita harus kayak bangun chemistry dulu. Tapi ya juga karena kan saya juga jarang ketemu sama pemusikku ya.
0: Oke.
1: Saya kayak harus jaga apa namanya? Bukan jaga jarak sih, tapi kayak ada ini apa? Space lah, sedikit lah. Sama pemusik sendiri karena kan biar tidak terlalu dekat.
0: Bener
1: banget juga salah kan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kayak harus ada space tapi chemistry tetap ada. Okay. Kalau saya sih langsung nyodorin musik ke mereka. Musiknya kayak gini udah kayak gini aja disamain sama MP3 atau disamain sama ini link YouTube misalkan dari link YouTube gitu ya. Samain sama ini aja udah. Itu aja enggak usah dianeh-anehin gitu. Terus kalau untuk sama yang cewek bangun chemistry susah banget sih.
0: Gitu ya Mas Wisma ya.
1: Susah banget sih.
0: Susah banget. Kenapa gitu?
1: Sebenarnya bukan susah banget tapi kan harus kayak bagi suaranya.
0: Oh iya betul.
1: Bagi suaranya gitu
0: betul,
1: sih.
0: Betul. Berarti memang ya melatih, berarti pelan-pelan juga sambil kayak ngelatih juga ya. Sambil tetap mendengarkan performa mereka. Pasti ada kayak advice juga yang dikasih
1: betul,
0: sama Wisma.
1: Betul. Karena ada beberapa ada vokalis yang memang aku enggak bisa masuk nih untuk backing-nya nih.
0: Iya, benar.
1: Wah, susah banget nih.
0: Benar.
1: Jadi aku ambil beberapa aja gitu. Okay. Ada juga yang vokalis perempuan yang enggak bisa match di suaraku.
0: Iya
1: gitu.
0: benar.
1: Kita ambil cara yang terbaik adalah kita ambil apa ya ngomongnya ya, kita ambil porsinya sendiri-sendiri dulu deh.
0: Porsi sendiri.
1: Nah kalau udah kita tahu karakternya dua kali main sama dia, kita udah tahu nih bakal kayak gimana.
0: Oke,
1: jadi kayak oke, di sini nih aku ngambilnya, aku di sini nih backingannya kayak gitu biar match gitu aja. Biar nggak kelihatan kita harus mikir banget di panggung kan.
0: Benar.
1: Kode-kodean di panggung kan gak enak banget
0: kelihatan banget kalau latihan.
1: Iya.
0: Kurang profesionalnya kelihatan
1: iya.
0: Gitu ya. Jadi memang sekali lagi chemistry itu harus dibangun dan ya it takes time tapi okay lah gitu ya. Tapi kalau di industri hiburan sekarang ini nih Mas Wisma gitu ya, mana yang lebih penting atau mungkin bisa dijelaskan bakat kah, skill kah, attitude kah, pengalaman kah atau networking atau memang semuanya?
1: Semuanya harus jadi satu, semuanya harus jadi satu itu. Link, skill, networking,
0: pengalaman.
1: Itu jadi satu, harus bisa semua.
0: Harus bisa ya.
1: Untuk bisa menjadi seperti saya harus bisa semua.
0: Ya, saya kan? Sepakat sih. Karena untuk melahirkan seorang Wisma ini pasti butuh waktu ya guys.
1: Banget.
0: Dan pernah nggak sih punya pengalaman yang kayaknya miris banget atau kayak wow aku pernah ada di fase itu?
1: Oh ada.
0: Ada ya?
1: Ada banget.
0: Sempat bikin down? Pernah?
1: Sempat bikin down 2 bulan kalau nggak salah.
0: Really?
1: 2 bulan ya.
0: Kenapa tuh kira-kira? Still dikit dong. Banyak juga boleh.
1: Jadi kan sempat Lotus itu kan bubar.
0: Yes.
1: Playernya yang bubar. Bubar playernya. Itu kan sempat down ya. Jadi kayak kita udah bekerja selama 3 tahun kalau enggak salah. Singkat 3 tahun atau 4 tahun ya. Terus mereka keluar semua gara-gara kita enggak tahu ya dari mana sumbernya. Cuman itu bikin down banget sih.
0: Oke.
1: Pecah itu bikin down. Akhirnya kita kan ngumpulin orang baru lagi nih.
0: Betul.
1: Nge apa yang namanya? Buat chemistry baru lagi nih. Kayak gitu itu yang bikin susah sih. Jadi kayak aduh gimana ya? Bisa enggak ya lanjut enggak ya? Lanjut enggak ya? Tapi alhamdulillah sampai sekarang lanjut.
0: Wow.
1: Gitu. Itu susah banget loh, Mbak.
0: Betul. Saya yakin sih kalau itu memang susah banget. Dan karena kayak untuk membangun sesuatu yang baru tuh juga tidak mudah gitu ya.
1: Betul. Karena bukan satu orang yang keluar.
0: Banyak.
1: Empat
0: langsung gitu ya.
1: Dan itu kan meninti.
0: Oke.
1: Lima
0: ya. Lima. Jadi tinggal kayak Mas Bima sendiri aja.
1: Tinggal aku sama saksofon.
0: Saksofonnya aja.
1: Iya.
0: Dan sampai sekarang masih oke, masih jalan.
1: Masih jalan.
0: Wow. Sampai akhirnya menemukan player pengganti yang lain itu butuh lama nggak?
1: Butuh lama, 2 tahun.
0: Dua tahun. Baru bisa benar-benar kayak settle ya.
1: Settle.
0: Wow, tuh guys settle. Ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba manis, tiba-tiba mekar gitu ya. Tinggal menikmati hasil nggak ada. Semua memang up and down-nya
1: up
0: ada
1: and
0: ya.
1: Ada.
0: Jadi kayak roller coaster aja yang namanya. Apalagi memang bisnis di industri kreatif yang ngubungin langsung sama manusia.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kalau sama AI kan enak ya.
0: Enak ya, say. GPT banget gitu.
1: GPT banget enak.
0: Kan kalau manusia itu kan memang dinamis ya. Jadi
1: dinamis. Kita nggak tahu
0: Benar. Treatment-nya juga nggak.
1: Treatment-nya kan beda-beda. Satu orang kan beda-beda.
0: Benar sekali. Wow. Kalau misalnya ada yang anak muda yang pengen memulai bisnis seperti yang dijalani oleh seorang Bisma ini, tapi dia bilang mungkin gak punya koneksi, terus gimana cara memulai untuk masuk ke dalam industri ini. Padahal mungkin kalau tadi kita bahas networking ini, sebenarnya bisa banget dibangun dari nol ya Mas Bisma?
1: Bisa banget, dari nol. Caranya ya,
0: caranya gimana
1: ya,
0: tuh?
1: Ya ikut sama band lah, bandnya juga dong.
0: Iya.
1: Sama band dulu aja. Kita kan disitu kan bisa melihat, oh gini caranya.
0: Betul.
1: Kayak gitu, bisa. Ikut sama orang aja dulu, gitu aja. Jadi nggak bisa langsung kamu langsung bikin band gitu, nggak bisa. Band kan juga nggak semua orang kan orang percaya band.
0: Betul. Mbak,
1: kalau misalkan ini kan harus pilih-pilih
0: band.
1: Benar,
0: benar. Dan pasti kayak rekomendasi ya.
1: Rekomendasi kan.
0: Itu aja, betul enak aja. Banget kalau ngeri gitu ya. Request kita diturutin, bisa
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Okay.
1: Request misalkan kalau ada pun yang mau bikin band juga. Apa ya, kalau bikin band itu memang susah banget ya. Bukan susah-susah gampang, memang susah gampang. Jadi kayak harus ketemu banyak orang, banyak personil, ini apa namanya, pemain musik yang ini kita kenal, gitu aja. Nanti kan dapat rekomendasi, kayak gitu aja.
0: Oke, berarti kalau
1: tapi bukan waktu di acara kalian ada wedding sama band ini kamu harus leading, nggak boleh.
0: Oh itu tadi.
1: Gak boleh.
0: Itu tadi ya.
1: Gak boleh.
0: Itu etikanya memang harus begitu ya. Tuh guys ya. Khususnya generasi zaman sekarang harus tahu ada memang attitude yang harus tetap dijaga gitu ya. Nah kalau berarti memang kalau kita bicara soal networking ini memang sepenting itu dalam dunia hiburan. Karena yang membesarkan Lotus adalah network juga ya. Networking juga ya. Orang tahu kan dari itu tadi
1: mouth to mouth
0: ya. Oke, berarti setuju gak sih ketika ada orang dia jalan di dalam bisnis ini punya koneksi lebih banyak, otomatis akan lebih mudah dapetin job atau kesempatan.
1: Baik, teman, banyak orang, banyak networking ya. Itu bisa sih.
0: Bisa cuma, jadi faktor ya.
1: Bisa jadi faktor. Cumanya semua kembali ke selera juga kan.
0: Iya betul. Emang kalau bisa menggambarkan seleranya Lotus Music Entertainment ketemuan Pro 2, selera itu ibarat kayak makan bakso pakai apa sih Mas? Pakai lemon kali gitu. Kecut-kecut pedas.
1: Jeruk nipis kah?
0: Jeruk nipis.
1: Kok lemon?
0: Iya udah jeruk nipis. Gimana Mas menggambarkan Lotus Music Entertainment ini?
1: Kalau Lotus Music sendiri itu gimana pertanyaannya, gimana?
0: Yang membedakan seleranya dengan band-band lain misalnya.
1: Kalau di Lotus sendiri musiknya sebenarnya banyak banget band di Malang itu yang bagus-bagus ya musiknya ya. Tapi Lotus sendiri itu berbeda karena gak semua band kan ini musik di band semuanya itu kan kadang-kadang listnya agak sama ya.
0: Betul.
1: Itu aja udah.
0: Yes.
1: Di Lotus juga ngemasnya beda lagunya.
0: Okay.
1: Lagu sendiri untuk flow-nya sendiri, lagu-lagunya beda sendiri. Kayak kita kan bikin Malik nih.
0: Bener.
1: Maliknya bukan Malik yang kayak Senja Tujuh Pelita aja yang ada yang Malik-Malik yang kayak Semoga, kayak Himalaya,
0: bener.
1: Kayak Terdiam itu kan bahkan yang bahkan belum pernah kangen.
0: Yes.
1: Kangennya bukannya kangennya Dewa ya, tapi kangennya Malik ya. Yang lama kan ada gitu, penasaran, bukan penasarannya Krisdayanti.
0: Yes.
1: Tapi ada lagi penasarannya si Malik.
0: Tuh,
1: kayak
0: ya?
1: Gitu. Jadi ada sendiri nih formulanya. Jadi kayak oh lagunya ini lagunya Malik gitu.
0: Iya. Tapi dengan ketika Lotus yang bawa beda nih.
1: Beda.
0: Gitu ya. Ini ternyata baru tahu nih lagunya Tulus gitu. Tapi ketika Lotus yang bawa kemasannya beda. Yang menjadi ciri khas perbedaannya di situ ya. Dan balik lagi semua seperti yang tadi Mas Bisma bilang, ini adalah soal selera gitu ya.
1: Betul.
0: Okay, berarti ketika bicara networking, media sosial kan juga menjadi salah satu pengaruh orang jadi tahu Lotus Music Entertainment. Media sosial ini ada khusus yang admin yang memang mengolah
1: aku sendiri.
0: Handle sendiri ya Mas Bisma ya.
1: Iya, aku sendiri.
0: Kenapa enggak percayain ke orang, Mas?
1: Belum dapat aja yang klik itu. Dulu pernah dapat yang klik, cuman kayak asal-asalannya aja yang posting. Jadi kayak kok gini sih postingnya gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak aku handle sendiri sih. Kayak apa yang aku inginkan gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kayak mau cari orang lain juga masih harus dipercaya kan?
0: Yes,
1: kalau
0: betul.
1: Kalau sosial media kan?
0: Benar.
1: Itu aja sih.
0: Okay. Tapi kalau untuk mereka yang juga penasaran, mungkin minta tips kali ya ke Mas Bisma. Untuk memperkenalkan diri ke orang, misalnya kita orang baru nih, kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan bisnis kita, brand kita di industri ini tanpa terkesan secara kesempatan atau secara berlebihan tuh gimana Mas?
1: Oh,
0: maksudnya biar bisa elegan gitu.
1: Gitu. Itu aku juga agak sedikit kadang-kadang juga ini sih bingung ngomongnya kayak gimana. Cuman kan itu natural aja
0: natural,
1: ya. Natural aja ya. Jadi kayak misalkan nih ada klien yang ini bahas klien kan.
0: Benar-benar.
1: Bahas klien kan kalau misalkan modeling sama Lotus tapi tidak menyinggung band lain. Misalkan dia aku lagi pengen ini Mas, cuman kayak gini. Yeah. Jadi aku kayak oh ya sudah kalau misalkan pakai band itu enggak apa-apa, cuman saya punya produk juga nih gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Sebenarnya salah juga sih itu. Tapi semua kan juga kayak gitu, gak sih?
0: Benar-benar. Jadi sebenarnya adalah tidak mengecilkan band lain.
1: Tidak mengecilkan. Jadi kan semua tergantung klien toh.
0: Benar-benar.
1: Kayak saya juga punya produk.
0: Bener.
1: Ini produk saya.
0: Kenapa kayak tidak meramal?
1: Iya.
0: Istilahnya melakukan penawaran dulu nih,
1: penawaran dulu, gitu ya. Kan semua tergantung kamu nih mau apa enggak. Udah itu aja. Kalau aku sih kayak gitu ya. Yes. Tadi enggak mau. Sebenarnya bukan elegan atau enggaknya ya, tapi lebih ke caranya kita gimana supaya tidak menyakiti sama yang lain.
0: Yes, gitu. sesama di industri
1: sesama,
0: ini
1: sesama gitu industri ya. Musik gitu yes, aja. Yes, kita enggak yes, boleh yes. Black campaign dong.
0: Benar. Jangan sampai gitu. Lu tahu enggak sih kemarin kalau pakai itu tuh begini-begini.
1: Iya. Itu enggak boleh banget. Yes, itu yes, dilarang. Yes. Itu dosa.
0: Dosa ya. Ingat ya guys.
1: Itu dosa itu.
0: Jadi sah-sah aja jualan, ya kan? Melakukan penawaran misalnya, "Oh, saya punya yang ini." Enggak kalah. Enggak apa-apa, sah-sah aja dalam dunia marketing.
1: Enggak apa-apa.
0: Tapi mungkin kemasannya adalah dengan tidak merendahkan.
1: Merendahkan.
0: Gitu ya. Atau menceritakan keburukan iya. Band-band lain.
1: Enggak boleh, enggak boleh.
0: Yes, itu ya. Ini attitude sih ya, Mas ya. Balik lagi ke attitude. Kita harus menjaga itu agar orang juga melihat kita punya value yang berbeda.
1: Iya, gitu. Saya nggak pernah deh, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Nggak tahu yang lain ya, bodo amat kalau yang lain. Tapi kalau aku sih kayaknya nggak deh.
0: Menjaga itu sebagai satu standar tersendiri ya, Mas.
1: Makanya alhamdulillah kan sampai sekarang masih ada nih Lotus.
0: Betul.
1: Itu aja yang
0: yes.
1: Yang penting nggak jelekin band lain.
0: Benar.
1: Udah itu aja.
0: Tapi kalau dari Mas Bisma sendiri, tetap nggak sih menjaga hubungan antara mereka yang tetap, misalnya udah pernah pakai Lotus sebelumnya, itu tetap dijaga nggak hubungan baiknya?
1: Jaga sama klien. Ya,
0: sama
1: jaga
0: klien.
1: Sampai ada ini ada namanya Pak siapa ya lupa aku namanya. Bapak ini punya 3 anak.
0: Oke.
1: Okay. Anaknya nikahnya semua pakai Lotus.
0: Wow.
1: Iya benar kan? Karena
0: temurannya
1: pakai Lotus udah itu aja.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Wow. Dan sampai anak ketiganya gitu.
1: Anak
0: ya?
1: Ketiganya ada yang ada sampai berapa ya? Ada pokoknya. Sama kalau sama ini. Perusahaan nggak ya ngomongnya PT sampai itu juga sama kita okay. Dipakai terus kayak dari anaknya yang pertama anak yang kedua nikah dulu terus anak yang pertama itu pabrik gula itu
0: wow
1: gula itu saya dipercaya alhamdulillah
0: ini sudah langganan ya
1: sudah langganan
0: terus semuanya
1: satu keluarga dipercaya sampai sekarang okay. Aku dipakai dibuat acaranya mereka di makan siang
0: wow.
1: Atau apa gitu pasti di okay. Pabrik gulanya ini.
0: Oke. Wow. Tapi Mas Bisma sendiri berarti memang ini ya orangnya tetap kayak membangun aja gitu, jangan sampai kita langsung kayak udah selesai gitu. Enggak ya.
1: Enggak.
0: Tetap menjaga
1: tapi juga
0: baik,
1: aku
0: gitu,
1: juga
0: ya?
1: enggak kalau bilangnya ngato itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Iya. Enggak ya kayak menjilat gitu ya.
1: Enggak. Aku enggak bisa.
0: Oke.
1: Aku enggak bisa kalau misalkan kalau mau pakai aku ya enggak apa-apa, mau buah aja alhamdulillah gitu. Tapi enggak yang menjilat gitu, enggak.
0: Oke.
1: Itu sih intinya sih seperti itu.
0: Dengan cara yang tetap kita punya value kok,
1: punya
0: ngapain
1: value
0: harus kayak
1: iya.
0: Ngatok ibaratnya tadi ya.
1: Juga enggak bisa ngatok.
0: Bener.
1: Saya enggak bisa ngatok.
0: Benar. Tapi Mas Bisma sendiri pernah punya pengalaman ada teman lain atau mungkin owner yang lain yang kerja sama di dalam industrinya sama di industri hiburan ini pernah nggak sih mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan misalnya kayak kita direkomendasikan buruk nih atau segala macam untuk kayak nutup
1: pernah,
0: jobnya pernah ya ada pengalaman
1: ya,
0: itu
1: ya pernah aja
0: terus yang dilakukan seorang Bisma gimana
1: ya udah
0: nggak apa-apa
1: mau
0: ya?
1: Ngapain iya kita mau berbuat apa ya udah kalau mau ngatain jelek tentang misalkan brand saya gitu ya udah nggak apa-apa ya itu urusannya dia
0: betul
1: nah, kita nggak mau kita nggak bisa nutupin mulut orang-orang kan
0: betul jadi biarin aja gitu
1: aja,
0: ya
1: ngapain kita repot
0: Wow. Oke. Tapi kalau dari seorang Bisma ya, pernah nggak sih ini menemukan orang yang sebenarnya berbakat banget, tapi akhirnya dia sulit berkembang lagi-lagi karena attitude-nya nggak baik. Bagus nih, keren.
1: Enggak, sebenarnya dia tetap berkembang di jalannya.
0: Oke.
1: Dia bagus banget. And untuk vokalis dia suaranya bagus banget cewek. Dia dari dulu dari aku kan gampang. Aku tuh gini, aku tuh bisa dapat vokalis yang bagus suaranya.
0: Oke.
1: Okay. Aku kelola, aku ajarin kayak gimana, jadi, aku ajarin sampai jadi. Akhirnya dia attitude-nya jelek, akhirnya aku ini kan, aku keluarkan kan. Dia ikut band lain. Iya, sampai sekarang bagus kok, enggak sampai yang enggak bagus gitu, kecuali kalau aku ya ada keluar kata-kata yang kurang baik gitu, mungkin dia bisa jelek. Cuman kan aku ngapain?
0: Oke.
1: Okay. Biar orang yang tahu sendiri.
0: Berarti ada juga dong orang yang awalnya biasa aja, tapi kemudian karena dia mau belajar, punya attitude yang bagus, akhirnya dia bisa berkembang.
1: Bisa berkembang.
0: Ada di Lotus
1: ada,
0: juga
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Wow.
1: Ada.
0: Menarik ya?
1: Ada, sampai sekarang ada kok.
0: Sampai sekarang katanya Mas Bisma juga tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Siang kairin aku mau izin bertanya dari Lara Purnamasari. Di balik gemerlap industri entertainment, pasti ada banyak musisi yang berjuang agar karyanya bisa didengar. Nah, sebagai owner dari Lotus Music Entertainment, gimana nih seorang Bisma melihat tanggung jawab sebuah entertainment itu bukan hanya sebagai bisnis semata yang mencari keuntungan, tapi juga sebagai ruang untuk menjaga mimpi dan masa depan para musisinya. Terima kasih.
1: Oke.
0: Silakan Mas.
1: Poinnya apa tuh pertanyaannya?
0: Poinnya adalah kalau kita lihat ternyata memang dia berharapnya Lotus Music Entertainment ini menjadi satu rumah untuk bisnisnya, bukan cuma keuntungan nih buat owner, tapi juga mungkin untuk musisi-musisi yang ada di dalamnya bisa berkembang.
1: Oh.
0: Bisa sukses.
1: Bisa sukses, semuanya yes. Sukses kok bakalan. Yes. Cara itu gimana? Caranya atau gimana tuh?
0: Mungkin lebih ke caranya kali ya.
1: Oh, iya.
0: Sebagai owner dari Lotus Music Entertainment.
1: Kalau aku sih melihatnya kalau misalkan dia
0: memberi ruang ya.
1: Memberi ruang dia. Jadi kita kan enggak bisa. Jadi gini, kalau misalkan dia pengen, bukan aku aja yang untung kan? Bukan aku aja yang untung. Jadi dia juga misalkan dia ada keunggulan apa nih bikin musik sequencer atau musik apa gitu. Saya pasti bayar kok.
0: Okay.
1: Jadi kayak itu keuntungan
0: gitu
1: kayak
0: ya?
1: lebih bonus gitu. Ini kayaknya aku salah pertanyaan deh, salah jawaban deh. Dia tanyanya apa sih, Mbak?
0: Intinya adalah kalau dia bilang di balik gemerlap industri entertainment pasti banyak musisi nih yang berjuang supaya karya bisa didengar ya.
1: Karyanya.
0: Okay. Nah, sebagai owner ini gimana nih melihat tanggung jawab sebuah
1: entertainment? Wow, kalau karya dia punya lagu sendiri kah atau enggak?
0: Enggak sih kayaknya. Mungkin harapannya supaya misalnya ada singer nih di bawahnya Lotus. Terus ternyata singer ini memang talentnya luar biasa. Nah, harapannya bukan cuman bisa memperkaya Lotus Music Entertainment aja, tapi dia juga tetap diberi ruang untuk bisa apa ya, berekspresi.
1: Bisa aja.
0: Banyak kok justru bisa, ya.
1: Kalau suaranya bagus.
0: Iya, iya.
1: Terus bisa tahu gimana cara menempatkan diri.
0: Benar.
1: Itu pasti bisa dapat yang lebih sih.
0: Benar. Ya, dan biasanya tuh kan orang kayak ngeliat gini, misalnya si A, oh dia bagus tuh, dia ada di Lotus, akhirnya Lotusnya keangkat. Biasanya kan bisa juga ya, Mas ya.
1: Untuk selama ini dari Lotus mereka keangkatnya.
0: Dari Lotus justru keangkatnya. Berarti ruang bertumbuhnya dari Lotus sebenarnya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sombong gak sih? Enggak kan?
0: Enggak. Ini memang enggak, kayak enggak. Fakta yang memang Lotusnya itu bisa membesarkan si singernya tadi,
1: solisnya
0: tadi.
1: Iya, dan player.
0: Player ya. Tapi ada gak sih, Mas, kayak kontrak dibalik? Misalnya gini,
1: enggak ada kontrak.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak ada kontrak.
0: Jadi dia bisa main di mana aja?
1: Boleh aja, sah-sah aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan enggak boleh tuh. Kalau sekarang kan kalau misalkan aku untuk nge-keep mereka untuk sama aku terus kan juga mereka ini kasihan nanti jadi enggak dapat uang di yang lain. Nanti next time kalau misalkan aku lagi kosong nih, Lotus lagi kosong nih, terus dia mau dipakai kan susah, kasihan toh.
0: Jadi enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa aja.
0: Cuma enggak bertabrakan sama jadwal. Misalnya udah.
1: Kalau misalkan bertabrakan dengan jadwal, aku biasanya cari pengganti yang mungkin sudah yang sudah ada yang biasanya sama kita.
0: Oke, okay, jadi memang ada kayak beberapa additional player yang lain gitu ya, yang masih bisa menjadi pengganti. Jadi nggak masalah banget.
1: Nggak masalah. Saya udah nggak mau repot masalah itu sekarang. Dulu kan masih repot tuh.
0: Dulu sempat ya, Mas.
1: Dulu
0: ya?
1: Sempat kayak harus kamu nggak bisa, kamu sama aku terus. Ternyata ya kita nggak bisa kayak gitu sih, nggak bisa saklek kayak gitu.
0: Benar.
1: Kasian.
0: Benar. Dan akhirnya itu kemudian diubah rules yang dulu itu.
1: Iya.
0: Akhirnya jadi kayak lebih fleksibel.
1: Fleksibel. Kalau bisa ya monggo, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Kita cari yang lain, opsi yang lain kayak gitu.
0: Berarti mereka ketika dibilang bayarannya adalah per manggung itu ya, Mas ya?
1: Permanggung.
0: Wow.
1: Permanggung.
0: Gitu ya. Jadi kayak berapa jam apa segala macam baru tinggal nanti di total seperti
1: iya.
0: itu. Oke, oke, oke. Nah, ini berarti menarik ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kemudian dari Lotus ini memberikan ruang untuk mereka bisa berekspresi, berkembang? Bisa.
1: Bisa.
0: Bahkan banyak yang besarnya juga karena dari Lotus. Ya. Gitu ya. Tapi banyak gak sih ketika yang udah besar terus meninggalkan Lotus, ada?
1: Ada banget. Ada.
0: Serius, Mas?
1: Ada lah.
0: Langsung kayak udah bye gitu.
1: Udah bye, it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Kita cari lagi, kita bikin yang baru lagi, kembangkan yang baru lagi, kita asah yang baru
0: kita
1: lagi.
0: Kita asah yang baru lagi.
1: Iya. Kalau dia udah kayak gitu, ya sudah.
0: Ya sudah.
1: Kita cari
0: ya.
1: lagi. Okay. Itu aja.
0: Gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya.
0: Okay. Mas, ada nggak tips nih? Karena ada beberapa pertanyaan juga di DM. Portofolionya Lotus Music Entertainment itu dilihatnya dari sosial media.
1: Mm-mm.
0: Nah, menurut Bisma nih, apa sih sebenarnya yang kita harus tampilkan kepada calon klien atau anak muda gitu ya di media sosial kalau memang pengen industrinya dilirik nih?
1: Kalau aku kan kebetulan di sosial media aku itu kan semuanya real life life live ya, jadi kalau orang pingin tahu tentang suaranya kayak gimana sih, kan kebanyakan aku nggak tahu ya, sempat lihat band lain sih. Kalau di highlightnya dia itu cuman ada highlight aja yang cuman highlight.
0: Iya.
1: Yang suaranya bukan dia atau cuman sekedar musik. Nah,
0: yes,
1: kalau
0: yes.
1: aku sendiri tuh pure suara sendiri.
0: Menampilkan langsung.
1: Jadi kalau kalau klien bingung, klien nggak akan bingung karena udah ada suaranya dia sendiri di situ.
0: Berarti klien bisa milih. Aku
1: bisa milih. Bisa.
0: Aku pikir udah kayak satu tim yang itu aja
1: enggak.
0: Gitu.
1: Kalau untuk vokal enggak. Kan ada banyak vokal perempuan ya di situ ya.
0: Benar.
1: Ada berapa ya? Tiga kalau nggak salah. Ada 4 apa 3 lupa aku. Gitu yang perempuan, kalau pilih yang mana ini gitu.
0: Okay.
1: Kalau yang muslim ada sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Saya kan enggak mau maksa untuk orang enggak berhijab kan.
0: Oh, iya.
1: Jadi kalau misalkan dia ada punya, aku pengen yang muslim gitu. Misalkan ada
0: ya permintaan begitu biasanya.
1: Ada yang baju yang muslim banget ada.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi kayak ya udah ada pasarnya sendiri nih, ada vokalisku yang muslim. Aku kan enggak bisa maksa orang yang tidak berhijab untuk berhijab.
0: Benar.
1: Kayak
0: benar.
1: Enggak bisa. Karena udah beda aja, kalau udah berhijab pasti berhijab gitu.
0: Betul. Jadi sudah punya, kalau misalnya mau yang kostumnya harus muslim banget, ya udah.
1: Ya udah ada nih. Udah ada nih. Kostumnya ada yang misalkan yang enggak mau pakai hijab, ada.
0: Ada juga. Terus pengen yang sore begini, ada.
1: Tinggal pilih aja.
0: Gitu ya.
1: Ini.
0: Berarti kayak misalnya buka Instagram tuh udah kayak liatin galeri, bisa langsung milih aja.
1: Jadi kayak klien mau tanya, ada enggak Mas videonya? Semua ada di Instagram.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Semua ada di Instagram. Semua Mbak mau vokalisnya siapapun ada di Instagram. Mbak mau lagunya kayak apa udah ada di Instagram.
0: Okay.
1: Kayak gitu.
0: Ini ada pertanyaan masuk. Kak Bisma, spill dong, biasanya kalau mau pakai Lotus Music Entertainment kita harus punya budget berapa?
1: Oh
0: wow, menarik nih ya.
1: Okay.
0: Karena itu penasaran guys, sebenarnya ini adalah kesempatan juga buat tahu nih ya gitu.
1: Semua tergantung
0: minimal ini. Maksimumnya deh, kurang lebihnya di berapa Mas?
1: Minimalnya ada di berapa ya yang saya lihat itu ya? 4,5 atau
0: 4,5
1: itu udah ya. Itu apa ya? Mini band kali ya?
0: Mini band ya?
1: Ada di setelah segitu. Sampai yang paling besar juga ada. Tapi gak terlalu mahal kok.
0: Gak terlalu mahal ya?
1: Kita ambil tengah-tengah.
0: Ambil tengah-tengah.
1: Aku prestis jujur aja. Itu udah 3 tahun gak pernah berubah.
0: Wow. Tapi kalau buat nikah yang kayak gede gitu berapa Mas? Kayak dia butuh maunya penyanyi yang banyak.
1: Ini banyak.
0: Playernya semua lengkap gitu
1: ya. Light orchestra sih. Itu ada sekitar berapaan ya?
0: Mungkin bisa di-spill nih buat teman Pro 2.
1: Oke. Ada di 20-an ya?
0: 20-an ya?
1: Uh-uh,
0: itu udah kayak bisa mendapatkan light orchestra gitu ya. Jadi memang sebenarnya budgetnya adalah tergantung juga dari budget kamu, kemauannya seperti apa.
1: Iya.
0: Bisa
1: semua
0: di...
1: Semua kan tergantung budgetnya. Bukan
0: bener.
1: Tergantung budget, tergantung kamu maunya gimana.
0: Iya, benar.
1: Kalau kamu di tempat, venue-nya di mana nih? Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita nggak bisa maksain kalau misalkan dia di... Mana ya? Sakri kali ya. Sakri itu biasanya minimalnya full band. Itu paling bagus full band.
0: Okay.
1: Atau di gedung hotel gitu. Itu full band aja udah paling
0: full
1: aman.
0: Full band udah paling aman ya. Biasa kalau full band di berapa Mas?
1: Kalau full band di angka berapa ya? Angka 8 something.
0: Yes, 8 something ya. Udah sama penyanyi juga ya.
1: Udah sama penyanyi.
0: Aman banget teman Pro 2 ya.
1: Banget.
0: Jadi sekali lagi semuanya bisa dibicarakan guys ya.
1: Iya.
0: Jangan langsung kayak bilang oh kayak mahal nih Lotus nih gitu ya.
1: Kita ambil tengah-tengah nih. Tapi kan semua kan negotiable kan.
0: Negotiable. Benar.
1: Kan.
0: Benar, apalagi ownernya sebaik ini udah langsung Mas Bisma, budgetku saat ini. Kira-kira bisa enggak?
1: Ada aja ada kayak
0: ya?
1: Gitu ada.
0: Klien yang kayak gitu
1: Mas,
0: ya.
1: Itu aku budgetnya segini 7 juta nih, bisa enggak?
0: Okay. Enggak masalah ya.
1: Enggak masalah.
0: Bukan berarti udah mau nawar udah takut duluan gitu kan.
1: Enggak, kita masih bisa dinego.
0: Masih aman gitu ya. Nah, berarti kalau dibilang selama menjadi owner dari Lotus Music Entertainment, hal yang paling berkesan yang bisa di-spill oleh seorang Bisma apa? Paling berkesan.
1: Apa ya yang paling berkesan ya?
0: Duitnya kali.
1: Enggak juga.
0: Kan beliau ini kayak raya dari ini ya, bisnisnya ini.
1: Amin.
0: Tapi menjanjikan ya berarti Mas ya? Menjanjikan dong. Kalau memang ditekuni ya.
1: Kalau memang ditekuni dan kita kan, saya kan udah lama juga.
0: Udah lama. Bukan pemain baru, Shay.
1: Bukan pemain baru juga.
0: Iya.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Intinya yang paling berkesan ketika kemudian punya bisnis ini.
1: Yang paling berkesan ya. Bermain sama ini, artis-artis.
0: Wah, ini nih ya. Udah sama siapa ya, Mas Bisma?
1: Aku dulu sama Semi Simorangkir.
0: Okay.
1: Sama Yunisara Krisdayanti.
0: Yunisara
1: Krisdayanti. Terus sama Tulus.
0: Wow.
1: Dulu banget tapi. Sama Tiara. Tiara Andini. Sama siapa lagi ya? Anmes. Siapa lagi ya? Reza Artamevia.
0: Oh my god. Tapi yang paling berkesan?
1: Yang
0: kalau
1: paling
0: boleh pilih.
1: Itu...
0: Yang paling berkesan.
1: Semuanya berkesan. Yang paling berkesan, semuanya berkesan.
0: Gitu ya.
1: Mimi Kadi berkesan banget.
0: Berkesan
1: baik banget. Semi baik banget. Anmes baik banget. Semuanya berkesan
0: baik,
1: sih.
0: Ya.
1: Semuanya baik kok.
0: Okay. Tapi treatment khusus enggak sih ketika harus kayak mengiringi diva-diva?
1: Wow, itu lagu-lagunya susah.
0: Aransemennya gimana,
1: aransemennya
0: say?
1: Susah banget.
0: Susah ya.
1: Jadi kayak harus di terus ini harus tahu nih keinginan dia kayak apa.
0: Benar. Dan itu memang butuh skill yang tidak kacangan tentunya.
1: Tidak mudah ya. Tidak mudah, tidak sembarangan player bisa ngiringin mereka.
0: Benar. Berarti memang kayak punya porsi sendiri gak sih ketika mau main sama yang kayak artis gitu. Oh, aku harus kayak formulanya ini nih. Pemainku ini. Itu sudah ada?
1: Udah ada.
0: Oke.
1: Kayak ini bisa nih kalau
0: yang udah pro lah ibaratnya gitu ya.
1: Bukan pro juga, tapi lebih ini. Dia tahu porsi untuk ngiringin artisnya sih.
0: Okay.
1: Dia udah bisa. Bukan pro banget ya. Kalau pro banget ya semua pro banget.
0: Cuman tapi ngiringin ini perlu
1: kayak kesabaran
0: ya?
1: Sama artisnya.
0: Benar. Dan mungkin mengetahui karakter si A, B, C, D, F. Karena kan tiap artis pasti punya kualitas yang beda juga ya.
1: Dan juga satu band itu harus match ya. Gak asal comot player ya. Kita harus matching. Misalkan sama si A nih, cocoknya sama si C nih. Ya udah A C A C gini, A C B C gitu. Kayak gitu sih, harus nge-match gitu.
0: Jadi playernya pun juga harus match
1: kita
0: ya.
1: Harus tahu. Kita enggak sembarangan untuk cari player.
0: Oke.
1: Lotus kayak gitu kumulannya.
0: Iya.
1: Meskipun kita halo. Lupa dong aku mah.
0: Di Lotus adalah keunggulannya karena memang semuanya di matching.
1: Jadi enggak asal cari player. Misalkan pun tadi kan ada nih, misalkan si anak ini enggak bisa nih hari ini.
0: Okay.
1: Ya udah kita cari yang ini nih, yang sesuai, udah sesuai aja gitu. Dia enggak terlalu tumas, dia juga enggak terlalu jelek-jelek banget gitu aja, yang gak too much udah aja.
0: Okay.
1: Kalau aku kan gak terlalu yang suka too much kan, kayak over skill gitu.
0: Iya, bener. Iya, betul. Karena memang ini kan gak main solo ya, Shay.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: kita gak usah show off nih.
0: Show off gitu ya. Yang ini bisa ngeblend.
1: Udah ngeblend.
0: Nikmatin gitu ya. Harmoni gitu.
1: Harmonisasi.
0: Iya. Luar biasa banget. Okay. Tapi kalau boleh milih, seorang Bisma ini lebih suka kerja dengan orang yang sudah berbakat tapi sulit diarahkan, atau orang yang masih belajar tapi punya kemauan tinggi untuk belajar?
1: Yang kedua dong. Yang mau belajar kayak gitu. Tapi
0: gak mau yang pro aja gitu ya.
1: Kalau pro kan kadang-kadang agak sedikit ini ya, agak takutnya Star Syndrome, coy.
0: Iya, iya, iya.
1: Aku bisa kok, ya udah, bisa. Yeah, kita yeah. tahu kamu bisa, ya udah.
0: Agak repot.
1: Apa gitu.
0: Agak repot gitu ya.
1: Maksudnya kita kan tim nih.
0: Iya, iya, iya. Jadi enggak ada kayak kriteria khusus harus yang pro masuk Lotus gitu.
1: Oh, enggak.
0: Yang mau selama mau belajar.
1: Mungkin kan juga ada yang dari awal aku bimbing sampai sekarang dia okay banget terus ninggalin banyak kan.
0: Banyak ya. Pemain-pemainnya juga banyak. Iya loh. Dan bahkan karena dari Lotus namanya keangkat.
1: Iya. Aduh, iya.
0: Iya.
1: Iya lagi.
0: Iya, beneran. Bahkan dari karena Lotus. Karena enggak tahu ya orang tuh kayaknya kalau di Malang udah mendengar nama Lotus tuh
1: Alhamdulillah.
0: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Padahal juga harganya sama aja loh. Harganya
0: mungkin karena packaging kali ya.
1: Iya,
0: kelihatan kemasannya, iya. Ownernya.
1: Takut kadang-kadang ada loh ini.
0: Kenapa mas?
1: Ada nih, kayak misalkan temen ini
0: mau pakai Lotus mahal gitu.
1: Pengen pakai Lotus sih, kok kayaknya mahal ya.
0: Nah itu, aduh, itu
1: beneran.
0: Itu
1: ya kan semua bisa dibicarakan. Kamu aja belum ngechat aku. Kita aja belum ngobrol.
0: Bener.
1: Kan gitu toh.
0: Tapi udah kayak udah ke branding sendiri ya.
1: Iya.
0: Mahal di Lotus gitu.
1: Enggak juga. Enggak. Bahkan ada yang lebih mahal daripada aku.
0: Betul.
1: Jadi
0: sekali lagi itu bisa dinegosiasikan ya guys. Kalau misalnya kamu ada yang mau punya wedding apa segala macam, bisa kontaknya di DM Instagramnya di apa mas?
1: Di @lotusmusic.ent.
0: Tuh di @lotusmusic.ent.
1: @lotusmusic.ent. Iya.
0: Nah itu ada situ. Bisa DM aja di Instagram.
1: DM nanti kan aku arahin ke WhatsApp.
0: Ada langsung bisa ke WhatsAppnya Mas Bis. Nanti bisa negosiasi deh gitu ya. Nih duitnya segini Mas, bisa nggak? Nanti bisa akan bicarakan formula yang paling pas gitu ya. Oke.
1: Itu semua bisa dibicarakan.
0: Ini dia kejebak ya, kejebaknya karena apa? Karena udah ngerasa kayaknya udah orang tuh ngelihatnya udah lo Lotus mahal gitu ya.
1: Enggak juga. Semua kan bisa negosiasi.
0: Betul.
1: Ngobrol aja belum kenapa udah ngomong gitu.
0: Iya. Ya susah ya kalau emang udah kemasannya begitu pak. Okay. Mas Bisma ini mungkin di terakhir nih ya. Kita mau
1: udah sejam ya?
0: Iya udah mau menit 50. Gak kerasa kan?
1: Gak kerasa kita ngobrol kayak tadi ini kayak cuman 15 menit
0: kan. Oh masa sih? Ya ampun bisa aja.
1: Biden, seru banget.
0: Oh thank you banget. Okay, tapi terakhir Mas Bisma ini menarik. Coba bayangkan ada teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi dengerin kita gitu ya. Dan dia punya mimpi masuk industri hiburan sama seperti Mas Bisma gitu ya. Karena mungkin terinspirasi, wah keren nih kayaknya aku pengen. Dan memang dia bisa main musik, dia bisa bikin bisa menyatukan teman-teman yang bisa bermusik apa segala macam. Tapi masih takut, masih minder, dan masih merasa belum punya koneksi. Pesannya Mas Bisma untuk dia apa?
1: Ya pesan aku, dia bandnya bagus, orangnya bagus, misalkan bagus semua, gitu. Tapi dia nggak ada koneksi.
0: Nggak ada koneksi.
1: Ya udah, nggak apa-apa, keliling aja.

0: koneksi.
1: Harus.
0: Kalau misalkan dia punya band bagus, tapi dia nggak punya koneksi, cari koneksi. Aku nggak bisa kasih solusi apapun ya. Solusi aku adalah ya udah cari koneksi. Kalau misalkan mau dibantu, saya bisa bantu. Aku bisa bantu sih. Misalkan kayak, okay, kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu. Aku masih bisa bantu sih. Gak tahu kalau band lain ya, biasanya nggak mungkin. Karena kan mereka masih butuh uang juga. Kalau aku sih, ya udah kalau misalkan bagus ya, aku pasti bilang bagus.
1: Pasti bilang bagus.
0: Ke klien pasti misalkan ada ini nih, ada anak, ada band nih. Kalau misalkan kalau kamu nggak bisa di Lotus, ini nih mau ini nggak? Udah itu aja nggak apa-apa.
1: Intinya adalah membangun koneksi, trust ya. Dan yang paling penting adalah menjaga attitude. Kalau tadi Mas Bisma bilang yang paling
0: itu paling nomor satu di dunia deh.
1: Number one
0: deh. At the world.
1: Yes, karena mau punya skill setinggi apapun, kalau nggak ada attitude means nothing ya Mas Bisma ya. Wow, obrolan kita yang singkat pada jelas dan daging semua ini sudah di spill semua tadi sama owner dari Lotus Music Entertainment, ada Bisma. Thank you banget.
0: Thank you Mbak Iren. Thank you Mbak Iren.
1: Kapan-kapan kalau kita lihat performnya langsung pasti akan meleleh ya.
0: Apalagi kamu dengar suara aku kan.
1: Iya dong. Udah pernah. Kan aku sering spill.
0: Iya.
1: Karena aku tuh lihat ada artis nih yang datang.
0: Masya Allah.
1: Pas masuk tuh kayaknya sinarnya beda say. Masuknya selalu ya.
0: Makasih Mbak Iren.
1: Semoga terus menjadi kebanggaan warga masyarakat Kota Malang. Dan Lotus semakin jaya.
0: Amin, Masya Allah.
1: Kita pamit dulu untuk semua Tuan Produa di seluruh Jawa Timur. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan Korwil.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik, bukan?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di program Madiun RRI Madiun bareng sama aku Nabila Nagari nih teman Pro 2 ya. Di santai siang olahraga. Satu jam ke depan sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat akan Nabila hadirkan informasi-informasi update dari dunia olahraga. Dari cabor macam-macam ya, bulu tangkis, kemudian sepak bola, dan masih banyak lagi. So stay tune di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Informasi pertama dari dunia olahraga, Mahindra Racing memastikan Edoardo Motara dan Nick De Vries tetap menjadi pembalapnya untuk musim 2026 sampai dengan 2027 nih teman Pro 2. Jadi berkaitan dengan Autosport yang memasuki era Gen 4, di sini Mahindra tetap menaruh kepercayaan kepada duet yang sudah membela tim selama 4 musim beruntun. Sejak 3 musim terakhir, Mortara dan De Vries jadi ujung tombak Mahindra dari tim papan bawah yang menjadi pesaing gelar. Musim lalu pun, Mahindra finish ketiga klasemen konstruktor menyamai hasil terbaik mereka pada tahun 2016 dan 2017. Bertrand sadar musim ke-13 ini akan menuntut seluruh tim bekerja ekstra untuk mempelajari mobil baru dari Gen 4. Dan Mortara sendiri bakal menjadi musim ke-10 di Formula E dan menjadi satu-satunya pembalap yang pernah merasakan semua 4 generasi mobil sejak Gen pertama. Sementara itu, De Vries finish ke-7 klasemen pembalap musim lalu dengan 2 kemenangan, salah satunya yang di Monaco Eprix yang menjadi kemenangan pertama bagi Mahindra dalam 5 tahun terakhir. Mahindra menjadi tim ke-7 yang memastikan penuh susunan pembalap untuk musim 2026-2027 bersama dengan Nissan, Andretti, Citroen, Opel dan juga Envision, di mana Porsche juga diperkirakan akan mempertahankan Pascal Wehrlein dan juga Nico Müller.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman produa, Indonesia berhasil menambah satu medali emas melalui ganda putra Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Adapun tambahan tersebut membuat koleksi medali tim Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Terkait hal tersebut, Chef de Mission tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyebut bahwa tambahan medali ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Tetapi dirinya mengingatkan bahwa perjuangan tim Indonesia di Aichi Nagoya masih panjang. Memang ya, selain di sini ada emas dari ganda putra, Indonesia juga menambahkan medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis, di mana satu medali perak lainnya diraih dari cabang olahraga surfing atas nama Fajar. Seperti yang kita tahu teman berdua, pertandingan Asian Games masih berlangsung sampai dengan tanggal 3 Oktober mendatang, sebelum pada akhirnya upacara penutupan yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober. Oleh karena itu, tim CDM bersama Kemenpora akan terus memantau atlet-atlet Indonesia yang masih bertanding. Dikatakan bahwa koordinasi dengan cabang olahraga maupun official akan terus dilakukan selama pertandingan masih berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan non-teknis kepada seluruh atlet yang bisa diberikan secara maksimal. Jadi harapannya dengan dukungan semua pihak, Bibes bisa membantu para atlet tampil maksimal di dalam setiap pertandingan yang masih tersisa ini. Dan ya, siapa sih yang nggak pengen menang gitu ya teman berdua. Jadi kita doakan semoga atlet-atlet terbaik dari Indonesia berhasil menyabet medali-medali emas yang ada di Asian Games Aichi Nagoya.

Sementara itu, teman Pro 2, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengapresiasi pencapaian bulu tangkis Indonesia. Sejauh ini, bulu tangkis sudah menyumbangkan 2 medali emas dan 1 perak. Atas pencapaian tersebut, ya bisa dibilang melampaui target awal Kemenpora yang menargetkan 1 emas dari bulu tangkis. Semoga aja masih banyak lagi yang bisa diraih oleh Indonesia.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Santai Siang Olahraga, teman Pro 2. Satu informasi terakhir sebelum pada akhirnya nanti kita beranjak ke dunia entertainment ya. Gimana kali ini kita bergeser ke Ultrasport kembali, yaitu Williams F1 Team menggandeng bintang K-pop Zuyu untuk membawakan lagu tema resmi bersama Anim dan Dadan. Kolaborasi tersebut melanjutkan kerjasama Williams dan juga Dandadan yang dimulai pada Grand Prix Jepang pada bulan Maret lalu. Adapun Zuyu merupakan anggota grup Twice yang tidak hanya menyanyikan lagu tema tersebut saja, tetapi penyanyi asal Taiwan tersebut juga akan tampil dalam video musik yang dijadwalkan rilis pada awal tahun 2027. Nah, untuk peluncuran videonya, teman Pro 2, ini memang disiapkan menjelang Grand Prix Jepang tahun 2027, tepatnya di sirkuit Suzuka. Dan balapan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 April 2027. Apapun rintangannya, ku ingin bersama dia. Sebelumnya, teman Pro 2, Williams dan Dadan memulai kolaborasi pada Grand Prix Jepang tahun ini, dan saat itu keduanya menghadirkan cerita anime yang melibatkan pembalap Williams, Carlos Sainz, dan Alexander Albon. Sebagai bagian dari kolaborasi terbaru, Zuyu akan hadir bersama Williams pada akhir pekan Grand Prix Singapura, yang mana agenda tersebut akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Zuyu juga dijadwalkan tampil di Fan Zone dan juga memperkenalkan merchandise terbaru, di mana produk tersebut menampilkan Kokone, karakter yang berkaitan dengan perjalanan menuju dunia kecepatan dan juga supranatural. Zuyu pun mengaku terhormat nih, teman Pro 2, bisa jadi bagian dari kolaborasi bersama Atlassian, Williams F1 Team, dan juga Dandadan. Menyebut perpaduan dunia Formula One, anime maupun musik, ini membuat proyek sangatlah unik dan menarik gitu ya. Dan tentunya menurut Tabila sendiri sangatlah kaya kolaborasi ini, menghadirkan sesuatu yang menarik serta berkesan bagi penonton di seluruh dunia. Dengan memadukan Dandadan, Formula One dan musik, di sini disampaikan untuk ingin membagikan kecepatan, energi serta keseruan, teman Pro 2 ya. Jadi perwakilan Dandadan, Hiroshi Kamei juga menyambut kelanjutan kerjasama tersebut, dan disebut-sebut kolaborasi dengan Williams maupun Zuyu ini menjadi tantangan baru bagi Dandadan di luar anime.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 FM teman terbaik kamu. Nah, santai siang kali ini teman Pro 2 bareng aku lagi Syaif dan siapa nih?
1: Ada aku Zulfa. Kalau ada Syaif pasti ada Zulfa ya.
0: Betul banget. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin apa nih Zulfa selama 1 jam ke depan nih?
1: Pastinya kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dan banyak informasi-informasi entertainment ya yang bakal kita kupas di segmen kali ini ya pastinya. Dan betul, buat teman Pro 2 yang saat ini sedang jam istirahat sekolah ya, istirahat sekolah, kuliah atau kerja, atau mungkin yang masih rebahan nih, bolehlah dengerin Pro 2 nih yeah, dengerin Syaif sama Zulfa mau berbagi atau bacain berita ya terkait entertainment selama satu jam ke depan ya.
0: Jam ke depan ya kita akan ngobrolin nih tentang entertainment mulai dari dunia musik maupun dunia film dan pop culture lainnya terutama ya untuk satu jam ke depan teman perubahan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM
1: teman terbaik kamu.

95,2 FM, teman terbaik kamu. Nah, kali ini kita ada berita nih terkait entertainment dan datang dari dunia perfilman nih, teman Pro 2. Nah, kali ini kita akan membahas terkait film dari kelanjutan DC Extended Universe yang disutradari oleh Matt Reeves. Ya, ini latar belakangnya lumayan berbeda nih dengan Batman yang disutradari oleh James Gunn. Nah, Robert Pattinson sendiri menilai karakter Batman yang dia perankan dalam Waralaba Garapanu sutradara Matt Reeves tersebut sulit disatukan dengan pahlawan super lain termasuk Superman versi David S. Conner dari DC Universe-nya James Gunn. Nah, film part-time tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan cerita dari The Batman sangat spesifik dan berfokus pada kisah crime noir psikologis yang direalistiskan dalam bentuk kelam dan gelap seperti itu, berbanding terbalik nih dengan filmnya Superman yang bernuansa agak terang dan lebih fun, karena memang dari awal James Gunn menargetkan pasarnya berbeda ya teman berdua. Nah, Robert Pattinson sendiri menceritakan bagaimana proses syuting yang melekat dalam suasana gelap, baik dari segi pencahayaan maupun dari latar emosional yang cukup mempengaruhi nih kondisi psikologis bahkan setelah proses produksi selesai. Sebuah film The Batman yang satu ini juga benar-benar berbelok tajam dari karakter yang disusun oleh James Gunn pada film dari DC Universe-nya gitu. Jadi Robert Pattinson sendiri mengaku bersemangat dan melihat hasil akhir dari proyek sequel yang ia sebut sangat ambisius tersebut. Nah, sementara itu, proyek terbaru dari DCEO James Gunn yang akan tayang pada tanggal 23 Oktober 2026 yaitu Clayface, yang pasti teman-teman yang penggemar DC sudah tahu Clayface ini siapa, dan pasti kita akan menantikan nih film dari Clayface tersebut, dan diikuti lagi satu film sequel yang menjadi salah satu film mungkin yang bakal kita tunggu nih teman Pro 2, yaitu kelanjutan dari film pertama dari James Gunn yaitu Superman Man of Tomorrow, yaitu sequel dari The Superman yang tayang pada tahun lalu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. RRI.co.id.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama aku ya Zulfa. Tadi kan kita sudah membahas seputar dunia perfilman nih. Nah, kali ini kita beralih ke dunia permusikan. Siapa sih yang gak minat sama dunia permusikan? Oke, teman Pro 2, kali ini aku mau membahas tentang music show nih, yaitu Melon Music Awards 2026 umumkan 15 artis sebagai line up. Siapa sih yang enggak tahu tentang Melon Music Awards 2026, di mana ini merupakan ajang bergengsi ya yang diikuti oleh para artis internasional nih yang mereka dipertemukan dalam music award tersebut. Oke, teman Pro 2, Melon ini resmi mengumumkan 3 gelombang line up nih untuk The 18 Melon Music Award atau AMMA. Ajang penghargaan tersebut akan digelar pada 14 nih sampai 15 November 2026 di Seoul. Yang kita ketahui ya teman Pro 2, kalau MMA ini selalu digelarnya di Seoul ya. Apalagi tahun ini akan digelar pada tanggal tersebut 14 hingga 15 November 2026. Pertunjukan berlangsung di Gocok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan. Untuk pertama kalinya MMA ini tuh digelar selama 2 hari berturut-turut nih pada tahun ini. Wow, luar biasa. Dan melansir dari Mail Business Newspaper, MMA 2026 ini mengusung slogan K-pop Connect. The New Pulse, kata kunci utama dari slogan tersebut adalah connect yang berarti terhubung. Pastinya para selebritas atau artis-artis internasional nih akan berkoneksi di ajang bergengsi tahun ini ya di MMA 2026 gitu teman Pro 2. Penyelenggara MMA ini ingin menciptakan festival nih yang menjadi ruang nih bagi para penggemar dari seluruh dunia untuk berkumpul. Dan musik K-pop menjadi benang merah dalam penyelenggaraan acara tersebut. Jadi memang ya teman Pro 2, fokusnya di acara Melon Music Award 2026 ini adalah menggabungkan seluruh para K-pop dan para penggemar ya atau K-popers dari seluruh dunia ya dalam ajang penghargaan ini. Dan line up yang akan muncul di MMA atau Melon Music Award 2026 ini akan diumumkan pada 16 September 2026 dan berisi dari 5 grup nih. Mereka ada Alpha Drive One, ada Langshot, NCT Wish, Playf

dan Riz. Dan gelombang kedua ini akan diumumkan di 5 hari kemudian ya, tepatnya pada 21 September 2026. Empat nama yang masuk dalam line up tersebut adalah ada Elite, Heart to Heart, siapa yang gak tahu sih, dan Reserve sama Yena. Line up ketiga diumumkan pada hari Rabu 30 September 2026 atau hari ini ya, sebagai gelombang terbaru. Dan keenam artis yang masuk ada 82 Major and to Blay Atis, NCT 127, NCT Dream dan TWS. Penyelenggara juga memilih format acara selama 2 hari nih untuk memberi ruang bagi lebih banyak artis. Dilansir dari Sompi, penggemar juga akan disuguhi kolaborasi spesial nih dan pertunjukan eksklusif. Wah, teman Pro 2 pasti menanti-nantikan ya kolaborasi spesial dari para girl and boy group yang akan tampil, yang termasuk line up di acara MMA 2026 ini. Dan pastinya mereka akan memberikan show yang sangat eksklusif nih buat para penggemar. Teman Pro 2, MMA 2026 ini juga mengintegrasikan Global K-Chart, tangga lagu yang baru diluncurkan. Data tangga lagu tersebut berasal dari Melon, Tencent Music di Tiongkok, dan Line Music di Jepang. Wow. Dan kehadiran Global K-Chart ini diperkirakan mempengaruhi sejumlah kategori penghargaan pastinya ya. Dan penghargaan tersebut pastinya tertentu nih di Melon Music Award 2026. Namun rincian mekanisme penilaiannya hingga kini belum diumumkan nih teman Pro 2 oleh pihak penyelenggara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 FM, teman terbaik kamu. Nah, kali ini teman Pro 2 masih bareng aku Syaif dan masih ada Sulfa juga nih, teman Pro 2.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Setelah tadi kita bahas terkait berita entertainment nih. Kali ini kita bakal ngobrol ini terkait topik yang mungkin teman-teman di luar sana dari teman Pro 2 mungkin relate nih. Yaitu kita bakal ngobrolin apa nih Sulfa kali ini?
1: Pastinya kita ngobrolin dunia apa ya? Perkuliahan aja kali ya, Kak.
0: Oke,
1: ya.
0: Betul.
1: Ini Syaif nih kedinginan atau gimana nih? Dingin ya?
0: Betul ya, kayak dingin ya hari ini ya.
1: Padahal siang hari ini cuacanya panas loh Syaif nih.
0: Aduh, iya sih. Mungkin karena kita di dalam kulkas juga.
1: Iya, dalam kulkas. Kalau aku sih agak gerah ya ini. Aduh. Ya.
0: Oh iya, Kak.
1: Gerah banget nih. Kalau ngomongin siang hari nih, biasanya tuh anak kuliah tuh ada dua tipe nih. Biasanya ada yang pulang sekolah, mereka tuh langsung kupu-kupu gitu gak sih? Kuliah pulang gitu habis siang hari selesai matkul gitu. Ada juga tipe mahasiswa yang pulang kuliah tuh mereka nongki. Kalau Syaif nih tim yang mana nih?
0: Aku jarang keluar sih ya. Jadi kayak pulang kuliah, maksudnya pulang kuliah itu biasanya sih melakukan hal-hal lain sih selain ngopi ya tentunya. Kayak misalkan biasanya aku dulu itu part-time-an atau enggak ikut beberapa satu aja sih organisasi kayak gitu.
1: Wow.
0: Kalau sendiri kayak gitu sih. Jarang sih kalau ngopi. Kalau ngopi tuh menurutku kalau misalkan ada kepentingan, misalkan ngerjain tugas atau gimana, itu aku baru ngopi sih. Mungkin habitnya aku kayak gitu. Kalau kamu sendiri gimana nih, Sulfa?
1: Wah, aku kayaknya tuh sama nih. Tapi sama aku dulu ya? Aku dulu tuh gak yang terlalu ikut organisasi gitu sih. Tapi aku lebih ke paguyuban nih. Dan aku jarang banget kalau pulang kampus itu ngopi juga, karena agak useless gitu juga ya, buang-buang uang ya, wasting gitu. Jadi kayak ya aku mainnya pastinya di weekend sama teman-teman kayak gitu. Kalau pulang kuliah pastinya udah capek ya, udah capek. Kadang masih ada tugas di paguyuban, ya aku ikut tugas paguyuban. Kalau masih banyak tugas kuliah pastinya aku pulang sih. Jadi nggak terlalu tim kupu-kupu juga sih gitu.
0: Kalau boleh tahu nih paguyuban apa nih? Paguyuban mirip UKM atau gimana nih?
1: Bukan, aku nggak terlalu aktif UKM ya. Aku lebih ke paguyuban duta kampus nih.
0: Duta kampus banget nih ya.
1: Aduh, enggak gitu juga sih. Kamu hima ya?
0: Kalau aku ya, aku dulu hima itu tuh dari semester 3 ke sampai satu periode aja sih. Cuma dari semester 3 sampai semester 4, mungkin ya 4 sampai 4, 5 atau enggak salah. 5 ya, sampai semester 5. Habis itu aku lebih aktif kalau di kampus itu ke lomba sih. Misalkan lomba ini, lomba itu gitu. Karena dulu itu mindsetku mungkin gak terlalu aware dengan organisasi gitu. Kayak apa sih organisasi kayak gini-gini gitu. Bahkan aku masuk hima pun atas rekomendasi dari dosenku sih sebenarnya waktu itu. Jadi kayak disuruh ikut coba buat pengalaman baru di organisasi kayak gimana gitu. Awalnya gak mau tuh organisasi karena ngelihat output dari organisasi itu apa sih. Kayak dari mulai kekerjaannya kayak gimana, dan nanti kalau misalkan kita kerja itu apakah itu berguna di dunia pekerjaan gitu. Dan setelah aku ikut organisasi sih ya, iya so-so lah, maksudnya kayak dapat relasi juga gitu. Tapi aku lebih suka aktif di bidang lain yang kuminati, seperti lomba atau UKM juga, misalkan di bidang fotografi atau videografi gitu kalau aku sih.
1: Wow, luar biasa aktif lombanya juga ya.
0: Iya,
1: kalau teman Pro 2 gimana nih? Tipe yang kuliah pulang atau lebih apa aktif organisasi atau malah abis kuliah ngopi nih?
0: Ya, teman-teman Pro 2 nih yang mana nih kelihatannya? Kalau dari aku sih yang tadi sih ya, yang sebenarnya habis kuliah itu melakukan aktivitas lain, tapi mungkin preferku enggak ke organisasi banget gitu sih kalau aku ya. Kalau Sulfar sendiri apa tadi? Paguyupan ya?
1: Iya, paguyupan. Kalau emang udah ya umur-umur segini tuh kayak nongki-nongki gitu udah males juga ya.
0: Sebenarnya aku dari dulu nongki tuh memang agak kurang terlalu ini aja sih. Kayak habit nongki. Tapi setelah itu kan mungkin ada beberapa dosen yang menyarankan untuk kayak coba keluar diskusi di luar gitu. Ternyata ya kalau misalkan, kan dulu aku misalkan ngopi di SMK itu ternyata beda nih sama ngopi di kuliah. Nah kalau ngopi di kuliah itu outputnya sama teman-teman itu lebih ke diskusi terkait kuliah lah, terkait pokoknya. Bahkan ide-ide mungkin dari beberapa film atau beberapa lomba yang aku ikuti itu idenya berasal dari nongkrong itu. Jadi sebenarnya bermanfaat juga
1: sih. Iya, betul banget.
0: Nongkrong itu. Tiba-tiba ide random aja tiba-tiba keluar gitu. Yang aku enggak terlalu suka tuh kalau di aku dulu itu nongkrong tapi main HP sendiri itu.
1: Oh iya sih, aku juga enggak suka sih kalau kayak gitu.
0: Dan nongkrong yang enggak terlalu aku suka itu habitnya yang cuma cari foto, cuma FOMO-nya aja kan orang-orang sekarang ya. Jadi mahasiswa sekarang kan kalau misalkan ada di tempat ramai nih, itu pasti kayak kesana habis itu buat foto-foto aja, bukan diskusi,
1: betul.
0: Ini lebih ke FOMO aja. Aku kurang terlalu ini sih, makanya setelah pengalaman aku sekitar berapa ya, hampir 3 tahun lah aku di Madiun, itu banyak tempat-tempat kopi yang baru akhir-akhir ini aku tahu gitu. Padahal itu di Madiun juga.
1: Padahal banyak loh.
0: Iya, tapi aku kopinya tuh paling di angkringan yang dekat kosku itu aja sih. Kalau angkringan, kalau yang coffee shop bener-bener yang buat nugas gitu jarang sih. Baru akhir-akhir inilah mencoba buat di situ karena mungkin ada klien atau ada teman yang ngajak di situ.
1: Oh, yang penting quality time gitu ya, ngobrolin hal-hal penting aja ya. Bener. Jadi nggak suka yang apa sih, cuman cari keestetikan aja, main HP banget sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau aku sendiri, ya aku sepakat sih kayak gitu. Cuman kalau di perkuliahan aku, dosen aku tuh sering banget ngajak diskusi tuh di kafe kayak gitu.
0: Oke.
1: Iya, ya mereka agak zaman now gitu ya.
0: Oh iya juga sih.
1: Iya, lebih senang juga diajak ngobrol masalah perkuliahan tuh di luar, biar kita tuh nggak monoton, nggak bosen dan dapat inspirasi gitu.
0: Iya.
1: Memang gitu sih. Aku emang dulu tuh sering banget yang nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu ya, cuman buang-buang uang kayak gitu.
0: Jarang
1: buat diskusi. Tapi kali ini setelah kuliah aku lebih paham. Oh, nongki tuh artinya kayak gini. Jadi bisa lebih memilah dan memilih gitu.
0: Bener-bener sih. Apalagi kalau misalkan kita nongki tanpa ada apa ya, kayak cuma tren di sana, cuma kopi HP-an sendiri tuh kayak nggak asik gitu loh.
1: Iya, betul banget nih.
0: Jadi kita harus ambil impact-nya juga. Sebenarnya dosenku ada beberapa juga sih dulu yang kayak ngajak ke tempat kopi, tapi kayak
1: kenapa tuh?
0: Apa ya? Dia tuh ngajak ya standarnya dosen lah ya, kayak range budgetnya mungkin dari mahasiswa ya, enggak
1: tidak sesuai kantong sih. Mahasiswa ya.
0: Iya, ada beberapa kali lah ditraktir gitu.
1: Nah,
0: kalau punya dosen kayak gitu mah, tapi kalau yang ya mungkin ada beberapa yang cuma ngajak itu agak ini sih.
1: Aduh.
0: Ya, soalnya belum bisa menyesuaikan juga budgetnya ya bagi mahasiswa gitu.
1: Gitu ya. Berarti sering yang diajak ke tempat-tempat yang agak pricey gitu ya. Bisa dibilang pricey gitu.
0: Sebenarnya cuma menyesuaikan aja ya, kayak ternyata tempatnya bagus kayak gini-gini. Pas lihat menunya, waduh.
1: Waduh,
0: lumayan
1: gitu
0: juga ini kalau bayar sendiri, untungnya dibayar sih.
1: Oke, luar biasa sekali. Oke, selain tentang tadi dua tipe mahasiswa nih, Chef sendiri selama perkuliahan berapa nih? 7 semester ya?
0: Iya, sekarang aku semester 7 BTW. Kalau sebelumnya sendiri semester berapa nih? Lupa.
1: Masih di bawahmu ini.
0: Oh, iya,
1: masih 5 semester 5 nih. Enggak apa-apa. Sampai semester 6 aja kok nanti.
0: Iya juga sih.
1: Karena kan aku D3 kita. Oke, selain dua tipe mahasiswa, ada kalau Syaif tipe apa tadi yang kuliah bukan pulang ya, tapi lebih ke abis kuliah nyari
0: aktivitas yang lebih bermanfaat,
1: yang useful gitu ya. Dan menghindari nongkrong-nongkrong FOMO gitu ya.
0: Betul.
1: Sama banget. Aku pulang sekolah, pulang kampus itu, aduh, yang aku cari adalah rumah dan bantal. Enak banget itu.
0: Ya itu sih kan, kita kalau baru kuliah dulu pasti agak boring juga kan, karena memang beda habitnya sama SMA atau SMA.
1: Iya, betul banget.
0: Jadi kayak lebih andagogi sama pedagoginya main kan di situ. Jadi kayak di di kuliah itu lebih ke dosen menjelaskan sedikit aja. Jadi kita yang menjelaskan, kita yang meriset lebih
1: banyak. Betul.
0: Jadi kalau misalkan kita enggak lebih memanfaatkan waktu luang untuk meriset hal itu, ya kayak sama aja gitu.
1: Sama
0: kayak
1: aja.
0: Kuliah itu kayak gitu, teman-teman.
1: Ya besoknya kosong deh kalau kita enggak meriset lagi. Oke, selain dua tipe mahasiswa nih, sekarang Syaif kesibukannya selain ikut lomba dan organisasi itu apa sih? Bisa jelasin ke teman Perudua biar teman Perudua juga termotivasi, sama aku juga termotivasi gitu.
0: Kalau sekarang sih ya karena sudah semester 7 ya, jadi fokus untuk target kelulusan dulu sih. Jadi kayak ini kan magang di RRI Madiun ini sekitar 3 bulan, berarti habis di bulan Oktober. Setelah itu fokus ke output aku di kelulusan nanti. Kan di kampusku itu ada yang namanya project akhir, juga ada tugas pengganti skripsi, ada skripsi juga gitu. Jadi aku lebih fokusin ke situ biar lebih enak lah gitu mengusahakannya di situ.
1: Berarti Syaif nih ikut ambil skripsi atau enggak?
0: Ya kalau aku kebetulan ambil yang tugas akhir, karena ya seperti yang waktu itu aku ceritain nih teman Perdua, aku agak suka tertarik dengan dunia perfilman. Jadi bahkan tugas akhirku itu film gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru ada gambaran kuliah itu skripsi kayak gimana, pusingnya gimana, susahnya, tenang aja guys. Kalau misalkan udah kuliah itu pasti akan ada jalan gitu. Misalkan kita suka film aja, bisa loh kayak bikin pengganti skripsi itu di film gitu.
1: Oh ya? Wow, keren sekali.
0: Proyek akhir namanya.
1: Oh, jadi nanti outputmu produk gitu ya?
0: Iya, jadi nanti di filmnya itu ada penghakian. Jadi kita atas nama tim kita itu bisa dikonversi untuk mengganti skripsi gitu.
1: Wih, keren sekali ya. Aku karena D3 ya, aku bukan skripsi ya, tapi tugas akhir. Ya, tugas akhir ya. Tapi aku gak ada kayak proyek-proyek gitu. Gak apa-apa sih. Kayaknya yang punya kamu itu lebih challenging gak sih?
0: Betul sih, apalagi kan film itu kan bukan hanya 1-2 orang, tapi mengangkat gimana sih dinamika yang ada di dalam film tersebut. Beberapa tokoh mungkin dari beberapa kita ngambilnya dari banyak POV juga kan. Menyesuaikannya itu memang gak susah, dibutuh waktu tertentu lah untuk merealisasikan konsep yang kita bikin. Bahkan itu ya sudah lama sebenarnya targetnya itu harusnya tayang di bulan ini atau enggak bulan depan, tapi memang sampai sekarang masih dalam proses editing karena kayak kita bekerja sama dengan beberapa pihak tertentu gitu. Jadi ya agak ini ya kalau di film itu.
1: Wow.
0: Ya, apalagi lo mungkin nanti di dunia profesional kan pasti ada produser, ada
1: pihak. Iya dong.
0: Itu pasti agak lumayan sulit juga.
1: Oh, jadi ini sudah mulai ya, ini ya.
0: Sekarang di tahap editing.
1: Gitu. Wow, bisa itu
0: ya,
1: nanti
0: ini ya 3,5 tahun ya, guys.
1: Amin.
0: 2022 maksudnya.
1: Ya, bisa ya nanti nonton hasil.
0: Bisa banget. Itu nanti kita akan screening kan dan mungkin bisa tayang di platform atau OTT tertentu yang mungkin bisa jadi output penghakiannya gitu.
1: Oh gitu.
0: Oke, jadi mungkin ini ya terkait kuliah kita ngobrolin tanah hal itu dulu ya. Mungkin setelah ini kita bakal ngobrolin lagi nih. Di Sulfa nih ambil jurusan apa BTW ini?
1: Bahasa Inggris. Aduh.
0: Oke, teman-teman Produa nanti mungkin kita akan bahas terkait gimana sih kayak bahasa Inggris atau di Prodiku nih, bahkan komunikasi tuh kayak gimana sih kuliahnya gitu. Mungkin kita akan bahas di setelah ini ya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM
1: teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2. Halo.
1: Halo, teman Pro 2, balik lagi nih di 95,2 FM, teman terbaik kamu nih.
0: Oke. Kita sudah enggak dua orang lagi ya di sini nih.
1: Ada satu lagi tambahan nih.
0: Dua apa satu nih?
1: Aduh, dua apa satu ya? Oke, sebenarnya di sini ada lebih teman-teman.
0: Ada 10.012. Oh, 50 iya, juta orang ya yang di sini nih. Ya. Oke, tadi kan sudah ditemenin sama Zulfa dan Syaif nih. Kali ini kita tambah personil lagi nih. Siapa tuh?
1: Orang penting, teman-teman.
0: Tokoh utama katanya.
2: Perkenalkan, aku Raffi, teman-teman produk.
0: Raffi, oh yang kemarin Raffi, itu oh ya, iya. Raffi aja itu ya.
1: Raffi aja kemarin itu ya.
0: Gimana nih Raffi kabarnya?
2: Baik-baik sih.
0: Baik, udah hujan belum nih daerahmu?
2: Aduh, belum hujan-hujan.
0: Belum ya. Oke, teman Pro 2, kali ini kan tadi sudah disinggung Syaif ya. Kita mau bahas tentang pengalaman atau apapun yang sudah kita pelajari di jurusan atau program studi kita selama kuliah ya pastinya.
1: Betul banget nih, kita akan bahas nih terkait apa sih yang kita pelajari di program studi kali ini. Maksudnya kayak apa yang kita ambil selama mungkin kalau aku 3 tahun, tapi kalau Sulwa sendiri udah 2 tahun. Tapi sebelum itu nih ada, kan ada ini, ada teman kita nih yang masih, kamu kelas berapa ya Davi?
0: Adi kelas berapa Adi?
1: Iya, Adi kelas berapa nih?
2: Kelas 12.
1: Oh, kelas 12. Aduh, berarti kelas sebentar lagi udah mau lulus.
0: Yay.
1: Berarti udah ada gambaran dong mau kemana nanti.
2: Nah, itu tuh biasanya.
1: Aduh, gelap ya?
0: Gelap gak tuh?
2: Kelas 12 nih udah mulai mikir ke mana gitu ya.
0: Iya, ke mana nih? Luar negeri, nikah.
1: Nikah nih.
2: Biasanya bingungnya itu kuliah atau kerja.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Betul.
2: Nah, ini kalian kan kuliah gitu ya.
0: Iya.
2: Aku itu penasaran dunia kuliah itu seperti apa sih?
1: Oke. Dunia kuliah itu seperti apa ya?
0: Kita dari seperti Raffi motivator ini ya hari ini ya dengan adik kita.
1: Oke, gimana nih, Sulfa dulu apa aku dulu nih?
0: Boy first.
1: Harusnya ladies first dulu nggak sih?
0: Gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Oke deh.
1: Sulfa dulu ya.
0: Apa ya? Aku tuh mau ceritain pengalaman aku di jurusan aku aja ya, Raffi ya.
2: Oke.
0: Karena aku tidak semotivator itu.
2: Jurusannya apa, Kak?
0: Aku sendiri jurusannya bahasa Inggris nih.
2: Okay.
0: Minat kan ya kamu? How are you today?
1: Fine.
0: No bad gitu.
2: Yes,
0: Oke, teman Pro 2. Kadang tuh jurusan yang emang jurusan bahasa Inggris ini tuh jarang banget teman-teman di luar sana tahu ya.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Kan aku di Politeknik ya, di mana itu notabene Politeknik itu kan identik dengan teknik ya, teknik. Jiwa teknik gitu. Tapi aku ini teknik Inggris gitu. Ini kan aku sudah berapa ya, 5 semester, berarti kurang 1 tahun lagi ya aku ada di kampus aku di jurusan bahasa Inggris. Tepuk tangan dulu dong.
1: Tepuk tangan dulu nih.
0: Iya, terima kasih loh. Jadi aku selama kuliah ini memang udah dapat banyak ya, banyak sekali ilmu-ilmu ya, sampai aku bisa magang di sini. Dan seperti yang teman Pro 2 tahu, bahasa Inggris aku ini tuh tidak yang melulu tentang bahasa Inggris sih, teman Pro 2. Aku juga diajari tentang menjadi customer service kayak gitu. Keren kan ya. Jadi kita tuh walaupun judulnya aja bahasa Inggris gitu ya, tapi kita tidak hanya pasal grammar, terus apalagi itu namanya pronunciation, ngobrol sama bule, gak hanya gitu saja. Tapi kita juga ada penjurusannya gitu. Jadi kita, aku sendiri fokusnya di hospitality sama jurnalistik nih. Dan hospitality itu pasti kita dituntut memiliki brain beauty behavior ya pastinya.
1: Apa tuh artinya, Kak?
0: Aduh, panjang nih.
1: Tidak bisa bahasa Inggris.
0: Ya, brain beauty behavior. Pastinya kalau di hospitality kita harus memberikan performa yang terbaik ya. Okay. Mulai dari sikap, dari penampilan, dari cara ngobrol, kayak gitu. Jadi diajarin jadi customer service di perkantoran, kayak gitu. Jadi kita lebih utama di public speaking nih. Pastinya public speaking di berbahasa Inggris juga ya. Tapi ya di bahasa Indonesia juga ada. Selain di customer service, bahasa Inggrisku ini juga fokus di apalagi ya, di bank-bank gitu ya, bank, hotel, dan lain sebagainya. Terus di jurnalistik nih, jurnalistik pastinya ini banyak banget ya yang jadi penjurusan, di reporter, di apalagi nih news anchor kayak gitu. Dan para lulusan jurusan bahasa Inggrisku ini ada yang sudah jadi pramugari nih. Keren ya. Pramugari di Lion Air, terus di bank, di instansi pemerintah pun juga ada kayak gitu. Jadi ya jangan hanya memandang kata bahasa Inggrisnya saja ya. Jangan takut kalau tidak bisa bahasa Inggris. It's okay ya Raffi, kamu bisa masuk ke jurusan aku gitu. Kalau mau kuliah ya kayak gitu. Tapi emang sih kalau dilemanya anak SMA, SMK mau kuliah atau enggak tuh sesuai jurusannya enggak, kayak gitu enggak sih. Kadang tuh kita dituntut dengan lingkungan kita, udahlah kuliah yang ada, yang apa aja, apa adanya aja. Gitu. Sampai beli benih yang apa adanya aja gitu. Yang penting deket sama keluarga, deket dengan rumah, kayak gitu. Kamu gitu gak Raffi, atau dibebasin mau kemana gitu?
2: Bebas sih.
1: Kalau cowok ya rata-rata bebas ya.
0: Bebas ya. Aduh sedih banget deh. Aku harus sedih. Ya kalau aku tuh dituntut ya parents demand ya, harus di sekitar rumah aja kayak gitu. Tapi it's okay, apapun pilihan mereka aku jalanin dengan maksimal sampai ya alhamdulillahnya bisa menjadi brand ambassador kampus. Alhamdulillah. Yay. Terus juga keren-keren. Bisa terima kasih. Terus bisa memenangkan kemarin itu di lomba International Polytechnic English Championship 2026 di mana tuh lupa aku. Oh, di itu Politeknik Pelayaran Surabaya. Wih, asik. Ya itu aku dapat juara 2 kompeten Master of Ceremony berbahasa Inggris. Alhamdulillah ya. Awalnya gitu Raffi. Aku awalnya emang nggak minat yang di harus di sini aja gitu. Tapi dengan aku jalanin semaksimal mungkin ada titik indahnya. Nah, aku dapat poin plusnya tuh di situ, bisa menggapai prestasi-prestasi gitu. Aduh, aku kayaknya kebanyakan ya ping nih ya. Gak apa-apa.
1: Bisa dapat gambaran nih dari Raffi ya, terkait kayak gimana.
0: Iya,
1: tapi aku sebelum ini aku mau jawab nih pertanyaan Raffi. Aku mau tanya nih ke Rasul, kan bahasa Inggris sudah berapa tadi, semester 5 ya?
0: Iya, semester 5 nih.
1: Sudah berjalan lama.
0: Betul banget.
1: Aku mau nanya sebenarnya kayak kalau misalkan nonton film atau nonton video YouTube berbahasa Inggris tuh masih pakai subtitle enggak sih kalau anak bahasa Inggris tuh?
0: Jujur ya, itu tuh adalah sebuah teknik yang dikasih sama dosen aku. Awalnya tuh kalian jangan pakai subtitle sama sekali. Aduh, kayak gitu. Cuman ya itu ya, namanya masih belajar, gak mungkin gak bisa subtitle karena kan kita orang Jawa gitu ya. Yang kita tonton yang berbahasa Inggris ya, buat belajar pastinya teman-teman aku walaupun diarahkan gak pakai subtitle, tapi kita harus tetap pakai subtitle. Tapi itu ada rumusnya sendiri. Subtitle ya, mereka itu kan teknik buat belajar bahasa Inggris ya salah satunya. Nah subtitle itu kita harus mencatat beberapa vocabularies yang rasanya tuh masih asing sama kita. Dan setiap percakapan dari tokoh yang di film itu kita harus menirukan, namanya adalah shadowing. Kalau tipe belajar anak bahasa Inggris tuh gitu.
2: Ada ya, Kak?
1: Tahu shadowing enggak, Vi?
0: Iya.
1: Shadow bayangan wing saya. Enggak ya? Apa tuh shadowing, Kak?
0: Ya maksudnya shadowing itu kita menirukan apa yang sudah diucapkan sama orang itu. Misal how are you today? Today I'm good, I'm feeling happy ya. Kita menirukan kayak gitu. How are you? Sampai benar-benar gitu ya, si pronunciation-nya gitu. Pronunciation gitu.
1: Paham.
0: Iya, jadi gitu ya teman Pro 2, teknik keren. Belajar berbahasa Inggris kalau teman Pro 2 termotivasi dari kita kayak gitu. Kalau aku dari nonton film pastinya walaupun pakai subtitle tetap shadowing ya. Nanti pasti otomatis lancar tuh shadowing. Terus catat vocabularies, dengerin lagu-lagu berbahasa Inggris. Betul banget. Dan paling penting nih kalau aku tuh cari partner ngomong bahasa Inggris itu
1: langsung ya.
0: Aku kalau enggak ada bule ya ngobrol sama AI aja dah. Kan ada ya itu.
1: Sih ya, AI bisa dimanfaatkan.
0: Betul banget. Ya. Karena bahasa karena bahasa Inggris zaman sekarang tuh benar-benar penting ya. Itu krusial banget karena skill bahasa Inggris tuh dibutuhkan di berbagai profesi nih. Ada requirement sendiri ya berbahasa Inggris, minimal fasih berbahasa Inggris dasar kayak gitu. Okay. Jadi belajar bahasa Inggris tuh penting ya teman Pro 2. Kalau chef sendiri gimana nih?
1: Nah, tadi aku belum jawab ya pertanyaannya Raffi tadi, beda belum, kayak gimana sih kuliah itu kan, kayak kurang lebihnya. Jadi yang perlu kita semua tahu itu ada namanya teori pedagogi sama andragogi.
0: Apa itu?
1: Jadi teori pedagogi itu biasanya digunakan atau biasanya itu metode treatment pembelajaran yang ada di SMA, dari mulai SD sampai SMA gitu, biasanya guru menjelaskan dan kita sampai paham gitu kayak gimana penjelasannya, pokoknya diajarin sampai segimana enaknya kita bisa paham gitu, meskipun ya kadang kita nggak paham juga sih.
0: Betul.
1: Ada juga nih yang namanya andagogi. Kalau ini tuh treatment yang digunakan di kuliahan Raffi, jadi kayak mungkin kalau misalkan kamu nanti di kuliah itu pasti akan mengalami treatment ini. Jadi nanti misalkan kita di kuliah itu kayak lebih banyak belajar sendiri daripada diajar. Jadi kayak kita harus riset sendiri, kita harus cari sumber mana yang lebih relevan dan korelasi mana yang sekiranya bisa buat kita mengerti sendiri gitu. Jadi dosen itu hanya jembatan untuk kita memahami sedikit dari materi tersebut gitu sih. Jadi kayak ya emang kayak dulu aku, apalagi kan backgroundnya di SMK ya, sama kayak Raffi nih, itu yang praktikum-praktikum kan biasanya. Terus tiba-tiba di kuliah itu kayak kebanyakan awal-awal itu kan teori ya, apalagi aku ambil komunikasi kan, teori komunikasi dari mulai

0: di semester yeah.
1: Bingung juga.
2: Semester awal tuh masih
0: aku baru kepikiran mau kuliah itu kelas 12.
2: Oh ya?
0: Kayak sebelumnya kayak ya udahlah kerja aja, paling di lingkunganku tahu sendiri kan ke teman-teman ya di rumahku lah ya, daerah situ kan kebanyakan orang melanjutkan kerja.
2: Bekerja
0: ya.
2: Betul banget.
0: Tuh aku baru kepikiran kuliah itu di kelas 12 itu emang kayak tiba-tiba kepikirannya aja karena ada salah satu guruku yang cerita dari awal gimana orang gak mampu terus kuliah dan sebagainya itu. Jadi titik poinnya di situ kayak oh kayaknya kuliah aja deh gitu, meskipun dengan segala apapun resikonya gitu. Dari keluarga yang mungkin belum mampu atau mungkin dari background keluarga waktu itu juga kurang setuju, tapi kalau kita ada niat dan ini banyak lah pokoknya cerita yang mungkin bisa lain kali ya kusar ya. Mungkin banyak cerita sehingga saat ini bisa kuliah gitu. Jadi kayak yang penting kamu itu positif dulu aja menentukannya. Yakin aja kalau misalkan kuliah ya udah fokus aja buat daftar di mana ini mana ini mana gitu. Kalau enggak ya fokusin ke kerjaan yang nantinya apa yang diterima.
2: Kayaknya kita senasib nih Syaif nih. Soalnya tuh aku awalnya kok enggak mau kuliah karena keadaan ekonomi keluarga ya. Tapi gimana pun aku harus bisa kuliah sendiri ya dengan mencari beasiswa gitu. Ya, kamu pakai beasiswa kan ya?
0: Iya sama aku pakai beasiswa.
2: Iya tapi sambil kerja juga ya?
0: Kalau diriku sendiri tuh pakai beasiswa yang buat biaya pendidikan.
2: Jadi gak
0: ada uang hidupnya.
2: Oh gitu. Jadi gitu ya teman Pro 2, gak usah ragu, gak usah takut mau menentukan pilihan kalian walaupun
1: betul.
2: Banyak sekali rintangan. Raffi juga nih dengerin nih.
1: Semangat.
2: Karena apapun pilihan kita pasti tuh bakal ada jalannya.
0: Ya betul. Yang gitu. Penting kita tuh dari awal udah yakin aja. Kalau misalkan gagal ya nggak apa-apa, kita masih muda gitu loh kayak.
2: Iya.
0: Apa ya?
1: Masih panjang.
0: Iya ini target gagal jatah gagal kita maksudnya masih banyak.
2: Masih ya. Banyak. Kita masih kan masih belum, muda.
0: Masih banyak kegagalan yang harus kita ini apa namanya kita lalui gitu.
2: Kalau kita nggak gagal ya nggak akan berhasil nggak sih?
1: Iya.
2: Karena tuh benar. Keberhasilan tuh pasti diawali dengan kegagalan. Karena gagal itu kita tuh belajar kayak gitu loh. Jadi ada banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita improve dari kegagalan tersebut. Gimana Raffi? Sudah ada gambaran belum?
0: Ada gambaran belum nih Raffi terkait mungkin dari satu kata bisa mengubah pikiran atau ini?
1: Mungkin ya. Jadi mungkin. Tertarik.
2: Gitu. Mungkin.
0: Okay.
2: Masih belum ya, tapi teman Pro 2 kalau memang penasaran dengan dunia kuliah itu ya tidak ada habisnya nih kita ngobrol masalah perkuliahan ya. Memang di semester-semester awal itu perkuliahan ya seperti pada umumnya teman-teman SMA-SMK ya, masih tahap adaptasi gitu ya. Teman-teman masih saling kenal kayak gitu. Cuman seiring berjalannya semester pasti teman Pro 2 pasti teman-teman akan merasakan kemandirian itu ya. Dosen tuh beda sama guru ya teman Pro 2. Kalau waktu SMA SMK pasti teman Pro 2 itu dituntun dan diingatkan sampai benar-benar selesai tugasnya gitu. Kalau kuliah tuh beda banget 360 derajat. Kita yang mencari dosen, mencari nilai kayak gitu.
0: Oke. Jadi gitu ya teman-teman, teman Pro 2 maksudnya deh. Kita udah sharing nih terkait kuliah.
2: Iya, banyak banget.
0: Itu banyak banget nih hari ini yang udah kita cerita ini, cerita-cerita di sore kali ini ya.
2: Ya, mungkin next time teman Pro 2 tetap stay tune ya di Pro 2 Madiun. Kita bakal sharing terkait apapun itu ya, apalagi tentang dunia perkuliahan yang teman-teman tunggu juga.
0: Kita akan balik lagi nih, mungkin ya besok bakal kita dengar suara kita lagi nih di
2: pasti Pro dong. Jangan bosen ya dengan kita.
0: Karena mungkin ini ada apa ya, closing statement nih dari Kakak Raffi nih yang hari ini ikut siaran lagi nih, apa kayak kata-kata hari ini Raffi ya?
1: Apa ya, ya tetap semangat buat
2: semangat ya,
1: semangat ya,
0: semangat
1: buat
0: aja lah ya.
1: Kakak-kakak yang yang kuliah ini di depan saya ini ya tetap semangat.
2: Kamu itu yang semangat dong pastinya udah lulus ini pasti mencari jalan yang benar, jangan sampai jalan yang berbelok gitu ya.
0: Iya, kita akan mengalami fase yang sama ya.
2: Sama sih
0: karena setelah ini tahun depan kita semuanya lulus, Raffi lulus SMA, kita lulus kuliah, jadi
1: barengan ya,
0: ya barengan
2: yeah.
0: Ya kita lihatlah ke depannya,
2: kita mencari kita kerja jadi ya jadi apa gitu apa ya, nanti ya jadi apa prok gitu.
0: Itulah ya
2: ya. Kalau closing statement dari aku ya, kayak yang udah aku sampaikan tadi ya, teman produ harus tetap semangat mengejar cita-citanya.
1: Semangat.
2: Asik. Semangat. Jangan pernah merasa terhalang atau tertinggal ya teman produ apapun.

0: pilihan kalian itu yang terbaik. Setelah lulus apapun pilihan kalian terbaik, mau setelah setelah sekolah kalian mau kerja, ya silakan, pasti ada jalan terbaik. Yang mau kuliah silakan, atau mau hal yang sebagainya silakan. Yang penting kalian menjalani dengan apa ya, hati enjoy yang ikhlas, ya. Enjoy dan enjoy. Lingkungan mendukung, ya, oke sih.
1: Kita menjalaninya dengan apa ya, dengan hati yang kurang maksimal.
0: Itu malah
1: itu kayak
0: malas. Ya malas lah selama menjalani gitu.
1: Malas banget gitu.
0: Oke, teman pro 2, sampai berjumpa lagi dengan kita ya. Zulfa sama Syaif,
1: yes,
0: di di sama santai
1: Rafi lagi nanti.
0: Ya, oke, di santai siang pro 2 RRI Madiun. Jangan bosan dengan kita dan besok pasti kita bertemu lagi. 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. See you teman Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Kementerian Kesehatan memantau kondisi kabut asap di sejumlah wilayah menggunakan alat pengukur particulate matter atau PM2.5. Alat tersebut digunakan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Di mana Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono di sini mengatakan, pemantauan dilakukan terutama di wilayah yang mengalami paparan kabut asap yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi PM2.5 paling tinggi ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan. Dan dari pemantauan kualitas udara tersebut dilakukan untuk melihat potensi dampak paparan partikel halus terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah gangguan saluran pernafasan akibat iritasi partikel dari PM2.5. Kemudian informasi lainnya, pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA 2026 bagi murid SMA, SMK, dan MA serta satuan pendidikan sederajat resmi ditutup pada tanggal 27 September 2026. Hingga batas akhir pendaftaran, tercatat sebanyak 4.215.314 murid telah mendaftar dari berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.863.957 murid telah melengkapi proses pendaftaran. Jumlah ini meningkat 345.790 murid atau sekitar 9,8% dibandingkan TKA tahun 2025. Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Mutu Pendidikan atau BKPDM, Tony Toharudin mengatakan, peningkatan jumlah calon peserta menunjukkan semakin luasnya partisipasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan TKA. Dan jumlah calon peserta TKA 2026 masih berpotensi bertambah setelah proses penyelesaian data residu selesai dilakukan. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 R dan Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari ya di segmen Sore Ceria. Pastinya di hari Rabu sore ya, Nabila akan kedatangan teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun. Jadi mereka ini berhasil menyabet juara 3 Olimpiade Kedokteran Gigi Dasar alias Depas Infection FKG Universitas Gadjah Mada tingkat nasional tahun 2026. Nah, nanti seperti apa pengalaman mereka selama menjalani Olimpiade, nanti kita bisa tanya-tanya kepada mereka bertiga nih teman Pro 2 ya, kalau dari foto. Jadi buat kamu yang nanti kepo, boleh banget menyimak ya, ataupun sudah mulai boleh tanya-tanyakan saja di WhatsApp kami di 081136977555, atau boleh nanti gabung di live chatnya YouTube channel RRI Madiun berkaitan dengan Olimpiade Kedokteran Gigi Dasar Depas Infection yang anak-anak SMA Negeri 2 ikuti ini, dan mereka berhasil menyabet juara 3 teman Pro 2. Stay tune ya sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 era remedio teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sesi sore ceria. Ya, pastinya di sore hari ini Nabila seperti biasa akan mengobrol barengan dengan siswa-siswa yang berprestasi, yang mana kali ini kita kedatangan dari SMA Negeri 2 Madiun. Dan di studio program 2 era remedio sudah hadir ada dua orang ya. Hai, selamat sore semuanya.
1: Halo Kak.
2: Halo Kak.
0: Oke, ini memang dua orang atau kayaknya kok tadi itu ada satu kursi lagi gitu ya, cuman belum muncul.
1: Oke, jadi itu untuk teman kami yang belum datang saat ini, sepertinya masih ada keperluan khusus.
0: Oke, masih OTW gitu ya. Jadi kalian nanti bertiga ceritanya ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Nah, boleh dikenalkan dulu ini ada siapa aja di sini? Perkenalan dulu nih.
1: Oke, kenalin aku Alfian Ariandra Ramadan dari SMA Negeri 2 Madiun.
0: Mm-hmm. Panggilannya siapa?
1: Alfian.
0: Alfian. Dan di samping Alfian ada siapa?
2: Baik, nama saya itu Fernanda Aulia Pasha, bisa dipanggil Pasha.
0: Ungu. Atau hijau. Alfian dan juga Pasha. Ya, sama satu lagi siapa nih nanti namanya?
1: Yang satu lagi namanya Rain Nayaka Kusuma Rasendria. Mm-hmm. Panggilannya Nayaka.
0: Nayaka. Oke. Nah, teman Pro 2, jadi mereka ini berhasil menyabet juara 3 Olimpiade Kedokteran Gigi Dasar atau Depas Infection FKG UGM. Jadi, walaupun mereka masih SMA ya, tapi tetap menguasai materi yang ada di kedokteran gigi. Wah, ini menarik banget ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen kepo-kepoin mereka, boleh banget nanti tanya-tanya aja ataupun sekedar memberikan komentar-komentar mendukung mereka gitu ya, memberikan supportnya. Boleh banget di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau boleh melalui live chat di YouTube channel RRI Madiun karena kita juga live streaming di situ teman Pro 2. Oke, ini ada Pasha dan juga ada Alfian nih. Kalau boleh dijelaskan ini apa sih ini olimpiadenya seperti apa nih?
1: Jadi proses olimpiade ini tuh seputar kedokteran gigi dan juga biologi.
0: Jadi memang fokusnya di kedokteran gitu ya, semacam itu. Oke, kemudian bidang yang kalian, maksudnya fokusnya apa nih masing-masing? Ini berkelompok atau individu atau seperti apa?
1: Jadi lomba ini berkelompok. Mm-hmm. Untuk pembagian tugas, saya mendapat fisiologi.
0: Mm-hmm. Itu apa itu?
1: Mempelajari fungsi dari anggota tubuh kita.
0: Terus kalau misalnya Pasha?
2: Kalau saya itu bagian biomaterial. Mm-hmm. Itu kayak yang menyusun restorasi gigi, yang menyusun gigi-gigi palsu itu, bahan-bahannya.
0: Jadi ada bagian-bagian sendiri ya per orangnya. Oke, dan emang kalian belajarnya sendiri ini seperti apa?
1: Untuk belajar kami biasanya dapat bimbingan dari guru kami, Bu Novi. Terus kemudian kami juga belajar kadang individu di perpus saat
2: pelajaran, didispenkan
1: gitu. Didispenkan.
0: Oh, okay.
2: Sama juga dari alumni yang di kedokteran juga.
0: Dan itu memang sudah dibagi-bagi seperti itu bagiannya atau seperti apa nih ceritanya?
1: Jadi pembagiannya itu berdasarkan hafalan kita sendiri sih. Jadi menurut guru, saya itu lebih bagus di fisiologi, sedangkan yang lainnya itu lebih cocok untuk hafalan lainnya.
0: Oke, mungkin ada cerita menarik gitu di balik itu semuanya. Kenapa bisa Alfian ditunjuk ataupun dipercaya oleh guru-gurunya di fisiologi gitu ya? Sementara kalau di Pasha tadi ada di bagian apa?
2: Biomaterial.
0: Biomaterial. Nah, mungkin ada kisah menarik yang bisa dibagikan ke teman Pro 2. Mulai dari Pasha dulu silakan. Boleh.
2: Kalau dari saya itu karena saya lihat kisi-kisi terus ya kayaknya yang paling cocok terus kayak asik juga itu ya biomaterial. Makanya saya ambil bagian itu.
0: Oh, kamu mengajukan diri berarti ya. Oke, terus kalau misalnya Alfian?
1: Kalau saya itu sendiri sepertinya Bu Novi sudah melihat saya dari saya kelas 9 itu saat lomba di SMA 2 juga. Jadi Bu Novi sendiri sudah prediksi saya itu bagusnya di bagian apa?
0: Berarti udah dari kelas 10 ya? Kelas 1 ya?
1: Ya.
0: Oke, kelas 1 SMA sudah diprediksi untuk bagian itu. Berarti sebelumnya, ini kalian kelas berapa sih?
2: Kelas 11.
0: Kelas 11 semuanya?
2: Ya.
0: Oke, berarti kalian sudah dari kelas 10 itu mendapatkan bimbingan seperti ini? Sudah dilatih ataupun ditunjuk untuk mengikuti olimpiade ini? Atau ya, seperti apa?
1: Ya, untuk saya dari semester 1 atau semester 2 itu udah sering dilatih untuk ikut lomba seperti ini.
2: Kalau saya tuh karena lolos seleksi OSN sekolah terus ya dibimbing terus sama Bu Novi.
0: Berarti sebelum-sebelumnya kalian juga pernah mengikuti olimpiade semacam itu ini atau baru pertama kali?
1: Untuk saya dan Rainaka itu udah sering. Kami biasa berkelompok berdua itu.
0: Berdua itu ya. Bidangnya apa?
1: Bidangnya sama. Juga biologi, kedokteran juga kebanyakan.
0: Ini bau-baunya kayaknya Rainaka sama Alfian pengen menjadi dokter gitu ya, atau seperti apa nih? Iya benar.
1: Iya benar.
0: Oke, kedokteran umum atau kedokteran gigi?
1: Untuk itu mungkin saya masih di kedokteran umum sepertinya.
0: Masih di situ ya sasarannya. Yeah. Kalau Alfian sendiri? Pasha, sorry.
2: Kalau saya ya insya Allah kedokteran umum juga.
0: Oke, rata-rata pada pengen kedokteran umum gitu ya. Cuman kalian kan ibaratnya sudah mendapatkan keuntungan tersendiri dulu dong ya, dari teman-teman yang lain. Udah mendapatkan materi, udah mendapatkan pengalaman juga gitu kan ya. Nah mungkin kalau boleh dibagikan nih ya, proses belajarnya sendiri seperti apa sih di bimbingnya gitu?
1: Oke, jadi kami itu dibimbing oleh Bu Novi itu sejak beberapa bulan yang lalu sebelum lomba. Itu sudah dijejeli soal-soal biologi, soal-soal dari universitas, lomba-lomba sebelumnya oleh kakak-kakak kita.
2: Selain itu juga diberi e-book, buku-buku kedokteran gigi. Dan kita bisa mempelajari di sana materinya apa aja gitu.
0: Jadi pola belajarnya diberi soal-soal dan soal gitu ya, sama disuruh membaca buku. Oke, ada jadwal khusus nggak sih, ataupun semacam belajar yang sampai tidak lupa waktu gitu, atau ada ya jadwal-jadwal tertentu gitu?
2: Biasanya jadwalnya itu kalau yang pasti Rabu pulang sekolah.
1: Terus udah biasa pasti, Jumat pulang sekolah
2: Jumat juga.
0: Jadi setiap hari Rabu dan juga Jumat. Nah yang membuat kalian mungkin ada tantangan tersendiri kah yang membuat terasa sulit gitu?
1: Oke, dari saya pribadi itu lomba itu sendiri ya, untuk babak penyisihan itu kita masih merasa aman karena itu penuh dengan soal-soal mengenai gigi, mengenai penomoran gigi juga. Tapi setelah dimasuk ke quarter final, kita itu mulai dihadapi soal-soal yang giginya itu sudah lebih sedikit.
0: Maksudnya?
2: Jadi tanya fisiologinya juga.
1: Fisiologi lebih banyak.
0: Oke. Wait. Ini berarti dibagi menjadi berapa babak?
1: Dibagi menjadi ada babak penyisihan, terus ada quarter, babak quarter final, terus semifinal, terus final, kemudian final sama grand final.
0: Oke, berarti empat kali tahapan
1: seleksi,
0: ya. Oke. Jadi ada 4 tahapan teman Pro 2 dan kalian bisa melalui semuanya ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Terus itu berarti kayak mengerjakan soal gitu ya, atau seperti apa nih?
2: Jadi kita bertiga mengerjakan soal penyisihan itu secara online, daring. Itu di rumahnya Alfian. Kita mengerjakan sekitar 100 soal dalam waktu 100 menit.
0: Wow, jadi memang dimenitin gitu ya guys?
1: Dimenitin. Dan itu berarti kita mengerjakan satu soal setidaknya 1 menit maksimal.
0: Dan itu rata-rata panjang-panjang ya soalnya, itu seperti
1: panjang-panjang.
0: Apa nih? Terus strategi kalian sendiri seperti apa?
1: Oke, jadi strategi kita sendiri itu ya, yang pertama itu untuk jangan panik ya, pertama jelas. Terus untuk berapa soal itu kalau gak salah, yang salah itu kosong apa?
2: Ya salah kosong, kosong, dikosongin juga kosong.
1: Jadi kita lebih milih untuk menjawab semuanya, daripada membiarkan yang kosong itu kosong.
0: Oke, jadi tidak ada pengurangan di dalamnya gitu ya. Oke, otomatis kan ini kalian berkelompok, berarti masing-masing orang kan 100 soal, berarti total semuanya 300-an.
1: Enggak, itu maksudnya 100 soal itu satu kelompok.
2: Iya, satu kelompok ngerjakan bareng-bareng.
0: Begitu. Berarti masing-masing orang mengerjakan berapa?
1: Masing-masing
0: Kelompok kita. Satu kelompok kan 100 soal.
1: Ya.
0: Berarti masing-masing dibagi berapa soal?
1: Jadi kami itu untuk 100 soal itu masih ngerjakan bersama-sama kan?
2: Berdiskusi bersama-sama.
0: Oke. Ini bukannya susah ya? Apalagi kelompok ya kan, menyatukan pemikiran dan lain sebagainya. Ini bagaimana strategi kalian?
1: Jadi kami biasanya saling meyakinkan yang lainnya itu untuk ikut menjawab juga, untuk ikut berpikir juga.
0: Oke. Ini kayaknya pemimpinnya ini si Alfian
1: ya, ya benar.
0: Dominan. Oke. Dan sepertinya teman Pro 2, ini kita sudah kedatangan tamu yang ini ya, yang belum masuk gitu ya. Kayaknya boleh dong ini kita sambut teman kita, si Nayaka kali ya. Mungkin kita boleh dipersilahkan untuk masuk ke studio program Dua RRI Madiun. Silahkan untuk Nayaka bisa ikut bergabung ke studio program Dua RRI Madiun. Mungkin bisa langsung aja duduk di sini menyapa-nyapa kita di tengah-tengah kita ya kan. Bersama ada Alfian, ada Pasha, dan ada tambahan lagi gitu teman Pro 2 ya, biar lebih seru lagi pastinya. Dan Nabila kembali lagi mengingatkan untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya seputar materi Olimpiade Kedokteran Gigi ini seperti apa, boleh banget tinggal bagikan pesan kalian di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh live chat di YouTube channel RRI Madiun. Oke, kita kembali lagi ya. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo. Oke, ada Nayaka di sini ya. Gimana Nayaka, sudah melalui proses apa aja di jalan? Kabar baik ya.
3: Iya.
0: Oke, kenapa bisa telat ini?
3: Tadi ada kegiatan rutin eskul Kak, soalnya baru selesai sekitar 15 menit yang lalu mungkin.
0: Wow, ikut ekskul apa nih Nayaka?
3: Tadi aku lagi ngisi materi di eskul English Club Kak.
0: Keren. Berarti kamu selain ini kan berhasil menang ya Olimpiade bareng teman-teman kamu, kamu juga mengikuti English Club di SMA Negeri 2 Madiun. Oke. Nah ini tadi sudah aku tanya-tanya gitu ya, kesan-kesan dari Alfian dan juga Pasha seputar Olimpiade ini. Kemudian bagaimana prosesnya? Kalau dari kamu sendiri Nayaka, ini seperti apa yang kamu hadapi di antara tim? Apakah kamu merasakan tantangan ataupun ya ada kesan-kesan yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman Pro 2?
3: Kesan, pesan, sama tantangan yang dihadapi untuk mempersiapkan Olimpiade Kedokteran Gigi Umum ini sama selama menjalaninya ya Kak ya. Oke. Jadi untuk persiapan yang saya lakukan bersama teman-teman saya di sini untuk Olimpiade Fakultas Kedokteran Gigi Dasar yang diselenggarakan oleh UGM ini, tantangan yang saya rasakan itu adalah hafalannya banyak sekali ternyata. Banyak sekali istilah-istilah ilmiah yang asing di telinga saya. Karena ternyata kedokteran gigi itu sangat spesifik hanya pada gigi manusia saja ternyata. Tidak seperti kedokteran umum. Sehingga saya perlu belajar lebih banyak lagi. Rasanya kayak belajar dari awal sih kalau pesan dari saya. Nah mungkin kalau buat pesan dari saya untuk teman-teman sekalian yang mungkin sekarang sedang menjadi pejuang Olimpiade atau perlombaan apapun itu, sebisa mungkin persiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan sampai waktunya udah mepet baru teman-teman sekalian mulai persiapin. Sebisa mungkin persiapin dari jauh-jauh hari banget. Nah itu kan tadi untuk persiapannya nih. Sekarang kalau untuk waktu ikutin lombanya, yang susah itu karena dikejar waktu sih kalau kataku tantangannya. Jadi kan untuk lombanya kita diberi soal sejumlah 100 dan diberi waktu 100 menit. Otomatis kita cuma memiliki 1 menit ya buat mengerjakan soal. Nah itu menurut saya jadi tantangan sekali sih gitu.
0: Dan itu butuh berapa lama? Maksudnya dalam arti persiapan kalian mulai dari belajar, kemudian jaraknya antara belajar ke Olimpiade itu berapa lama?
1: Sebenarnya sudah lumayan lama sih, lebih dari 2 mingguan.
0: Dua minggu bagi Nabila cepat.
3: Dua minggu aja gitu ya.
1: Lebih dari 2 minggu.
3: Mungkin hampir sebulan.
0: Dalam persiapan untuk mengikuti Olimpiade ini. Oke. Itu materinya mulai dari nol kalian berarti.
1: Mulai dari nol kebanyakan.
0: Oke. Dan ini kayaknya seru banget ya teman Pro 2. Pastinya banyak sudah Nabila lihat di sini teman-teman Pro 2 yang kepo-kepoin kalian bertiga nih ya. Tapi sebelum itu nanti, sebelum kita bacakan apa aja yang dikepoin ataupun yang ditanya-tanyakan oleh teman-teman Pro 2, kita jeda terlebih dahulu ya guys ya. Pastikan kamu tetap stay tune teman Pro 2 di frekuensi 95,2 untuk program Sore Ceria.

day. That some achieve great success is proof to all the others that can achieve it as well. Meraih kesuksesan besar adalah bukti bagi semua orang lain bahwa bisa mencapainya juga. Abraham Lincoln.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di program Sore Ceria barengan sama aku Nabila Negari dan bersama teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun. Ada Alfian, ada Pasha,
1: dan
0: ada Nayaka. Lanjut gitu ya. Ini tadi sudah membagikan kesan-kesannya dan juga proses-prosesnya. Dan kebetulan di YouTube channel RRI Madiun yang seperti Nabila sampaikan ya, banyak yang kepoin kalian ini guys.
2: Iya benar.
0: Ada dari Rara Kids Media, Kak Nanya. Kalian pasti udah tahu hal-hal yang rusak struktur gigi gitu ya. Anak-anak muda sekarang kan suka minuman ataupun makanan yang aneh-aneh. Nah, menurut kalian ini bisa mengancam keberadaan gigi enggak sih? Nah, mungkin siapa nih yang mau menjawab, silakan.
3: Oh, pengen jawab deh.
0: Boleh.
3: Tapi nanti tolong tambahin ya, teman-teman.
1: Boleh, boleh.
3: Nah, jadi kan tadi ditanyain tuh hal-hal apa aja sih, kan banyak remaja yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang aneh-aneh. Bisa, nah pertanyaannya tuh, akibat dari mengkonsumsi itu kira-kira bisa mengancam keberadaan dari si gigi gak sih? Nah, kalau jawaban singkatnya pasti mengancam keberadaan dari si gigi. Contohnya apa ya, minuman sama makanan yang kurang sehat gitu di zaman sekarang, Vian.
1: Yang jelas itu seperti makanan yang mengandung banyak gula sih.
3: Iya, iya, makanan yang banyak
4: minuman,
3: gula.
4: Minuman-minuman.
3: Ya. Mungkin kayak misal aku pengen nyoba ambil boba tea deh, misalkan.
0: Boleh. Boba
3: tea. Nah, boba tea itu kan minuman yang kaya banget gulanya.
1: Yeah.
3: Waktu kita minum gulanya, itu akan mengancam dari keberadaan dari si gigi. Gimana tuh, Yan, kalau boleh tahu? Kok bisa sih si kalau kita minum boba tea itu giginya terancam tuh, kenapa? Aku lupa deh.
1: Jadi kalau tidak salah itu karena adanya molekul gula yang tertinggal di gigi kita. Jadi itu menyebabkan bakteri itu mulai memakan gula apa itu, molekul gula yang ada di gigi kita, sehingga enamel kita menjadi terkikis.
3: Terkikis ya. Karena di dalam gigi kita sendiri sebenarnya udah ada pakai bakterianya gitu kan sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita minumin gula terus secara berjangka atau berkala, maka bakteri-bakteri yang ada di dalam sana nanti akan keasikan nih teman-teman. Dia akan mengkonsumsi gula-gula yang kita makan tadi.
0: Jadi secara tidak sadar itu bakteri yang semula baik jadi tidak baik gitu ya.
3: Betul, mungkin kira-kira begitu analoginya.
0: Makanya ada gigi kayak istilahnya Nabila dengar tuh gigis atau kropos atau apa itu ya. Apalagi kalau anak-anak kecil nih suka makan permen ya kan, ataupun gula-gula. Ini sering yang apa kayak kuning-kuning gitu ya. Jadi faktanya adalah dapat merusak struktur gigi gitu. Terus ini gimana dong kalau

0: fluoride.
1: Ada itu biasanya komposisinya.
0: Jadi enggak harus dicabut giginya gitu ya.
2: Enggak harus.
0: Oh, oke. Tapi
2: dalam kasus mohon maaf Kak ya. Dalam kasus tertentu biasanya kalau misal udah kropos atau bolong itu bisa ditambal juga. Ada yang lupa tambal kalau misalkan bolong.
0: Oke.
2: Dengan beberapa teknik gitu.
0: Oke, lantas kalau misalnya ada persoalan nih yang gigi harus dicabut. Nah ini gigi-gigi yang seperti apa itu yang diharuskan untuk dicabut?
1: Dari sepertinya gigi yang harus dicabut itu sepertinya gigi yang terlihatnya sudah rusak parah utamanya.
2: Mungkin bisa jadi, atau gigi yang dicabut tuh memang gigi yang sudah waktunya untuk tanggal sudah waktunya untuk dicabut. Tuh misalkan gigi susu, misalnya punya teman-teman yang masih kecil nih. Nah itu udah mulai goyang-goyang. Nah itu udah harus segera dicabut karena gigi permanen kalian akan segera tumbuh.
0: Gitu. Oke, jadi itu adalah apa ya, hal-hal yang mengharuskan si gigi ini harus ditanggalkan gitu. Benar. Ya. Oke, tadi kalau nggak salah di off air gitu ya, Alfian sempat mengungkapkan fakta menarik nih teman Pro 2 ya, seputar mencabut gigi ya kalau nggak salah. Ya. Nah ini mungkin ini seperti apa ini Alfian tadi?
1: Oke, jadi saya seperti yang saya dengar di YouTube beberapa hari yang lalu, ada cerita di mana sebenarnya pekerjaan mencabut gigi itu adalah sebuah hal yang dianggap rendahan oleh dokter-dokter pada zaman dahulu. Sehingga pekerjaan mencabut gigi itu dipindahkan ke tukang pangkas rambut.
0: Itu berarti yang biasanya mangkas rambut terus dialihkan menjadi orang cabut gigi.
1: Betul. Ya, rangkap tugas.
2: Rangkap tugas. Nah, terus itu aku juga sempat ingat kalau misalkan awalnya kedokteran gigi sama kedokteran umum tuh mau disatuin. Tapi menurut orang-orang kedokteran gigi itu adalah dua bidang yang harus dibedain. Karena menurut mereka kedokteran gigi itu adalah bidang yang memerlukan kemampuan tangan yang baik. Makanya waktu itu yang dipilih untuk mencabut gigi pada zaman itu adalah tukang cukur, karena dianggap memiliki skill yang baik untuk menggunakan alat-alat gitu. Terus ingatku lo ya teman-teman.
0: Oke. Ini fakta menarik nih teman Pro 2 ya. Mungkin bisa kalian baca-baca lagi lebih mendalam kalau misalnya kalian pengen kepoin. Apakah benar tukang cukur dulunya itu dialihkan bisa mencabut gigi gitu. Nih keren banget. Terus ada yang bertanya juga dari Aminarsis. Oh iya, jurusan kedokteran gigi apakah bisa menempuh atau nerusin ke kedokteran umum atau spesialis lainnya? Nah, kalau yang kalian tahu seperti apa nih, teman-teman?
3: Yang kita tahu tidak bisa, karena ya bidang kedokteran gigi dengan kedokteran umum tuh dipisah secara fakultas, secara jurusan tuh dipisah. Kemudian juga secara gelar juga berbeda. Maka dari itu kedokteran gigi tidak bisa meneruskan ke spesialis dokter umum.
0: Bisanya spesialis gigi ya.
2: Benar. Yang masih ada korelasinya sama kedokteran gigi.
0: Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen memilih antara kedokteran gigi sama kedokteran umum, dipikirkan matang-matang dulu ya kan. Oke. Kemudian ada yang menyapa-nyapa juga dari teman-teman Pro 2 yang lainnya. Selain yang bertanya, ada Bung Kecil. Hai.
2: Halo.
0: Kemudian ada dari My Trip A1F Alfian. Terus ada Emot Lope. Maksudnya matanya yang lope-lope gitu.
1: Iya, makasih.
0: Capa tuh?
2: Fansnya Alfian banyak.
0: Terus ada Leo KAI Ur 2LW Pasha.
3: Halo.
0: Ada juga di Lope juga gini. Terus ada dari Theo Terry Setiorini. Wah, anak mami keren.
1: Iya, makasih.
0: Ini maminya siapa? Maminya Alfian?
1: Ya, tante sih.
0: Oke. Lalu ada Calia Aurella. Semangat, Fian.
1: Ya, makasih, Sapa.
0: Ini kayaknya fansnya Fian banyak banget gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Ada dari SMP sih, Kak.
0: Ada Leni Setiawati. Ini juga Fian dan kawan-kawan sukses ya.
1: Ya, makasih.
0: Indawati juga. Wah, Fian. Yoi. Nah, ini mungkin terakhir nih, guys. Sebagai generasi muda nih, apa sih yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman Pro 2 berkaitan dengan apa ya, menghasilkan prestasi gitu ya, ataupun sebuah karya-karya yang bermanfaat untuk kalian sendiri maupun untuk bangsa ini. Nah, mungkin kalian punya quotes of the day ataupun pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan. Silahkan.
1: Oke, jadi pesan dari saya itu, semisal ada lomba, sebisa mungkin diikuti untuk mendapatkan setidaknya experience, pengalaman untuk ikut lomba-lomba selanjutnya agar tidak kaget dan tiba-tiba soalnya.
0: Jadi pengalaman adalah hal yang berharga gitu ya. Gak
1: pengalaman
0: perlu takut gitu
1: ya. Adalah guru terbaik.
0: Pengalaman adalah guru

0: yang terbaik teman pro 2. Lanjut Pasha.
1: Untuk yang para pejuang lomba ya, kalian harus coba lomba itu dari kelas 1 atau kelas 10 agar ya kedepannya kita bisa tahu kamu tuh sukses atau suka atau cocok di bidang apa. Kemudian juga biar gak kaget kedepannya, kemudian bisa jadi bekal di SNBP dan juga banyak-banyakin prestasi.
0: Banyak-banyakin prestasi. Apalagi sekarang ya, kayaknya anak-anak sekarang itu berjuangnya lebih-lebih lagi gitu ya, untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang gemilang. Terakhir, gongnya ini harus nih. Silakan.
2: Sebenarnya aku cuma pengen nambahin aja sih dari Alfian sama Pasha. Sebenarnya aku juga setuju banget sama yang udah mereka omongin. Yaitu pertama, sebisa mungkin mulai ikut-ikut lomba dari awal, seawal mungkin. Kalau kalian SMA ya dari kelas 10, kalau misalkan mungkin SMP ya dari kelas 7, sebisa mungkin. Nah, tujuannya ikut-ikut lomba itu apa sih? Bukan untuk cari menang dulu teman-teman, tapi cari experience-nya, cari pengalamannya. Nah, terus kalian buat nyari pengalaman, kalian juga bisa nyari nih, sekalian eksplorasi, mana sih kira-kira bidang yang cocok sama aku, passion mana sih yang sekiranya cocok buat aku nanti. Nah, kalau udah ketemu, nanti kalian ke depannya bisa lebih mudah lagi nih pilih lombanya. Misal kalian ternyata passionnya di bidangnya olimpiade, nah berarti kalian ke depannya bisa untuk ngikutin lomba olimpiade-olimpiade yang lain. Nah, karena udah berbekal sama experience tadi, otomatis kalian juga bisa lebih jago dan lebih siap untuk mengikuti atau menghadapi lomba-lomba ke depannya gitu.
0: Oke, jadi teman pro 2, apapun itu bidangnya, cobalah dulu gitu ya. Jangan sampai menyesal, karena penyesalan selalu datang di akhir. Lebih baik kita mendaftar dulu di awal gitu ya.
3: Ya, benar.
0: Oke, terima kasih banyak untuk Alfian, Pasha, dan juga Nayaka yang sudah sharing-sharing di sore hari ini. Sore ceria pastinya, dan ilmu-ilmunya semoga bisa tersalurkan ke teman-teman Pro 2 gitu ya. Untuk experience-nya juga, dan memotivasi yang jelas untuk teman-teman Pro 2. Dan untuk kamu semuanya, terima kasih banyak yang sudah stay di program kami Sore Ceria. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2. Dan aku Nabila Negari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Sore Ceria berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Thank you banget masih bersama dengan kita ya, teman Pro 2. Dan sekarang giliran Bagas nih bakal nemenin petang hari ini hingga dengan tengah malam nanti dengan acara-acara yang seru ya. Thanks tadi buat Nabila dan juga untuk kalian semuanya yang mungkin aja lagi on the way, lagi menikmati mendung-mendung ya. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2. Dan sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 17 lebih 32 waktu Indonesia Barat.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya, Teman Pradua. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, Teman Pradua, dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya, mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti
1: pasti sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya. Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini. Terus nanti insyaallah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru. Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serin lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Coba juga padel
1: sama
0: ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya. Yeah. Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini, tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja, karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak. Betul kan Om? Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja, sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yes.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepet banget ya.
0: Selama recording dan produksi gak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya. Alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini gak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya.
0: Oke.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya yeah, why not? You just inilah.
0: Oke, okay. Just do it ya.
1: Iya, just do it ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, sewaktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Ya,
1: feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: okay.
1: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh. Ya you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit
0: okay.
1: fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. harus tetap joget pokoknya. Harus. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Ini
0: buat dance
1: juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yee. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah kira-kira kamu penasaran gak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fan aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak udah cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back
0: I'm back. Satrina is back gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom sama
0: boom. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Oh menarik nih. Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: Kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dulu.
0: Dari looks
1: kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia
1: dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-uh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh. Jatuh. Udah paling top itu.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman
0: masih
1: VCD.
0: Oh, kaset masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa direcord. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman Batu.
1: Keluarga
0: Askan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina oleh think twice ya. Oke, gitu lah Ra ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama Kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat sama Bro Dwe dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro 2 dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elana Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat malam teman Pro 2. Apa kabar? Senang sekali ya di malam hari ini Bagas ketemu kalian semuanya. Di malam yang tadi beberapa banyak di status tuh udah banyak yang ngomongin tempatku udah hujan, udah mendung dan lain sebagainya. Nah, gimana dengan kondisi di malam hari ini? Yang pasti di Pro 2 ya. Hari ini dijaga malam untuk komunitas ya, teman Pro 2. Yang pasti kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru dan menarik, dan kebetulan banget di malam hari ini Bagas ketemu sama orang-orang yang keren banget ya, teman Pro 2, yang mana mereka ini salah satunya pasti kalian udah gak asing banget karena udah sering sekali warawiri ke RRI ya, baik itu di Pro 1 dan sekarang di Pro 2. Nanti kalian bakal tahu siapa dia. Yang pasti dia ini seorang musisi dan pegiat seni ya, teman Pro 2. Dan yang dua, karena ada 3 orang di malam hari ini, itu semuanya pelaku dunia seni yang ada kaitannya dengan fotografi dan perfilman. Oke, langsung aja kita bakal ketemu dengan mereka bertiga, dan ini dia, langsung kita kenalan ya. Iya, yeah. Nah, halo, selamat malam semuanya.
1: Selamat malam, Mas Bagas.
0: Oke, ini dari sini dulu. Ini pasti udah banyak yang tahu nih. Ini ada Mas Pileski ya. Dia ini seorang musisi yang pasti bisa dikatakan seorang musisi ya, Mas ya.
1: Iya, bisa.
0: Bisa. Pokoknya seniman lah, seniman ya. Udah kalau kita ngomong pengalaman dia dalam berkecimpung di dunia seni itu udah kalau kita bahas seharian tuh kayaknya nggak akan cukup ya, karena udah banyak sekali dan udah malang melintang ya, udah lama banget dari dulu studionya masih di belakang ya, Mas ya. Ingat banget dulu tuh masih di belakang, sampai ke sini tuh udah berkarya ya. Terus nah, ini buat kalian yang berkecimpung di dunia sinias pastinya, terutama di Kota Madiun dan sekitarnya ya, yang pasti udah ada juga yang udah tahu dengan Mas aja ya. Masih kelihatan muda nih. Ada Mas Wawan. Mas Wawan Wood. Bener gak sih sebutnya kayak gitu?
2: Iya.
0: Suswandono Wawan ya, yeah. Namanya ya, Mas ya. Yeah. Nanti di ini ya kalau keliru ya. Dan yeah, dan beliau ini adalah profesinya seorang art director ya, teman Pro 2. Dan yang satunya di sebelah sana itu ada Mas Novan Rendra yang merupakan director of photography. Nah, dari profesi ini ya, teman Pro 2. Di sini kalian pasti bertanya-tanya, ini kenapa kok tiba-tiba di jangka malam komunitas ini mereka datang secara bareng-bareng nih. Mereka apakah ada hajatan atau ada apa gitu. Benar, mereka punya hajatan ya, teman Pro 2, yang pasti nanti tanggal 3 ya, Mas ya. Tanggal 3 itu bakal ada hajatan, dan hajatannya itu apa nanti kita bakal nanya ke mereka. Oke. Gimana nih? Persiapannya di tanggal 3 nanti, dan hajatannya itu apa nih? Siapa nih yang bakal ngasih tahu duluan nih? Mas Wawan, Mas Viles, Mas Novan. Agak dekat ke mic aja nih ya. Mas Wawan.
3: Acaranya tanggal 3 Oktober mm-hmm. ya. Mm-hmm. Mengadakan nobar. Mm-hmm. Film Lubang Buaya.
0: Nah, itu.
3: Berikut workshop.
0: Workshopnya ya.
3: Yang bersertifikat ya.
0: Bersertifikat?
3: Iya.
0: Oke, nah kemarin juga ada yang ini, Mas Awan. Kemarin kan sang sutradara ya, Mas Hanung ya.
3: Yeah.
0: Nah itu kan juga diberitakan udah ketemu juga sama Pak Wali Kota ya. Yeah. Udah lihat-lihat itu, loh kok baru kesini gitu? Apakah ada kaitannya sama film ini gitu? Loh, film ini kan udah bakal tayang gitu. Kok masing-masing lihat di kerannya tuh, Mas ya. Di kerannya tuh masih ada satu rangkaian sama film ini. Nah, ini yang mungkin juga perlu kamu ketahui ya, teman Pro 2. Jadi ini ada project lain yang nantinya bakal dilakukan oleh Mas Hanung, dan filmnya juga Bagas belum tahu karena juga masih akan produksi tahun depan ya rencananya ya. Yeah. Jadi kita tungguin aja. Nah, ini seperti apa sih konsep terkait workshopnya ini nih, Mas Novan atau Mas Viles, ya. Mas Novan? Agak dekat aja Mas Novan ke mic, Mas Novan.
4: Workshop film ya. Mm-hmm. Pertama kali yang di workshopin oleh Hanung Bramantio untuk daerah Jawa Timur ya.
0: Wah, pertama kali di Jawa Timur ya?
4: Pertama kali.
0: Oke. Okay.
4: Ya. Itu ada di Madiun. Nah, besok mm-hmm. itu acaranya cuma screening, nobar, mm-hmm. terus kita diskusi film, mm-hmm. Diskusi film sama workshop lah.
0: Oke. Okay. Terus kenapa kok Madiun gitu. Apakah bakal melakukan setting gitu di Madiun nih untuk proyeknya nih?
4: Sebenarnya kita mencoba menghidupkan industri film lokal Madiun. Rencananya ke depan seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan anak-anak lokal itu nanti dikasih kesempatan magang di film yang akan diproduksi tahun depan.
0: Oh gitu. Nah, dan kemarin juga sudah banyak yang bertanya nih Mas Novan ya. Itu film apa sih gitu, dan kalau ini kan momennya pas ya, ya Mas ya, ngerilis film di apa yang ada kaitannya dengan tragedi tahun 65, dan langsung nih banyak sinias ataupun juga teman-teman di Madiun itu yang bertanya, loh apakah nanti bakal ada lanjutannya, dengan karena di Madiun kebetulan juga ada tragedi yang sama kan ya, tapi jauh sebelum itu gitu. Nah, banyak yang bertanya apakah betul demikian atau ada proyek lain, mungkin sedikit dibocorin aja Mas, meskipun Mas Anung sendiri juga masih belum ngasih tahu apa itu nanti filmnya tuh.
4: Kalau film ini sama yang berkaitan dengan Hanung waktu datang di Madiun itu beda sih.
0: Beda ya? Ya,
4: beda nah, tahun ini. Dan beda cerita juga.
0: Beda cerita, tapi Mas Hanung juga ada potensi nanti bakal apa namanya? Syuting juga nih di Madiun.
4: Iya, rencananya itu syutingnya di RTM itu.
0: Di mana, Mas?
4: Di RTM.
0: Rumah tahanan ya, itu ya.
4: Iya, rencana syutingnya di situ.
0: Oke. Jadi masih ada kaitannya sama apa sejarah kayak gitu ya?
4: Kalau
0: atau berkaitannya sih, atau genrenya mungkin masih horor atau gimana?
4: Enggak, gitu. Itu kan nanti film panjang juga, genrenya bukan horor, tapi itu film sejarah, film kolosal sih.
0: Film kolosal ya. Oke, ini menarik nih teman berdua ya, karena jarang sekali gitu ya Mas Hanung tuh bikin workshop kayak gini, dan apalagi reputasi Mas Hanung tuh kalau di perfilman di Indonesia tuh pasti udah nggak bisa diraguin lagi. Jadi ini kesempatan banget untuk kalian semuanya yang pengen ikutan workshop ini juga bisa nih untuk bergabung ya. Nah, ini masih ada kesempatan nih untuk bergabung nih Mas di acara tersebut
4: untuk event workshop. Ya mereka tinggal registrasi aja terus ikut screening sama ikut workshop.
0: Oke.
4: Nah, nanti dari situ teman-teman akan dikasih kesempatan magang di produksi.
0: Oke. Nah, baik, nanti kita akan ngobrol lebih banyak terkait itu di sesi yang terakhir nanti ya, Mas ya, terkait workshop ini. Nah, di sini teman berdua ya, di sini juga ada Mas Fileski juga, yang mana di sini dia ini juga seorang seniman yang pasti udah tahu banget lah yang namanya Madiun tuh seperti apa, dan apa kaitannya dengan workshop ini dan project ini? Nah, kita tanya nih. Gimana nih Mas Biles? Ini tiba-tiba Mas Biles tiba-tiba gabung sama mereka gitu. Nah, kemarin juga Mas kaget, loh ada Mas Biles juga nih. Nah, ini gimana tuh ceritanya?
3: Iya, saya ceritanya rutinan setiap seminggu sekali dengan teman-teman musisi.
0: Oke.
3: Bertemu Mas Wawan yang waktu itu ngobrolin tentang musik dan juga ada kaitannya dengan film. Dari situ kita ngobrol dan kebetulan saya juga nulis novel kan.
0: Oke.
3: Tentang Madiun tahun 48.
0: Nah,
3: ini menarik nih, ada seorang sutradara terus teman-teman dari film yang mulai mengeksplor Madiun.
0: Ya.
3: Nah, sekali. Bagi seorang yang asli Madiun, ini hal yang baru dan juga sebuah peluang besar untuk Madiun, karena Madiun ini punya potensi besar untuk dieksplor lebih jauh terkait termasuk ranah film ya. Kalau saya mengeksplornya kan ke ranah sastra selama ini.
0: Okay.
3: Dan termasuk bangunan-bangunan peninggalan sejarah itu belum banyak yang dieksplor di Madiun.
0: Okay.
3: Sehingga ketika ada Mas Hendung Pranamantio yang mulai terlihat dengan wali kota keliling-keliling,
0: nah, terus itu
3: berencana membuat film, wah keren ini. Karena seringkali film itu bisa mengangkat potensi pariwisata.
0: Iya, betul sekali, Mas.
3: Termasuk ketika saya menulis novel pun juga itu banyak mengeksplor tentang Madiun.
0: Ya.
3: Jadi harapannya dari tulisan itu pun membuat orang tertarik untuk datang ke Madiun.
0: Yes.
3: Itu aja harapan saya.
0: Oke, jadi kita ini ya, jauh flashback ke belakang, mungkin teman berdua ingat film Tujuh Menara ya. Itu kan settingnya di Gontor ya, kalau nggak salah. Nah, dari situ otomatis ngangkat tuh teman Pro 2. Jadi harapannya akan jadi seperti itu. Jadi Kota Madiun ini kan punya banyak sekali cagar budaya yang bangunan-bangunan yang bersejarah ya, dan itu diakui oleh banyak orang, dan banyak sekali ya Mas ya di jadi mungkin orang tahu Balai Kota gitu kan, yeah. Terus Busbo, dan ternyata nggak cuman itu aja, ternyata banyak sekali gitu. Kalau boleh tahu yang dieksplor dan kemungkinan selain tahanan tadi ya, itu ada tempat lain nggak sih yang dieksplor sama Mas Hanung yang memungkinkan itu bisa dijadikan untuk ini, untuk shootingnya kira-kira di mana aja nih bocorannya?
4: Untuk saat ini sih kemarin waktu hunting itu hanya
0: rumah tahanan gitu ya. Oke, okay, dan kebetulan juga masih sangat bagus banget nih bangunannya tuh, terjaga dengan baik di Madiun. Oke, okay, nah ini balik lagi ke Mas Viles nih. Ini juga apakah kebetulan juga seorang musisi, yeah. Ya? Apakah juga nanti bakal di apa istilah Jawanya itu dipasrahin gitu untuk untuk apa? Dengar-dengar ada yang bilang nanti yang nulis original soundtracknya gitu. Ada bilang gitu loh Mas. Itu benar gak sih? Benar gak sih?
4: Dari mana infonya?
0: Ya ada kebetulan aja gini, yang gini. Bilang kemarin.
4: Kalau saya memang selama uh-huh. ini berkarya di musik, uh-huh. seringkali membuat musik untuk teater.
0: Oh. Iya.
4: Dan saya juga mengajar di SMA 2, uh-huh. itu pun ngasih materi uh-huh. seni budaya seputar itu terkait okay, ilustrasi okay, okay, tentang okay, okay. teman-teman anak-anak ya, anak-anak uh-huh. itu juga bikin film pendek.
0: Yeah.
4: Apalagi kalau anak-anak ikut acara ini pun mm-hmm. Kesempatan besar untuk bisa magang juga.
0: Aha, aha.
4: Jadi untuk membuat lagu terkait film layar lebar saya mm-hmm. belum pernah. Ya mm-hmm. kalau kata Mas Wawan sih kalau lagu itu setelah filmnya jadi mm-hmm. baru dibuat lagunya kan.
0: Nah, oh gitu ini, ya.
4: Ya semoga aja cocok.
0: Oh oke okay. Kita aminin ya. Bener. Iya sih. Bener kayak gitu. Karena apa ya, kita juga pengen gitu ya, ada anak-anak daerah gitu yang nanti bisa berkolaborasi ya dengan sinias-sinias nasional. Jadi itu juga akan lebih klop lagi kayak gitu. Oke okay, jadi seperti itu ya teman berdua. Jadi di sini Mas Vileski ini juga nanti bakal kayak semacam guide gitulah ya, nanti untuk bagaimana membimbing dan juga karena udah tahu banget tentang sejarahnya juga dan kaitannya dengan musiknya juga dan sejarahnya juga, nanti kayaknya bakal seru di sini ya. Oke, okay. Nah di sini juga terus yang menarik kita juga bakal ngebahas nih Mas, ini kan mungkin diantara teman-teman juga masih banyak yang penasaran. Ini Mas Wawan ya, kita ke Mas Wawan dulu nih sebagai art director. Ini sebenarnya art director itu seperti apa sih Mas? Mungkin bisa dikasih tahu. Ini art director itu apakah hanya seputar berkecimpung di dunia perfilman aja, atau mungkin juga bisa ke hal-hal yang lain gitu yang kaitannya dengan seni nih Mas Wawan?
3: Art director tuh sebenarnya tugas utamanya ya, tugas utamanya bertanggung jawab bertanggung jawab kepada suatu karya yaitu yang harus menjaga kondisi dan ini apa namanya set lokasi
0: ya. Jadi tugasnya tuh apa, tugas pokoknya tuh apa nih Mas?
3: Tugas pokoknya topoksinya. Pasti ya menyusun anggaran,
0: mm-hmm.
3: jadi menyelaraskan anggaran terhadap properti yang dipakai.
0: Oh, satu. Okay, okay,
3: terus
0: okay, okay.
3: Kedua ini apa namanya seperti mendesain
0: mm-hmm.
3: dan mengawasi konstruksi set.
0: Oke, okay, konstruksi set.
3: Ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
3: Terus kedua sebagai kru departemen seni.
0: Kru departemen seni
3: ya, ya? Mm-hmm. Atau memimpin set lokasi ya.
0: Set lokasi. Oke. Okay.
3: Yang keempat ya ini apa? Ekosistem, menjaga ekosistem.
0: Ekosistem kinerja
3: di film.
0: Film. Jadi apakah di film aja atau mungkin juga di hal-hal yang lain nih, Mas Awan, profesi ini?
3: Profesi. Uh-huh. Kalau saya profesi.
0: Dalam artian untuk art director ini apakah memang berlaku di film aja atau art directornya ini juga bisa dipakai untuk hal-hal lain, mungkin kegiatan yang lain, mungkin di musik atau di apa gitu Mas?
3: Kalau kerjaan selain di film, saatnya saya dekorasi ya.
0: Oh, dekorasi.
3: Ya, dekorasi satu, kedua membuat produk desain yang spesial saya di kayu.
0: Oh, spesial di kayu ya.
3: Wah, seperti pernah saya bikin waktu COVID, toples COVID akhirnya viral kayak gitu. Terus ya bikin ya intinya sih saya background-nya sebenarnya teknik sipil.
0: Teknik sipil. Tapi kok lebih ke seni gitu ya?
3: Karena saya ambil juga di desain interior.
0: Oh, gitu. Desain interior ya. di kafe ya sekarang ya.
3: Terus saya ketemu sama sutradara. Terus waktu itu memang ada pekerjaan dari sutradara gitu. Terus dia lihat produk saya bagus-bagus gitu. Terus akhirnya kamu coba belajar ini dong, properti gitu, atau nanti bisa dibawa ke art director gitu. Awalnya di properti gitu.
0: Jadi pada intinya lebih ke ini ya, kalau di perfilman ini yang paling gampang aja ya, Mas Wawan ya, ini kaitannya dengan properti yang ada yang nanti bakal dibutuhkan dalam film itu gitu. Misalnya settingnya mungkin kita anggap contoh aja peperangan gitu. Jadi oh, lokasinya seperti ini, nanti di dalamnya tuh harus ada ini. Apakah seperti itu ya Mas ya?
3: Iya. Karena kalau di dalam lokasi film tuh kan butuh jadi lokasi itu artinya kan apa namanya, dari segi perfilman tuh buat art director tuh dari lokasi, terus warna, terus apa namanya, waktu, itu menunjukkan apa ya yang diinginkan dalam skenario itu harus memenuhi, karena berhubungan dengan kostum atau material yang dipakai.
0: Nah, udah jelas gitu. Jelas ya. Jadi pada intinya paling gampang kita sebut lebih ke properti ya. Lebih ke properti pada intinya. Kalau mungkin kalian yang berprofesi sebagai di, kita anggap contoh aja lagi di wedding organizer gitu ya. Itu juga seorang art director juga ada loh teman berdua, yang mana nanti temanya ini. Jadi yang ada di dalam sini tuh di panggung tuh harus ada ini kayak gitu ya. Nah, nah terus ini juga yang menarik ya Mas Lawan ya. Seorang art director itu apakah juga punya wewenang, misalnya nih, misalnya di kan sudah ada tuh penulis skenarionya juga sudah ada dan bla bla bla bla, disitulah ya dalam film tuh pasti banyak sekali. Apakah juga punya wewenang untuk mungkin kayak usul, ini kok kayaknya nggak pas ya, ngomongnya seperti ini, naskahnya kok kurang gini, itu punya hak kayak gitu nggak Mas?
3: Kalau naskah enggak. Cuman kalau set lokasi atau apa ya, yang kita kalau art director kan biasanya ngelihat view juga, ngelihat monitor juga. Jadi mana yang kosong, mana yang enggak, kita harus ngisi gitu. Kayak di sisi sebelah sini kurang apa gitu. Dan kita selalu koordinasi sama sutradara gitu. Jadi enggak boleh ada yang kosong gitu.
0: Nah, jadi di layar itu jelas berbeda ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kamu ngelihat menata sesuatu ini di sini gitu, kalian lihat secara langsung itu udah kelihatan bagus, tapi mungkin berbeda. Kalau misalnya kamu udah ngelihat dari kamera gitu. Karena biasanya kalau kamera itu geser sedikit aja, ada sesuatu yang kayaknya nggak pas, itu juga nggak bagus kayak gitu mungkin. Jadi Mas Wawan tugasnya di situ ya, jadi membenahin dan bagaimana membuat tempat itu jadi sesuai dengan apa yang diinginkan sama sutradara. Jadi tapi eksekusinya ya itu tetap di endingnya tetap di sutradara ya Mas ya,
3: endingnya di sutradara. Cuman seringnya tuh kita udah syuting selesai, tapi ada kekurangan scene ya. Kok scene ini belum? Sementara kurang satu scene, tapi kita harus balik lagi ke lokasi kan nggak mungkin. Tapi kita harus bikin set seperti yang di lokasi sebelumnya.
0: Nah itu juga pernah
3: ngalamin? Pernah beberapa kali.
0: Oke. Tapi gini Mas, ini menarik ya. Kalau yang pasti ini kaitannya sama tenaga dan biaya ya. Ini pasti di situ nanti endingnya. Ini sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, mending kita balik ngulangin scene lagi. Atau membuat versi yang baru, membuat yang lagi yang baru sama persis itu kalau kalau ditakar secara biaya itu gimana mas?
3: Kalau menurut saya ya setiap syuting acara scene berapa ya gitu ya itu harus bikin beberapa alternatif.
0: Okay.
3: Jadi kalau misalkan ini dipakai, ini enggak gitu. Ini enggak dipakai bisa alternatif yang lain gitu.
0: Okay.
3: Jadi jangan bikin satu aja gitu. Atau bisa juga kan sekaligus saat itu juga bisa berubah skenario. Gitu.
0: Okay.
3: Itu kan juga kalau berubah skenario kita harus siap gitu. Properti yang dipakai juga kadang kita enggak bawa gitu kan kelabakan juga kadang.
0: Oke.
3: Kayak gitu.
0: Nah, jadi memang ini ya sama seperti halnya ini kayak manajemen resiko lah ya teman-teman ya. Jadi kalau di lokasi yang pertama tuh kayaknya udah apa ada tiba-tiba ketika editing gitu ada yang kurang kayak gitu. Misalnya kita syuting aja, kita anggap aja sebenarnya di luar Jawa gitu lah ya. Kita balik lagi kan pasti biaya kan ya. Itu yang paling pasti.
3: Kalau
0: jadi
3: mengulangin lagi. Dari nol jelas nggak mungkin.
0: Nggak mungkin kan ya.
3: Jelas nggak mungkin.
0: Oke, jadi seperti itu ya tugasnya art director. Tapi sebenarnya jujur Bagas kira pasti masih ada lagi deh tugas art director ini ya. Jadi kayaknya apalagi sekarang ini kan yang namanya pekerjaan kan apa ya menuntut kita untuk jadi seorang yang multitasking ya Mas Awan ya. Jadi art director ini juga tidak apa namanya harus di posisi itu aja, tapi juga kemungkinan merangkap yang lain itu bisa juga nggak mas?
3: Merangkap di posisi
0: Yang lain mungkin kayak
3: tapi di ini ekosistem itu.
0: Yang sama gitu.
3: Bisa.
0: Jadi art director juga sekaligus Mas Awan juga bisa sebagai seorang penulis skenario gitu bisa.
3: Kalau penulis jauh ya.
0: Oh jauh.
3: Tapi kalau misalkan kayaknya misalkan jobnya nih udah keisi nih misalkan art director gitu. Kamu kemasuk ke unit ya bisa gitu.
0: Oke.
3: cari lokasi kayak gitu kan ada juga ya.
0: Jadi masih satu lingkup kaitannya dengan properti ya, tapi di divisi yang lain itu masih bisa ya.
3: Masih.
0: Oke.
3: Kalau cari lokasi kan otomatis kan kita udah biasa ya.
0: Ya,
3: betul. Gitu. Kadang yang berat-berat tuh art director kadang kan keberatan untuk cari lokasi yang jauh atau yang diinginkan dari skenario gitu ya. Tapi itu dari pihak departemen nggak mengeluarkan uang lagi gitu. Jadinya ya bukan tugas art director lagi gitu.
0: Oke. Nah teman-teman dua, kamu juga bisa ikut nanya-nanya ya. Ini mumpung ada teman-teman yang luar biasa di sini ya. Ada art director, ada director of photography, sama penulis juga di sini Mas Viles. Nah sekarang kita ke Mas Novan dulu deh. Ini director of photography. Nah ini ada istilah fotografinya. Apakah ada kaitannya dengan foto-foto aja atau apa aja? Nah ini gimana nih Mas Novan? Mungkin bisa sedikit dikasih tahu ini tugasnya apa sih, Mas?
4: Jadi gini, ada istilah perbedaan.
0: Mungkin Mas Novan agak dekat ke mic ya Mas Novan nih.
4: Jadi gini, ada istilah perbedaan semacam kayak videografi.
0: Yes.
4: Atau director videografi, director of videografi, atau ya kalau videographer gitu lah.
0: Yes.
4: Nah, kalau videographer itu semacam kayak Mas Wawan bisa jadi videographer, Mas Flexi bisa jadi videographer, tapi mereka berdua belum tentu bisa jadi director of photography.
0: Nah, itu apa sih jadi yang bikin istimewa tuh?
4: Director of photography atau sinematografi, sinematografer lah kita nyebutnya.
0: Yes.
4: Jadi kenapa yang berstatus di titel director of photography itu hanya orang-orang yang bisa mengerjakan film. Misal saya sudah punya film, kami disebutnya director of photography atau sinematografer. Itu kalau Mas Flexi sama Mas Wawan. Hanya videographer nggak bisa disebut director of photographer. Ya, gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi director of photography itu biasanya sudah punya beberapa karya. Dan kayak kameramen atau videographer.
0: Jadi nggak harus megang kamera ya? Atau memang harus megang kamera?
4: Iya, kita memang kita shiftnya di situ. Jadi kita meng-create dari skenario. Istilahnya kita itu adalah orang yang orang kedua yang harus bisa menalar pikirannya sutradara.
0: Oke.
4: Ya, jadi perkembangan dari skenario itu sutradara bikin apa, kita harus paham visualnya, baru kita kasih masukan.
0: Oke, wah ini juga lumayan ya, karena kaitannya harus satu arah ya sama keinginan sutradara gitu ya. Jadi ya, jadi harus ikut menerjemahkan juga nih ini, apa yang dimauin sama sutradara.
4: Sangat berat.
0: Iya.
4: Tugasnya director of photography itu bukan sekedar kita syuting gitu. Enggak, kita dituntut tahu misal skenario ini 120 halaman. Kita sebelum syuting, kita sudah tahu visualnya film ini seperti apa.
0: Oke.
4: Itu yang membedakan sinematografer dan videografer atau kameramen lah.
0: Nah, tapi di sini Mas Novan pastinya harus paham bisa mengerti kondisi apa namanya. Jadi nggak hanya mengatur-ngatur aja, tapi juga harus kenal ya perangkat-perangkat yang kaitannya dengan termasuk kamera dan sebagainya, itu harus hafal banget ya.
4: Harus ya. Jadi director fotografi itu ada stepnya. Jadi dulu itu saya itu nggak terlibat jadi director of photography. Saya mengawali karir saya itu jadi asisten. DOP lah, director fotografi. Tugasnya fokus, yang cuma fokusin artis saja biar nggak gambarnya nggak burem lah.
0: Oke.
4: Nah, baru naik jadi kamera operator. Nah, itu yang operet.
0: Oke.
4: Naik jadi kamera operator, baru naik director.
0: Paham di sini ya. Jadi ini porsinya udah ya istilahnya dari bawah itu gitu ya. Jadi bisa membaca apa yang harus seorang videografer ya harus di seperti apa, ngarahnya seperti apa itu harus tahu banget ya gitu ya. Ternyata ini sangat berat ya.
4: Saya sendiri itu bisa memvisualkan skenario itu 6 tahun.
0: Makanya itu. Apalagi sekarang ini tuntutannya seiring dengan perkembangan teknologi ya. Itu pasti selera mata itu udah macam-macam gitu ya. Jadi apalagi yang film dengan harus 4K, istilah 4K kayak gitu, dan belum lagi film-film yang lain, itu pasti tuntutannya udah berbeda-beda kayak gitu ya. Oke, kalau boleh tahu ini nanti juga bakal bahas tanya ke Mas Novan balik lagi ya. Mas Novan udah pernah terlibat dalam proyek apa aja nih yang selama ini udah dipegang sama Mas Novan?
4: Kalau
0: mungkin film, teman produ ada yang pernah tahu gitu.
4: Kalau film pribadi itu 5 ya. Kalau terlibatnya ya sekitar 20 film. Tapi kalau saya megang jadi director of photography, film saya 5.
0: 5.
4: Iya, tapi itu film ya, tapi kalau iklan, series ya banyak.
0: Banyak jadi ya. Beda
4: lagi.
0: Kerjaan
4: film beda, sorrylnya beda
0: ya.
4: Kita pitchingnya ya sorryl film, kalau kita pitching film, tapi kalau kita pitching iklan yang kita pakai sorryl iklan.
0: Baiklah. Ini sambil kita nanya-nanya ya, ada yang bertanya juga di sini dari Solihatin. Keren, Madiun mau jadi jujukan film nasional, apalagi sama Mas Hanung bersama sinias Madiun juga. Semoga talent-talentnya juga dari Madiun, amin. Makanya kalian datang aja nanti ke itu ya, siapa tahu nanti banyak informasi-informasi yang kaitannya dengan project itu, karena tadi workshop nanti ini juga bakal ini ya Mas ya, bakal apa tuh namanya memberikan fasilitas buat magang ya,
4: teman-teman buat
0: magang kayak gitu. Nah ini kita ke Mas Vilas nih sekarang. Di sini tadi juga udah di spill dikit ya. Nah ini pernah terlibat juga nih Mas Vilas dalam apa namanya project yang sama dengan Mas Wawan sama Mas Novan nih,
3: film pendeknya anak-anak aja
0: ya.
3: Sama kalau teater dengan ya teman-teman kalau di Madiun ini yang cukup aktif dan istilahnya profesional yang ditiketkan begitu, memang teater lebih kuat ya. Itu membuat ilustrasi musik di teater. Kalau
2: film memang setahu saya Madiun ini perlu digeliatkan gitu.
0: Ya, betul sekali.
2: Saya sempat iri juga dengan teman-teman Ponorogo ya. Wah, keren. Mereka semangatnya kalau di film tuh lebih kayak saya melihatnya lebih
0: hype-nya lebih. Ya. Oke. Okay.
2: Semoga dengan hadirnya workshop bersama Hanung Bramantio, ya ini membangkitkan passion-passion
0: ya. Madiun. Oke, okay, betul sekali. Ini benar loh. Ternyata ini Mas Wawan sama Mas Novan ini kan Mas Wawan udah KTP Madiun ya? Mas Novan ya?
3: Novan.
0: Nah, dan Mas Novan juga ya?
3: Saya KTP.
0: KTP-nya Tangerang ya. Tapi dari Madiun ya, aslinya. Nah, Madiun. Jadi itu membuktikan kalau ternyata anak-anak Madiun itu banyak sekali punya bakat-bakat luar biasa yang mungkin kita nggak tahu nih, teman-teman berdua. Jadi mereka kembali lagi ke sini untuk membantu kalian semuanya untuk bisa ayo gitu bareng-bareng kita angkat gitu yang namanya industri film yang ada di Madiun gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih dari Putri Salsabila. Wah, keren jajaran orang-orang penting di film. Ada art director. Ini workshopnya nanti apa diajarnya juga nih, Kak? Jadi art director atau DOP itu kayak apa? Tadi udah dijelasin semuanya ya. Terus bayarnya berapa? Oke, nanti bakal ini kita lanjut langsung nyambung ya ke acaranya ya, Kak ya. Oke, ini apakah dari pertanyaan ini apakah nanti juga bakal dijelasin seperti yang kita bahas ini nih, Mas? Ada director apa, terus ini apa kayak gitu dan langsung dilibatin gitu?
4: Mungkin nantinya lebih ke bedah film ya.
0: Oh, bedah film. Ya, oke. Okay.
4: Kenapa film ini jadinya seperti ini?
0: Okay.
4: Terus ya ada teknisnya juga.
0: Aha. Gitu. Oke, okay. Terus tadi juga Mas Novanto juga sempat diberikan kesempatan buat magang. Itu magang seperti apa maksudnya? Dilibatin seperti apa? Ini bisa dikasih tahu juga nih.
4: Ya mungkin kalau adik-adik ya yang terlibat di dalam workshop,
0: ya.
4: Pasti kami kasih kesempatan magang di project. Entah itu gabung sama dapur film yang di Jogja atau dapur film yang di Jakarta. Kalaupun enggak sama dapur film bisa sama saya.
0: Okay. Keren. Pokoknya intinya nanti datang aja gitu ya. Terus
4: ya.
0: Untuk tiketnya mungkin bisa dikasih tahu.
4: Kalau HTM-nya itu sangat murah
0: ini. Nah,
4: 100.000.
0: 100.000.
4: Cuma 100.000.
0: Cuma 100.000 ya.
4: Udah nonton
0: ya.
4: Dapat kopi.
0: Ya.
4: Sangat murah. Ketemu
0: Hanung. Ketemu Hanung juga.
4: Yang di industrinya langsung. Kebanyakan gini. Di Madiun ini saya lihat anak-anak sekolah, terutama SMA, dia belajar bukan di praktisinya. Ngajarin. Nah, gurunya lihat YouTube, ya sesat muridnya. Nah, kita kan ada praktisinya.
0: Ada praktisinya, bisa nonton lo ya.
4: Kita sekolahnya film.
0: Iya. Masalahnya kalau apa namanya, setahu bagas sih mereka cuma nonton aja sih Mas, nonton aja udah, habis itu udah selesai gitu. Dan bayarnya kalau kalian nonton di bioskop-bioskop ya kayak di Madiun itulah ya, itu pasti harganya tuh pasti 50.000 atau apa, tapi kan ya terus belum lagi beli kopinya juga ya habisnya 100-an gitu loh. Dan tapi di sini kalian 100.000 tapi udah ketemu sama sutradara, ada sekelas nasional gitu ya, ada
4: dapat hikmahnya
0: juga gitu. Jadi bisa berbagi pengalaman, experience lah ya. Oh, ternyata gini loh bikin film yang bagus tuh gini, pengambilan ini gini, dan nanti kalian juga bakal diberikan kesempatan yang seluas-luasnya nanti untuk bertanya. Karena Mas Hanung terutama ya pasti yang jadi fokusnya di sini ya. Itu nanti pasti bakal berbagi cerita dan boleh kalian nanti bertukar pengalaman, nanya-nanya langsung, dikasih kesempatan ya buat nanya-nanya langsung nanti Mas ya.
4: Iya, nah, ada sesi diskusi.
0: Ada diskusinya juga. Jadi seperti itu ya. Jam berapa sih Mas itu nanti?
4: Acaranya itu screening jam 12. Workshop 2:30 di Kopi Kakak.
0: Di Kopi Kakak ya. Nontonnya juga di situ.
4: Nontonnya di
0: SS1. Okay. Baik. Ya, itu ya buat Putri Salsabila, silakan kamu bisa ini kalau pengen nyari tiketnya di mana nih, Mas? Mungkin bisa dikasih tahu.
4: Beredar. Tinggal booking aja di IG-nya Madiun Film Festival.
0: Madiun Film Festival ya. Madiun Film Festival. Silakan di situ kamu bisa DM, ada kontak personnya. Dan kemarin juga Bagas ada temen yang juga jadi ini ya, jadi apa, jualan tiket. Jadi silakan nanti dari teman-teman di situ juga ada beberapa yang menjual juga. Jadi silakan kamu cari informasi. Harganya sama harganya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mungkin lebih itu Enggak ya, jadi sama ya, sama. Harus sama ya. Nah, seperti itu. Oke, terus juga workshopnya bersama Mas Hanung juga. Ya, pasti ya. Dan keren, Kak, kenapa sih memilih film sejarah Madiun? Menurut Kakak apa yang menarik? Nah, ini dari POV-nya Mas Vilas nih. Kenapa kok Madiun ini benar-benar harus diangkat kalau menurut Mas Vilas?
2: Ya, Madiun ini punya sebuah keistimewaan menurut saya sebagai pegiat seni sejarahnya. Jadi kalau Ponorogo dengan reyoknya, Magetan dengan alamnya yang indah, Ngawi dengan lagu-lagu Jawa.
0: Jawa, oke. Okay.
2: Madiun ini apa? Ya sejarahnya. Dan di mana sejarah itu ketika diangkat menjadi sebuah karya film gitu. Itu pasti sangat menarik sebab misalkan ada polemik atau dinamika cinta misalnya dari situ, terus kemudian melihat atau memvisualkan tempat-tempat bangunan di Madiun yang banyak belum dieksplor itu. Dan karena Madiun ini lama, saya melihat lama menjadi kota mati. Ada yang bilang kota pensiunan gitu.
0: Kota pensiunan.
2: Karena ini saking saking ininya ya. Saking image-nya tuh seram. Jadi kalau kita keluar kota ke Jakarta itu dari Madiun ya, oh PKI ya kamu ya.
0: PKI. Gitu.
2: Padahal iya dari sisi itu kalau kita coba angkat dan menjadikan kisah sejarah itu sebagai pengalaman masa lalu agar tidak terulang di generasi berikutnya, disampaikan lewat film dengan hikmah-hikmahnya itu. Ini Madiun menjadi, oh ternyata Madiun ini keren. Tidak semenakutkan, tidak semerah darah yang
0: ya. Kayak di film-film gitulah ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Itu yang perlu banyak dieksplorasi sehingga menjadi wisata yang mendatangkan ke Madiun.
0: Oke. Bangunannya luar biasa loh ya. Kita nyambung nih ke pertanyaan berikutnya nih. Ini Mas Wawan sama Mas Nova nih mungkin yang bisa jawab ya. Ini lebih ke Mas Wawan deh kayaknya. Bentar, tadi mana nih? Dari Alhusna, set lokasi di Madiun tuh yang sekiranya bagus buat syuting tuh di mana aja nih? Kayaknya banyak tuh tempat-tempat jadul dan serem. Nah, ini kalau dari POV-nya Mas Fawani, ini kayaknya pas banget nih menentukan set lokasi gitulah ya. Ini selain tadi ya di mungkin ada tempat-tempat lain yang menurut Mas Fawani tuh benar-benar harus dieksplor nih. Dan ini Madiun banget. Nah, ini menurut Mas Awan di mana nih POV-nya Mas Awan nih di
3: selain
0: kota Madiun?
3: Selain RTM ya.
0: Betul.
3: Selain RTM itu Busbo.
0: Busbo. Ya. Oke. Kenapa kok Busbo? Apa yang membuat harus Busbo nih dieksplor?
3: Karena bangunannya belum tersentuh istilahnya renovasi yang model terbaru gitu. Artinya cuman memoles yang mana yang istilahnya tidak merubah desain gitu. Jadi masih bentuk aslinya. Terus kedua Kopi Kakak.
0: Kopi Kakak, itu juga masih asli ya.
3: Ya masih
0: bagus
3: asli.
0: Bagus banget.
3: Dan
0: masian.
3: Itu cuman dua di Indonesia. Ya di Medan atau Padang itu. Sama di Madiun.
0: Hampir sama ya bangunannya ya.
3: Sama, hampir sama.
0: Dan masih ini loh, masih bagus, terjaga dengan sangat baik. Dan memang harus ditempatin ya biar tetap terjaga ya, Mas ya.
3: Terus yang ketiga itu pabrik gula.
0: Wah serem tuh.
3: Pabrik gula kan ya. Indonesia di Madiun paling banyak ya. Sebenarnya, tapi banyak juga yang udah enggak ada. Karena apa? Bangkrut atau apa gitu ya. Tapi masih ada yang masih utuh gitu. Kayak Kanigoro tuh sebenarnya masih bisa dirombak jadi tempat museum atau apa gitu. Tapi karena sebagian ada yang dibongkar ya, itu sayang banget sebenarnya gitu.
0: Nah ini juga ada yang nanya nih, workshopnya nanti goalnya pengen goalnya seperti apa nih Kak? Cari talent, cari kru atau just sharing bersama dengan Mas Hanung? Nah ini goalnya seperti apa nih Mas?
4: Jadi ini, kalau kita bicara goalnya itu banyak. Di sini tuh banyak anak yang DM, anak Madiun ya.
0: Iya, betul.
4: Banyak kayak model-model itu banyak yang DM saya pribadi, Mas. Saya ini, Mas, saya apa? Model Mas Novan kalau butuh jaya saya bisa lihat portofolio saya ini. Sekarang gini, teman-teman ini kan banyak banget yang punya bakat. Anak Madiun ya,
0: terutama.
4: Tapi terkendala di relasi.
0: Nah,
4: besok kesempatanmu itu kamu ketemu sutradara. Ya kan?
0: Iya.
4: ya itu kesempatan kamu bangun relasinya di situ. Banyak, ada berapa model-model Madiun lah, yeah, kirim portofolio ke saya, saya rekan. Kamu datang, kamu ketemu Hano, kamu tanya-tanya terkait perkembangan gimana sih artis lokal ini biar bisa
0: maju gitulah ya.
4: Juga. Nah, peluangnya kan di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Jangan, jadi kita harus harus menghilangkan stigma harus cantik, harus ganteng, enggak ya?
4: Tidak.
0: Nah, tuh.
4: Banyak, okay, saya rasa banyak di sini yang punya bakat itu.
0: Yeah.
4: Tapi terkendala ya
0: relasi.
4: Relasi.
0: Nah. Jadi itu kesempatan tuh, teman-teman berdua, yeah, silakan besok ya tanggal 3 ya. Bisa datang ya di situ dan langsung beli tiketnya, nanti bisa ketemu langsung dan sebenarnya apa sih yang dicari gitu, nanti bisa tahu ya. Mungkin jawabannya nanti yang pasti kadang-kadang tuh di luar pemikiran kita gitu ya. Oh, ternyata gitu tuh. Oh, ternyata aku malah rumit ya gitu. Padahal sebenarnya gampang gitu, tapi malah kita sendiri yang bikin susah rumit gitu ya. Oke, terus lanjut lagi dari Kak Febma nih, jujur pengen ikutan workshopnya tanggal 3 tapi nggak bisa. Apakah workshop yang serupa ini nanti bakal berkelanjutan atau ini memang momennya aja yang pas seperti itu? Gimana nih? Ini workshop seperti ini nih, apakah bakal terus bersambung kayak gitu atau gimana nih Mas?
4: Sebenarnya
0: banyak yang nanya gitu tuh.
4: Saya malah lihat audiensinya anak sini, okay, bagaimana responnya. Yeah. Ketika responnya bagus, ya
0: lanjut ya.
4: Lanjut.
0: Nah, okay.
4: Tapi kalau responnya nggak ada, ngapain kami ngadain?
0: Oke. Iya, ini yang pasti apa ya? Gak usah kadang-kadang malu loh Mas ya. Sebenarnya kemarin juga banyak nih anak-anak dari SMA, kemarin juga ada kok ya, dari SMA 1 terus dari SMA Geger juga tuh yang mereka sering menang apa namanya film-film pendek atau apa, sebenarnya banyak, tapi kalau apa ya, mungkin ada hubungannya sama mentality gitu gak sih Mas, kalau udah wah ketemu di event yang lebih besar gitu jadi nervous ataupun gak pede kayak gitu. Sebenarnya ada kemungkinan kayak gitu nggak sih, sehingga mereka tuh masih malu nih untuk muncul kayak gitu tuh?
4: Menurut, nggak sih, sebenarnya bukan masalah mentalitinya sih. Ini kalau di kota besar,
0: yeah,
4: yang datang Hanung ini sudah pada antri nih. Kalau kita bicara Hanung datang di Surabaya, isi workshop di mana, ya mungkin dari sininya peminatnya masih kurang sih.
0: Yeah.
4: Mungkin melihatnya karena berhtm saya lihatnya itu, soalnya saya lihat itu workshop di sini kebanyakan free, sedangkan workshop film itu nggak ada yang free.
0: Ya tapi Hanung Mas,
4: iya workshop film iya, itu paling murah itu 350-500,
0: iya, itu kan udah sekelas Joko Anwar lah ya.
4: Iya,
0: mereka emang setara gitu.
4: Iya. Jadi director nasional kelas A.
0: Gitu. Jadi kayaknya memang murah gitu loh. Jadi jujur Bang Sisa kemarin juga sempat ini juga loh. Kok bisa

0: Kita malah butuh relasinya biar bisa makan.
1: Butuh relasi. Nah lo gitu. Oke, jadi silakan aja kalian cari informasi sebanyak-banyaknya ya teman berdua. Dan ini juga pengen tahu jam berapa mas kalau mau ikut, terus daftarnya online atau gimana? Online boleh. Tadi di mana Madiun film ya?
0: Iya,
1: Madiun film festival. Silakan kamu cek di situ. Dan ini kalau boleh tahu runtutan acaranya sehari itu aja nih, tanggal 3 itu aja atau ada acara-acara lainnya di sehari, lain hari?
0: Sehari.
1: Mungkin bisa dijelasin secara singkat runtutannya dari jam berapa apa gitu mas?
0: Jam 12 screening film.
1: Screening film?
0: Iya, screening di situ cuma screening film sama Hanung nonton bareng. Yeah. Mm-hmm. Untuk tanya segala teknis workshop ada di Kopi Kakak.
1: Oke, jadi beda tempat ya. Itu ya, yang perlu kamu ketahuin ya teman berdua. Jadi silakan kamu benar-benar manfaatin ya. Mumpung di sini karena sekelas Hanung itu susah loh didatengin ya teman berdua. Dan kalaupun ada ya nggak mesti tahun ini atau tahun depan gitu ya. Jadi ya mumpung di sini jadi manfaatin bisa foto-foto juga. Wah ini seru. Jadi silakan untuk datang ya. Oke, sekali lagi tiketnya 100 ya, 100.000. Jadi silakan aja kamu bisa dapatkan di online bisa, offline pun juga bisa gitu ya. Oke, mas ini harapannya nih, ini masing-masing ya, harapannya dengan workshop ini nanti seperti apa kedepannya? Dari Mas Wawan dulu harapannya nih mas.
2: Harapannya ini apa, banyak lebih ini ya, kelebih banyak orang suka film tuh bukan hanya nonton di bioskop ya, tapi juga ikut workshop seperti ini gitu supaya tahu juga maksudnya nggak hanya nonton gitu harusnya kan harusnya mempelajari juga kalau memang hobi nonton ya gitu. Dan kedua di Madiun ini kan banyak ada juga kampus yang muncul jurusan audio video multimedia
1: sinematografi ya, dan sebagainya
2: ada tambahan kayak gitu sebenarnya bagus sih walaupun masih minim gitu
1: ya.
2: Dengan adanya kegiatan seperti ini supaya menambah
1: experience
2: orang
1: lah ya.
2: Untuk daftar ke jurusan itu gitu
1: meyakinkan
2: ya. Salah satunya kan ada stikers di sini tuh membuka jurusan itu gitu.
1: Sinematografi ya, oke. Ya. Oke, lanjut ke Mas Novani. Apa harapannya?
0: Harapannya, harapannya kami datang untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman.
1: Ya.
0: Nah, tinggal kami berharap buat teman-teman Madiun, terutama Karesidenan. Ya, kalau ada kesempatan, ada waktu, mungkin bisa berpartisipasi untuk ikut. Terutama yang sekolah-sekolah anak SMA yang di sekolahnya ada ekskul film kayak SMA 2, SMA 1. Karena saya pernah ngajar nih, Mas, ngajar workshop di mana? Di Perpus Kota Madiun.
1: Oke. Okay.
0: Saya ngejar 3 hari bikin film. Saya lihat dari anak-anak SMA. Saya tanya nih, kamu diajar siapa? Guru. Siapa?
1: Ya.
0: Tapi bukan bidangnya gitu.
1: Iya. Jadinya kan, ya Pak Guru.
0: Kasian gitu loh. Jadi
1: Pak Viles nih biasanya.
0: Anak-anak ini pengen belajar multi talent film. Tapi nggak menemukan yang pas gitu loh.
1: Nah.
0: Jadi ya sebatas itu aja.
1: Iya gitu betul. Loh. Betul sekali.
0: Bagus versi mereka aja. Kalau kita kan kita bikin film, kita presentasikan, kita debat. Ya, kenapa harus ini gitu loh.
1: Ya. Oke. Okay. Oke, okay, kalau Mas Viles nih, apa nih harapannya nih Mas Viles?
3: Harapannya didukung ya teman-teman acara seperti ini karena kalau mengangkat katanya Madiun ingin mendunia.
1: Nah, gitu. Nah, terus kemarin ada juga anak-anak dari Pak Viles tuh yang bilang ini sebenarnya banyak karya di Mas tapi kurang wadah. Nah, ini saatnya.
3: Anak-anak, teman-teman harus datang semua.
1: Okay.
3: Support karena film, musik, seni rupa, teater, aha, semua itu mengangkat peradaban kota dan itu saling bersinergi.
1: Saling bersinergi ya.
3: Jadi misalkan kalian bukan orang film pun dari teater pun masuk. Okay. Siapa tahu masuk, jadi aktornya kan.
1: Betul. Iya. Karena belajarnya dari biasanya banyak anak-anak teater tuh dari untuk

0: bisa di perfilman ya. Oke, sukses ya Mas. Semoga banyak anak muda maju di ikutan workshop. Amin ya, dan amin. Bisa belajar. Untuk daftar masih bisa, masih tetap dibuka dan ada batas waktunya untuk daftar mungkin Mas, atau sampai hari H itu masih ngebuka kesempatan untuk terus daftar gitu.
1: Kayaknya kalau hari H nggak bisa.
0: Nggak bisa ya. Jadi H-1 ya. Silakan.
1: H-1 mungkin kalau kuotanya masih ada.
0: Bisa. Nah, jadi buruan ya karena dibatasin juga. Jadi silakan untuk kamu ikutan bergabung ya. Jadi kemarin yang banyak yang nanya wadahnya mana? Nah, di sini. Ini merupakan salah satu wadah. Selain itu juga kamu bisa menambah relasi ya, karena relasinya ini banyak sekali. Dan di sini Mas Wawan sama Mas Novan ini kan udah, Mas Filesi juga ini kan berkecimpungnya kan gak hanya di sini aja, tapi relasi di luar Madiun tuh banyak sekali. Jadi ini adalah kesempatan kamu semuanya. Oke, okay, thank you Mas Wawan, Mas Novan sama Mas Filesi ya. Sukses nih untuk acaranya nanti di Kopi Kakak tanggal 3 ya. Mulai dari jam berapa tadi, jam 12 ya, hingga dengan selesai. Jadi silakan kamu ikutin aja alurnya dan daftar juga bisa, silakan. Sampai sekarang pun juga masih bisa dengan tiket hanya 100.000 aja. Kamu bisa ketemu sama Mas Hanung dan juga ketemu sama mereka-mereka ini dan tahu dapurnya film tuh seperti apa, yang benar-benar dari orang yang berkecimpung lama sekali di bidang film ya. Jadi ini adalah kesempatan yang langka. Jadi silakan dimanfaatkan. Terima kasih Mas. Sukses atas acaranya nanti, dan next kita bakal ada lagi untuk ketemu sama teman-teman yang keren banget di program Jaga Malam ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan, dan kita ke sesi berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, kita balik lagi. Dan sekarang kita seru-seruan, kita bakal curhat-curhatan ya. Dan di malam hari ini kita lanjut di Jaga Malam sesi berikutnya. Tadi kita udah ngobrol sama Mas Novan, Mas Mawan, sama Mas Viles ya, di apa, di balik kamera hingga layar lebar terhadap potensi sinias-sinias di Madiun yang semoga aja bisa menggerakkan hati kalian. Nah, kemarin mana nih yang teriak-teriak? Wadahnya mana nih? Nah, saatnya kalian menunjukkan bakat kalian ya, mumpung ada kesempatan, mumpung ada event di Madiun tanggal 3 nanti, silakan kamu cari informasinya. Harga tiketnya pun juga sangat terjangkau, apalagi ada sosok Hanung Bramantyo ya. Itu sutradara wow banget, keren banget, udah sutradara nasional bahkan internasional. Jadi kapan lagi nih untuk kamu bisa ketemu sama beliau sambil nonton film, dapat makan lagi. Makan apa minum sih tadi? Ya udah, itu ya. Teman-teman dua, semoga bisa terhibur, dan sekarang kita bakal seru-seruan lagi. Ini Bagas akan ngambil satu topik yang ini pastinya kalian pernah ngalamin ya. Apalagi yang mungkin aja masih baru kenal yang namanya cinta gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena biasanya dialamin sama orang-orang yang ada, sempat ada kayak apa ya, tukaran tuh apa ya bahasa kerennya tuh. Kamu mungkin pernah benci sama seseorang ya, benci terus aku tuh kalau ngelihat dia tuh kayak enek gitu ya, enek banget, males gitu. Tapi tiba-tiba nggak tahu ada angin, ada hujan, petir ataupun apa gitulah ya, tiba-tiba tuh loh, ini kok ada perasaan yang lain ya? Nah, ayo, perasaan yang lain itu apa? Kalian pasti bisa nebaknya. Oke, nanti kita bakal bahas ya, teman-teman berdua. Topik yang nanti bakal kita bahas, yang pasti ini satu hal yang sering sekali terjadi pada kalian semuanya, maka Bagas pesen hati-hati ya. Ketika kalian membenci seseorang, maka benci itu bakal berbalik menjadi cinta atau suka ya.

0: Inside your apartment, you used to come down.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: RRI.co.id

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman berdua, kita balik lagi ya. Dan di sesi curhat, banyak yang bertanya, kenapa rasa benci kamu tuh ke seseorang bisa aja berubah terbalik, bahkan terbaliknya tuh menukik tajam ya, jadi rasa cinta. Nah, mana coba teman berdua? Ya, sekalipun mungkin kita memiliki kriteria dan impian dalam mendapatkan pasangan ya, tapi tetap aja jodoh itu kan di tangan Tuhan ya, dan mereka juga bisa datang dengan segala cara yang kadang-kadang tuh di luar pemikiran kita gitu. Dan ini kalau kita ngomong bukti udah banyak ya, banyak teman-teman kita, teman-teman Bagas sendiri yang ternyata dapat jodohnya tuh nggak disangka-sangka gitu loh. Dan yang paling sering terjadi adalah melalui cara klasik yang menggemaskan ya, seperti yang tadi udah kita singgung, yaitu bermula dari rasa benci yang ternyata berubah jadi cinta. Ya, meskipun klise ya dan sangat menggelikan, tapi banyak ya sekali lagi pasangan yang tercipta dengan awal cerita kayak gitu. Nah, daripada kamu penasaran tentang bagaimana bisa gitu ya, perasaan yang sangat bertolak belakang itu bisa menjadi sahara, bahkan malah benar-benar bisa mesra banget gitu ya. Ya, teman pro dua, banyak yang berkata juga, bahkan lagunya siapa, Geisha ya, benci jadi cinta gitu ya, itu hanya terpisahkan jarak yang sangat tipis. Namun memang kenyataannya rasa itu benar-benar samar-samar ya, yang saling bertukar tempat aja ya. Tapi ini konteksnya konteks ke ini loh ya, konteks asmara loh ya, bukan konteks benci-benci ataupun yang ya mungkin urusan yang lain. Ini lebih ke masalahnya tuh apa gitu. Tapi yang bakal Bagas bahas di sini adalah lebih ke konteks asmara ya. Ya, saat kamu membenci seseorang, mereka akan terus berada di pikiran kalian ya, layaknya seperti orang yang sedang kesemaran. Nah, bedanya kamu mengingatnya dalam perasaan kesel atau jengkel ya, bukan rasa bahagia seperti orang pacaran. Beda-beda tipis, bener ya. Ternyata itu betul sekali. Jadi kalau kamu dalam fase seperti ini tuh harus benar-benar hati-hati sekali, teman-teman dua ya. Dan Bagas yakin kalian pernah ngalamin kayak gini. Nah, terus kalian pasti pernah sering terlihat ya kayak perdebatan ya, dan pertemuan satu sama lain. Di sini kamu juga pernah ngalamin dan mungkin dirasa sebel ya, karena ada aja gitu momen yang membuat kalian tuh tiba-tiba ketemu gitu dan berdebat dengan orang yang kamu benci ya. Melalui kejadian tersebut, akhirnya secara gak sadar kamu jadi terbiasa tuh nerima perdebatan dan pertemuan yang ada. Jadi bukan gak mungkin juga kalau perasaan lain tuh pasti akan muncul. Ayo, gimana? Cinta jadi benci gitu. Benci jadi cinta, kok cinta jadi benci. Kebalik. Benci jadi cinta ya.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

itu juga berusaha mencari cara untuk memperlakukan mereka dengan tepat ya, teman berdua. Nah, awalnya perasaan benci itu menggiring kalian untuk membalas perbuatan mereka dan membuatnya menjadi kalah telak tuh. Sehingga setelah kalian gak lagi saling membenci, kepribadian atau kelemahan yang orang itu punya itu bisa menjadi satu hal yang menarik bagi kalian. Bahkan kamu bisa memulai bersimpati atau merasakan hal yang berbeda saat kembali mengingatnya. Nah, terus adanya juga jalinan ikatan khusus ya, yang gak sengaja tuh tercipta, teman berdua. Ini kamu juga harus sadar nih, kalau kamu dan seseorang yang kamu benci itu punya ikatan yang khusus tapi gak terlihat. Ya, pasti ada aja momen dimana kalian selalu dikaitkan dengan orang itu dan akhirnya membuat kalian seperti kayak Tom Jerry gitu lah ya. Sebenarnya Tom Jerry itu pasti ribut gitu kan kalau ketemu. Tapi sebenarnya mereka tuh sayang gitu satu sama lain ya. Bahkan ada tuh film versi lain Tom Jerry yang mereka saling bareng-bareng kayak gitu ya. Dan ya kayak gitulah ya, bibit-bibit percintaan akhirnya mulai timbul.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: gets hard to remember.
1: Oke, balik lagi ya teman Pro 2. Nah, dan yang paling sering jadi penyebab hubungan benci kamu jadi rasa cinta adalah reaksi orang di sekitar kalian, teman Pro 2. Mereka yang mungkin aja lelah melihat kamu terus menerus kerepotan or jengkel ya, akhirnya saling bermusuhan justru mendukung kalian buat ya udah kalian pacaran aja gitu, ngapain berantem terus gitu kan. Ya, orang di sekitar kita tuh juga ternyata memberikan peran ya, memberikan peran bersatunya dua orang yang jadi musuhan ya, yang ya akhirnya kita jadi kepikiran kan omong mereka juga. Nah gitu. Nah, begitu juga ketika kamu berpapasan dengannya ya, pasti ada perasaan-perasaan gimana gitu ya. Sampai pada akhirnya finally muncul rasa nyaman karena secara nggak langsung akhirnya ketika kamu saling saling berantem gitu kan, kadang-kadang ada keterbukaan dalam kita berbicara tanpa kita sadarin. Nah, dari situ akhirnya menjadi modal tuh teman berdua. Dia udah tahu aku, aku pun juga tahu dia gitu. Jadi ya akhirnya ya nyatu secara enggak ini ya. Otomatis saling mengenal ya, meskipun dengan cara yang enggak biasa. Jadi sifat-sifat mereka yang tadinya enggak kamu ketahui bakal terungkap dan membuat kamu tuh jadi membuka diri tuh secara enggak langsung. Hingga pada akhirnya kamu mulai saling memahami dan bisa nyaman berada di dekatnya. Gitu, teman Pro 2. Ya, itu logis ya teman Pro 2. Jadi bisa dikatakan mitos atau fakta ya, bisa jadi mitos, bisa jadi fakta juga. Ya, sebenarnya tergantung sih, tergantung orangnya gitu. Kalau kamu mikirnya yang berlebihan tuh malah jadi kepikiran bener gitu ya, akhirnya jadian. Nah, tadi kan bagus Jamal udah ngasih tahu kalau kita berada di fase seperti ini tuh harus benar-benar hati-hati sekali. Sangat hati-hati karena ya itu tadi, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat kita tuh nyaman ya. Dari sesuatu yang enggak nyaman akhirnya benar-benar bisa jadi nyaman. Oke, kayak gitulah ya teman berdua. Jadi masih mau benci sama seseorang? Sekali lagi hati-hati ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, siberduktrans.transmigrasi.go.id.
3: Jackpot!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Namaku Yanto, pemuda pengangguran yang setiap hari hanya dapat membuat orang tuaku bersedih. Ibuku, Yeni, dialah sosok seorang ibu yang selalu tegar menghadapiku. Dan ayahku, Hasan, entah itu beliau membenciku atau pula sebaliknya, karena ia jarang bertegur sapa denganku di rumah.

0: Nak, bangun nak. Sudah pagi. Ayo nak, bangun.
1: Aduh, apa-apaan sih bu? Masih ngantuk berat nih.
0: Astagfirullah, dibangunkan kok malah marah-marah.
1: Apa enggak bisa membangunkanku itu nanti siang saja?
0: Nak, hari sudah pagi. Matahari sudah bersinar terang. Kamu malah masih di tempat tidur.
1: Berisik.
0: Sekarang bangun dan cepetan mandi lalu sarapan pagi.
1: Ah.
0: Bantuin ayahmu juga jaga toko ya.
1: Apain juga jaga toko, mending main.
0: Ya sudah, terserah kamu saja.

0: kehidupan kami penuh dengan kesederhanaan dan hanya bergantung pada toko kelontong, toko yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari keluarga ibuku. Dan ini pula lah yang selalu disampaikan kepadaku untuk aku teruskan nantinya.
1: Yen, Yeni, kamu di mana?
2: Di dapur, Bang.
1: Kamu masak apa, Yen?
2: Ini masak semur kesukaan Abang.
1: Wah, jadi pengen langsung makan saja.
2: Sabarlah, Bang. Pasti disiapin kok.
1: Wah, sudah nggak sabar nih.
2: Ini, silakan dimakan ya, Bang.
1: Terima kasih, sayang.

0: kamu sudah pulang. Mari nak, kita makan sama-sama.
1: Enggak ah, masih kenyang.
0: Kenapa denganmu nak? Mengapa marah begitu?
1: Ya, kesal. Aku kesal dengan semua ini.
2: Yanto, bicara apa kamu?
1: Yang kukatakan itu kan benar. Tak ada yang bisa membuatku senang.
0: Aduh nak, kami heran melihatmu. Belakangan ini, sikapmu berubah. Ada apa denganmu nak?
2: Sudah Yen, biarkan saja. Untuk apa kita beri perhatian kalau dia pun sudah tak menganggap kita ada di sini?
1: Ah, lebih baik aku pergi sajalah.
2: Ya sudah, pergi sana. Jangan pulang sekalian.
1: Aku pergi.
3: Sebenarnya, aku tidak pernah membenci mereka, ayah dan ibuku. Tapi entah mengapa, setiap aku melihat mereka, darah ini seperti mendidih dan selalu marah-marah. Dan hal inilah yang tak pernah aku mengerti.

0: kopinya ya.
1: Kamu kenapa lagi Yanto? Wajah ditekuk begitu.
0: Entahlah, bingung mau ngomong apa lagi nih.
1: Apa? Kamu saja bingung dengan dirimu sendiri? Apalagi kami yang ada di sini.
0: Eh, kopinya mana Bu? Kok lama banget sih?
1: Selesai ngopi, kamu ikut aku ya.
0: Mau kemana?
1: Ikut saja lah. Aku mau bawa kamu ke proyek tempatku bekerja.
0: Malas kalau nantinya cuma jadi kuli bangunan.
1: Aduh Yanto, dibantuin untuk kerja malah malas. Bagaimana bisa maju? Pantas saja Pak Hasan marah besar dan Bu Yeni sedih terus melihat sikapmu.
0: Apa kamu mau nasihatin aku? Sudahlah, lebih baik hidup begini. Kesana kemari bebas, gak ada beban tugas.
1: Kapan lagi kamu bahagiakan orang tuamu? Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menyayangimu. Kamu harus berubah kawan.
0: Sudahlah, aku tak butuh ceramahmu.
1: Kamu harus mengerti bahwa mereka mengharapkanmu sukses.
0: Sepertinya kamu tahu banyak tentang keluargaku.
1: Yanto, Pak Hasan banyak cerita tentang kegelisahannya padaku.
0: Maksudmu?
1: Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menaruh harapan besar padamu.
0: Ah, bicaramu tambah ngawur saja.
1: Harusnya kamu lebih bersyukur. Kamu masih punya keluarga yang utuh, tidak seperti aku yang sudah tak punya keluarga lagi.
0: Ah, sudahlah, aku bosan bahas masalah ini terus.
1: Terserah kamu sajalah. Aku cuma bisa nasihatin kamu saja.
0: Ini bayar kopinya, Bu.
2: Banyak sudah nasihat yang kudengar, tapi mengapa hati ini tetap saja gundah? Aku tak tahu apa arti dari kegundahan ini, hingga ayah dan ibu pun menceritakan yang sebenarnya.
3: Assalamualaikum. Yen, Yeni.
4: Waalaikumsalam.
3: Mengapa wajahmu ditekuk begitu? Mikirin apa lagi sih, Yen?
4: Aku masih bingung, Bang. Dengan sikap anak kita.
3: Sudahlah, Yen. Tak perlu kau risaukan lagi.
4: Iya, Bang.
3: Apa-apaan ini, Yanto? Masuk tanpa salam? Sudah seperti binatang masuk kandang saja kau ini.
0: Kan pintunya terbuka. Ya langsung masuk saja. Memangnya kenapa?
3: Ya jelas salah. Sikapmu ini sudah keterlaluan. Kau anggap apa kami ini?
4: Ada apa lagi sih, Bang?
3: Aku benar-benar kesal dengan tingkah laku anakmu ini.
0: Kalau kesal ya kesal saja. Nggak perlu bentak-bentak begitu dong.
4: Yanto, bicara apa kamu ini, nak? Kami ini orang tua kamu.
3: Benar-benar anak kurang ajar. Keterlaluan.
0: Terserahlah apa kata kalian.
3: Tunggu, kita harus bicara. Ayah benar-benar geram melihat sikapmu ini. Sekarang duduk. Duduk di sini.
0: Ah, percuma, aku sudah muak dengan semua omelan kalian.
4: Yanto, kami memarahimu, menasihatimu, karena kami sangat menyayangimu.
3: Sekarang duduk, Yanto, duduk, biar kau tahu semuanya.
0: Semuanya? Semuanya apa ya? Rahasia apa lagi nih?
4: Bang, tolong jangan diceritakan, jangan dikatakan, Bang.
3: Biarlah, Yen, agar dia tahu siapa dia sebenarnya.
0: Apa? Maksudnya?
3: Yen, tolong kau ambilkan selimut itu.
4: Iya, Bang.
0: Selimut apa? Selimut siapa?
4: Ini, Bang, selimutnya.
0: Apa maksud semua ini?
3: Kau lihat baik-baik. Lihat! Apa kau tak kenal selimut ini?
0: Ya, itu kan selimut waktu aku bayi.
3: Kau tahu pintu rumah ini dan selimut mungil ini menjadi saksi betapa kami sangat menyayangimu.
0: Itu bukan aku. Bukan, itu bukan aku.
4: Iya, nak.
3: Malam itu, kami mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah ini. Kami mencari tahu suara tangisan itu. Dan kami melihat ada bayi mungil di depan pintu. Apa kau masih bertanya?
4: Iya, nak. Selimut inilah yang membalut tubuh mungilmu kala itu. Kami besarkan kau dengan kasih sayang seperti anak kami sendiri.
0: Tidak, tidak mungkin. Aku tidak percaya.
3: Terserah apa maumu sekarang. Kami hanya bisa pasrah.
4: Jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibu.
3: Biarlah dia mencari jalannya sendiri.

0: Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Ayah.
1: Tidak, Nak. Tidak harus begini.
2: Maafkan Ayah juga, Nak.
0: Maafkan aku yang selama ini sudah membuat kalian sedih dan kesal.
1: Nak, tidak, Nak. Yanto! Anakku.
2: Sudahlah, Yen. Ini sudah takdirnya.
1: Nak, selimut ini. Bawalah selimut ini, Nak. Bersama kenangan yang telah kau berikan kepada kami selama ini. Maafkan kami yang sudah membuatmu menjadi begini.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim. Diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2, acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.

0: meraih kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: yuk, no pak sepur.
1: Kata sepur biasanya diartikan sebagai kereta api, tetapi arti sejatinya berbeda. Kata ini berasal dari kosakata Belanda,
2: spoor,
1: yang berarti jalur dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Kata sepur sering digunakan masyarakat Jawa, sehingga kata sepur diserap sebagai kata untuk mengartikan kereta api. Sepur sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur rel daripada lokomotif dan gerbong. Dalam sepur uap di Jawa tempo dulu, melalui koleksi kartu pos kuno, penulis membahas jaringan rel yang pernah dibangun untuk kereta api bertenaga uap ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Kini, ketika zaman tenaga uap telah lama berakhir, sebagian besar infrastruktur rel masih tetap digunakan. Buku ini mengikuti berbagai lintas yang dibangun pada fase awal perkembangan kereta api oleh berbagai perusahaan kereta api yang beroperasi pada zaman itu. Di sepanjang lintasan, kita akan bertemu dengan stasiun, bagian jalur rel, jembatan, dan rangkaian kereta api. Sebagai warga negara Indonesia, yuk cari tahu makna kata yang tepat dalam setiap tutur kata yang kita gunakan sehari-hari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: rri.co.id

0: 95,2 Pro 2 Era Remadion, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Pemerintah akan kembali melanjutkan program magang nasional atau PMN di tahun 2027. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dia menjelaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Diungkapkan oleh Menko Erlangga, arahan ini disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat tersebut diketahui membahas perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, dalam ratas Presiden juga memutuskan rancangan keberlanjutan program bantuan pemerintah untuk masyarakat di tahun 2027. Kemudian informasi kedua, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang mengapresiasi raihan medali emas keempat atlet panjat tebing Desak Made. Kemenangan atlet asal Bali tersebut pada nomor speed putri memastikan target emas kontingen tim Indonesia tercapai sejak dini. Adapun pertandingan final olahraga panjat tebing tersebut berlangsung di Port Meiji Nagoya Exhibition Hall pada hari Rabu 30 September 2026 kemarin. Desak Made menjadi atlet tercepat setelah membukukan rekor baru kejuaraan tingkat Asia dengan waktu 6,62 detik. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi di hari Kamis 1 Oktober 2026. Yang mana hari ini tuh adalah hari kesaktian Pancasila. Jadi untuk awal bulan ini Nabila menemani kamu di hari spesial. Dan tentunya di sesi pada kali ini nanti akan memberikan update-update informasi seputar berita lokal, berita nasional maupun berita-berita update lainnya teman Pro 2. Tentu saja Nabila Negara hari di sini menemani kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia dengan serangkaian acara-acara yang ada di program 2 RRI Madiun. Kita akan menemani kamu pokoknya sampai dengan menjelang pukul 24 juga nih teman Pro 2 ya. Sesi spada, santai si Hitlist Indonesia, Hitlist Mancanegara, kemudian ada santai siang olahraga, santai siang entertainment. Eits, tapi 10 itu ada muda kreatif juga ya. Ada seri ceria, ada jaga malam, wes pokoknya seru-seruan di program 2 RRI Madiun. So stay tune ya teman Pro 2, bisa menyimak sambil kamu siap-siap lagi persiapan untuk upacara yang ada di sekolah maupun yang ada di kantor gitu ya. Jangan lupa untuk sarapan dulu biar kuat berdiri di depannya di halaman ataupun lapangannya gitu ya. Akhirnya teman Pro 2, sambil menunggu update-update informasi, tenang aja, akan ada lagu-lagu juga yang menemani kamu, lagu-lagu hits baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara spesial untuk pagi hari kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapat

0: untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kemenpro 2, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 terus dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas bersama dengan unsur SAR gabungan lainnya. Pencarian dilakukan melalui jalur laut, penyelaman, serta penyisiran darat di sejumlah wilayah pesisir maupun sungai, di mana terkait hal tersebut, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan, tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia, baik itu melalui jalur darat, laut, maupun penyelaman. Hari Rabu kemarin nih ya, teman Pro 2, tepatnya tanggal 30 September, 4 korban pada akhirnya berhasil ditemukan oleh Search and Rescue Unit atau SRU Darat di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sekitar pukul 1 lebih 7 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan mengevakuasi satu korban yang ditemukan di wilayah Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Dan informasi penemuan tersebut diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya pada pukul 7:55 waktu Indonesia Tengah. Korban selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Sukamara untuk penanganan dan juga proses identifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, teman Pro 2, sekitar pada pukul 12:57 waktu Indonesia Tengah, Kantor SAR Palangkaraya menerima informasi lagi mengenai penemuan satu lifecraft yang telah memasuki wilayah Natai Kwini, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 13:30, tim SAR gabungan kembali lagi menemukan dan mengevakuasi 3 korban di Sungai Teruntum, yaitu di wilayah Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan. Dalam hal ini, teman Pro 2 ditegaskan bahwa pencarian akan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi lapangan dan keselamatan personil. Dan berdasarkan hasil operasi SAR sampai dengan sore kemarin, sebanyak 4 korban telah ditemukan dan dievakuasi melalui SRU Darat, dan rinciannya 1 korban ditemukan di Pantai Luci, Kabupaten Sukamara, dan 3 korban ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan. Sementara itu, belum ada korban tambahan yang ditemukan melalui operasi penyelaman, dan kalau misalnya di total, korban masih dalam pencarian tercatat sebanyak 57 orang. Tim penyelam Basarnas, TNI Angkatan Laut maupun potensi SAR juga kembali melakukan penyisiran di bagian dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Namun dari hasil penyisiran tersebut belum ditemukan korban tambahan. Dan tentunya tim SAR gabungan akan terus mengoptimalkan operasi pencarian dengan mengerahkan SRU Laut, SRU Darat, dan tim penyelam.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id

teman pro 2. Teman pro 2, Malaysia mulai memulangkan hampir 1.500 pengungsi dari kalangan etnis Rohingya ke Myanmar. Meskipun begitu, PBB dan kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa kondisi di sana masih belum aman. Dikutip dari Al Jazeera, pada hari Rabu 30 September kemarin, pemerintah Malaysia menyatakan pemulangan tersebut dilakukan secara sukarela. Dan puluhan bis pun dengan pengawalan polisi tiba di sebuah stadion dekat pangkalan Angkatan Laut Lumut Malaysia pada hari Selasa 29 September. Para pengungsi diperkirakan menjalani pemeriksaan sebelum pada akhirnya dibawa ke pangkalan maupun diangkut ke Myanmar melalui jalur laut. Adapun gelombang kekerasan pada tahun 2017 silam menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga. Sejumlah kelompok hak asasi manusia pun menggambarkan kekerasan pada tahun 2017 sebagai genosida. Dan di sisi lain, Myanmar tidak secara resmi mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis yang memiliki akar lokal di negara tersebut. Yangon menyebut etnis Rohingya sebagai Bengali dan menganggap mereka sebagai imigran dari Bangladesh. Sampai dengan bulan Februari 2026 ini, Malaysia menampung lebih dari 126.144 pengungsi Rohingya. Dan Bangladesh sendiri menjadi negara yang menampung pengungsi Rohingya terbanyak dengan jumlah lebih dari 1,2 juta orang. Terkait hal tersebut, Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa Myanmar telah menyetujui penerimaan kembali 5.000 warga Rohingya dan hampir 1.500 orang lainnya yang dipulangkan pada tahap pertama merupakan bagian dari kelompok tersebut. Dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia pun mengatakan 2 kapal perang Myanmar dan 1 kapal rumah sakit akan digunakan dalam proses pemulangan. Kemudian teman pro 2, Romayu Islam dari Center for Rohingya Crisis Studies juga menentang pemulangan Rohingya dalam kondisi saat ini. Beliau mengatakan pemindahan Rohingya dari pusat penahanan Malaysia ke Myanmar tidak menyelesaikan akar krisis pengungsi, di mana lebih dari 160 organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian repatriasi karena kekerasan dan resiko Rohingya dipaksa bergabung dengan kelompok bersenjata. Sementara itu, pemerintah Myanmar berjanji untuk menyediakan kepulangan yang aman dan bermartabat bagi warga Rohingya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.